0: menyerikan pagi anda dengan gelak tawa yang bersahaja.
1: Membawakan isu semasa untuk dikupaskan dan dikongsikan bersama.
2: Dengan lagu-lagu yang bervariasi dan info serta tips dan pesanan yang membina.
3: Dalam menelusuri erti sebuah kehidupan.
4: Geng Pagi Mutiara 6.10 hanya di Mutiara FM.
5: Dia cumbi, dia bambam. Acu, aku tak ada apa.
1: Dia cumbi, dia bambam. Acu, ini kita mau.
6: Morning, morning, bandia.
7: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa geng pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumbi.
8: 8 minit pagi, YT ni terus ceriakan pagi-pagi anda. Okay, pagi-pagi dah sesyasyur dah bambam hari ni kan, hari ni. Sebab hari ni rasa macam hari Isnin tau, Biba.
9: Sebab?
8: Tak tahu, sebab kemarin cuti. Kan, hari ni dia rasa macam hari Isnin. Tak tahulah pasal apa kan. Itu yang kerak-kerak tersyasyur daripada pagi tadi tu. Jadi pagi ni terus kekal semangat, terus kekal ceria. Hari ni hari Khamis dah kan. Dan pasti juga insyaAllah hari ni moga hari yang terbaik buat kita bersama. Dan masuk tahun baru ni kan. Dan masuk orang kata apa, bulan baru masuk-masuk kerja pagi ni kan. Orang kata apa yang kita azamkan, okay, semoga kita dapat laksanakan. Ada yang cakap, oh, masuk-masuk tahun baru hijrah ni kan, tahun baru Islam ni kan, aku nak berubah. Kalau sebelum ni kuat mengulang, aku tak mau mengulang dah, okay. Kalau sebelum ni aku kuat kelepiak, aku tak mau kelepiak dah. Kalau sebelum ni aku kuat alasan, aku dah tak mau bagi alasan kan, okay. Nak semangat ni, masuk tahun 1444 hijri kan. InsyaAllah kita doakan semoga disebabkan semangat anda bekerja hari ni, semangat anda mencari rezeki, insyaAllah. Kita doakan, okay. Semoga segalanya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, okay. Baik, pagi ni Biba, kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni.
9: Microsleep, lawan mengantuk atau berhenti tidur.
8: Ada setengah orang kan Biba, dia mengantuk tau. Dia tahu dah dia mengantuk, tapi sebabkan dia nak cepat, nak cepat
9: juga.
8: Nak cepat sampai ke tempat kerja ataupun nak cepat balik kan, okay. Dia memang akan redah juga macam mana pun. Biar depan bahaya tu sikit ya. Kan, kalau kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay, 20% kemalangan jalan raya setiap tahun akibat microsleep tau. Yang mana microsleep ataupun sindrom tertidur seketika berlaku tanpa sedang antara 2 hingga 10 saat. Dan sangat berbahaya jika berlaku semasa memandu kenderaan. Okay, dan ia terjadi sangat pantas sehingga orang yang mengalaminya tidak sedang yang mereka ni tertidur.
9: Lepas tu ada juga kajian yang mendapati keadaan ni kerap berlaku pada awal petang.
8: Itu dia, balik-balik kerja letih kan. Balik-balik kerja kena pula kat tempat kerja tadi, kerja banyak kan. Jadi memang bila balik-balik kerja tu kan, memang sindrom microsleep ni memang sering kali berlaku lah kan. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan story anda pagi ni, okay, mungkin anda ada cerita berkaitan orang kata apa, kejadian kepada diri anda sendiri berkaitan dengan microsleep ni kan. Dan juga mungkin kepada anda yang nak kongsikan dengan kami apa tip yang anda gunakan kalau mengantuk waktu memandu tu kan, apa yang biasanya anda buat yang boleh membuatkan anda kembali segar. Kongsikan dengan kami sebab Bambang pun nak tahu juga ni. Mungkin dengan cara yang dikongsikan oleh anda ni boleh kita gunakan bersama-sama. Okey. Baik, 04-2107-389 halo, siapa di talian?
10: Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
10: Makcik
8: Azizah. Hello. Tak habis nama. Hello, Cik Zah. Hello. Hello. Hello. Hilang. 04-2107-389 awak. Cik Zah hilang pula. Cik Zah. Yang awak lain duduk tahu mana ni. Aduh. Kita mahu panggil berikutnya. Hello, siapa Italian?
10: Cik Azizah ni.
8: Ya, Cik Zah duduk tahu mana ni. Lain putih pula ni.
10: Duduk dalam pos lah.
8: Aduh. Duduk bawah pokok pelam. Orang dah abang dah bawah pokok pelam tu lain elok.
10: Kok
8: pelam
10: ni,
8: duk kok
10: pelam.
8: Tak ada, muhung duk berenang pos gitu. Tak ada keluar ni.
10: Keluar lah.
8: Betul keluar ni?
10: Duk dekat pokok jambu.
8: Pokok jambu. Pokok jambu okey. Sebab pokok jambu ni dia memastikan line telefon elok. Dan Cik Zah kalau kata line tak elok, nak call lepas ni, Cik Zah jangan duk dalam pos. Duk dekat pokok jambu ke. Line nak cantik lagi bawah pokok pelam. Mereka kata getah pokok pelam tu boleh membuatkan line telefon kita elok. Boleh macam tu Cik Zah?
10: Ya.
8: Baik, Cik Zah, apa abang pagi ni?
10: Baik, alhamdulillah. Bambang dengan Biba, apa abang?
8: Alhamdulillah, sihat. Cik Zah dah menjawab lah pagi
10: lagi
8: ni. Kami,
10: ya? Ya.
8: Alhamdulillah, sebelum subuh tadi.
10: makan
8: awal. Hmm, alhamdulillah. Kena nasi kanak 4 bungkus pergi tadi.
9: Oh,
10: sudah.
8: Hmm. Seorang
10: 2 bungkus dengan bimbang.
8: Tak ada dah, seorang 4 bungkus. Ah, dah tanya kita jawab lah. Gua Cik Sa. Cik Sa.
10: Ya.
8: Dah menyorok belum?
10: Menyorok dah.
8: Makan apa pagi ni?
10: Makan nasi dengan nasi lemak ayam.
8: Tu dia sampai hati Cik Zah noh. Sampai hati dah.
10: Allah tak, nak bagi jauh.
8: Tak share dengan Bambam. Bambam mah suka makan lemak-lemak ni. Terutama masak lemak tu kan. Okay. Baik Cik Zah.
10: Cik
8: Zah di rumah nak
10: malam.
8: Oh ya ke? Alhamdulillah.
10: Tengok tu bisan balik lagi.
8: Hati yang pergi ni makan masak lemak tu.
10: Tu lah. Dia makan masak lemak tu.
8: Baik. Alhamdulillah Cik Zah.
10: Ya.
8: Baik, sikit kata laluan.
10: Ya.
8: Sikit lah. Jangan banyak kan?
10: Bambam sini sangat. Biba comel sangat.
8: Baik, terima kasih. Baik. Cik Zah kita. Baik, ya. Hari ni kita cerita berkaitan dengan micro sleep ni. Ya. Cik Zah ada pengalaman micro sleep tak?
10: Adalah juga.
8: Cik Zah nak kongsikan apa pengalaman yang paling ngeri yang pernah berlaku dekat Cik Zah kita.
10: Ngeri ya?
8: Ha. Yeah.
10: Ngeri tu tak ada sangat.
8: Okey.
10: Pengalaman yang apa ni mengantuk
8: ah. Halah mengantuk. Lena ada motor. Lena lah kereta.
10: Cik Zah mana nak kereta sebab Cik Zah berjalan kaki je.
8: Jalan kaki. Tadi Cik Zah kata ada pengalaman. Apa pengalaman Cik Zah?
10: Ngantuk duduk dalam kereta lah naik dengan anak tu kadang-kadang tu.
8: Cik Zah mengantuk ke dia yang bawa kereta tu mengantuk?
10: Cik Zah lah mengantuk.
8: Cik Zah mengantuk Lena lah. Cik Zah kena mengantuk Lena. Tak ada masalah je dengan anak Cik Zah yang bawa kereta tu yang mengantuk.
9: Tapi kalau penumpang tapi bahaya
10: bila dia berat mengejut tu Cik Zah terjaga
8: lah. Cerita dia penumpang lah mengantuk.
10: Penumpang lah mengantuk.
8: Lepas tu
10: kalau macam pak kerja je mengantuk.
8: Cik Zah tahun baru Cik Zah tukar sikit Zah jangan mengantuk-ngantuk dah main kerja ni. Jadi Cik Zah kalau Cik kata
10: sebab kerja kadang-kadang kita duk tengok kereta di jalan. Tengoklah lori,
8: kereta
10: apa semua. Tengok-tengok.
8: Kelak. Lain kali Cik Zah kan ni, Bawang nak bagi satu cerita, satu petua dekat Cik Zah ni. Kan?
10: Ya, ya.
8: Cara nak tambah pahala tengok kereta lalu depan mata. Nah, sungguh ni tak bohong ni. Cuba Cik Zah kira tengok kan. Sambil ambil atas kosong satu. Letak dekat depan. Ambil pensel ke pen satu sambil tulis tau. Nampak kereta biasa lah tu. Subhanallah tulis satu. Nampak lori lalu Allahu Akbar. Lepas tu Cik Zah kira tengok berapa kenderaan yang lalu depan mata Cik Zah hari ni. Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam. Tak lah ini. Dengar ni Cik Zah. Ni orang nak bagi cara macam mana sambil Cik Zah duk tengok kereta, tengok lori tu kan dapat pahala. Boleh buat macam tu. Lepas tu Cik Zah kira lah lepas sejam kan. Tengok ke 8 pukul 9 sampai pagi tengok berapa biji kereta dah lalu depan mata ni. Betul kira lah berapa kali. Alhamdulillah aku dah berzikir banyak ni dah. Contoh. Dapat pahala betul dah.
10: Betul.
8: Ni Cik Zah duduk tengok kereta dulu. Duduk teringat zaman muda dulu. Teringat kawan tu, teringat kat cucu, teringat kat anak melena. Tak ada. Buat tebak macam tu tengok Cik Zah lah.
10: Ya.
8: Boleh. Baik Cik Zah. Terima kasih Cik Zah.
10: Bambam.
8: Ya saya.
10: Ni apa ni Cik Zah nak kena salam kat Mami kalau lalu kot Pajak Song tu dah ada tinggal sini.
8: Mami dia tengok driver sebab driver dia piamik piantang. Sebab driver dia biasanya bawa laju tak dan singgah. Ramai peminat. Okay Cik Zah lah. Itulah. Baik Cik Zah. Masih Cik Zah. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum Bambam,
8: Biba. Ya, baik itu dia Cik Zah kita kan. Nampak dah. Kerja sebagai pegawai keselamatan ni kan. Pegawai keselamatan. Kita sebut pegawai keselamatan tau. Okay, sebab apa bukan senang. Ada orang cakap betul. Senang syok kerja hang duduk saja. Tengok orang, tengok kereta dah. Tugas mereka untuk memastikan keselamatan dekat tempat tu kan. Jadi kita ni jangan sengorang kan kalau lalu depan sebelah pegawai keselamatan kan. Kak pala bunda. Kawan pergi salam, jawab salam bunda. Betapa sombongnya kita kan. Mentang-mentang dia pangkat tinggi kat situ kan. Jangan macam tu. Sebab apa? Kita dengan dia tak nak beza. Sebab kita pun cari rezeki, dia pun cari rezeki. Kita makan gaji, dia pun makan gaji kan. Nampak pegawai keselamatan kita, pegawai keselamatan kita kan. Angkat tangan, bagi salam kan. Sebab dengan bermulanya salam yang kita bagi tu ataupun salam yang kita jawab tu lebih akrab dan mengeratkan lagi antara satu sama lain. Okay. Baik Cik Zah tadi orang tanya micro sleep, dia kata dia duduk sebelah dia Lena. Itu bukan masalah micro sleep, itu dia yang sleep. kan. Okey, 0427 3899 untuk yang mungkin nak sembang-sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Mungkin anda ada story anda, ada cerita pengalaman ngeri anda sendirilah yang membuatkan anda insaf dah. Ah, tak mau dah lena sambil bawa kereta ni kan. Baik, kita mari berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
11: Hello.
8: Hello. Hello, assalamualaikum.
11: Salam.
8: Ya, yeah, Mamana Bertam.
11: Umur kenai dong.
8: Ui, Bambam ni kan kalau pejam mata tutup tinga pun dengar suara sikit pun kena kenai dah siapa dia.
11: Oh, ya ke? Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Mamana apa khabar?
11: Baik,
9: Abang
11: dengan apa,
8: Bibang
11: okey ke?
9: Alhamdulillah.
8: Okay. Sihat, salam. Mana menyorok dah pagi-pagi ni, Mamana?
11: Biasa
8: lah
11: Mamana makan
8: oat. Makan oat je kan. Boleh. Tak apalah, yang penting orang kata apa, ada juga sarapan tu kan. Esok tukar pula Mamana. Pagi esok makan nasi biryani pula tau.
11: Boleh.
8: Esok akan Jumaat.
11: Mamana
8: tu. Okay. Baik Mamana.
11: Ya.
8: Kata laluan sikit lah. Dengan banyak kan.
11: Assalamualaikum Bambab yang manis.
8: Waalaikumsalam.
11: Yang sume, yang merdu suaranya.
8: Terima kasih Mamana. Mamana, pagi ni kita sembang berkaitan dengan microsleep. Mungkin Mamana ada story yang nak kongsikan dengan kami. Biasanya kalau Mamana microsleep, Mamana kan bawa kereta kan. Lawan ya, mengantuk tu ke ataupun berhenti rehat tidur dulu ke apa ke?
11: Ada masa tu anak kecil lagi anak bawa daripada rumah mak. Mama habis tu masa tengah hari balik rumah lah.
8: Okey.
11: Kena ni orang kata pengalaman. Bawa kereta tu ke daripada Tanah Batas lah. Lepas tu memang masa tengah hari tu kereta memang tak ada, kosong kan. Lepas tu mama bawa lah kita. Bawa sepejam tau, sikit ya.
8: Okey.
11: Sepejam tengah kereta tu sebelah, masuk sebelah kanan. Tu terkejut jaga kan. Alhamdulillah Tuhan dia lindung. Lepas tu mana berhenti. Sebelah kiri.
8: Alhamdulillah, nasib baik tersedak masa tu.
11: Memang ketak. Memang fobia lah kata.
8: Masa tu dalam kereta masa tu ada siapa?
11: Ada anak sulung.
8: Akbar, nasib baik tersedak waktu tu kan. So lepas kejadian tu Mamana, adakah Mamana kerap lagi microsleep ke ataupun macam mana?
11: Dah Mamana picek.
8: Oh, picek.
11: Pergi hospital, PKPJ,
8: picek
11: lah.
8: Dia kata
11: Mamana ada darah tinggi.
8: Itu punca mengantuk waktu memandu tu.
11: Lepas tu makan ubat lah sampai sekarang lah.
8: Itu dia, Alhamdulillah. Dan tadi memang tak mengantuk lah, kalau buat kereta pun segak sesak lah.
11: Abah dia pun tak bagi bawa dah. Tak bawa lah tempat-tempat yang ni.
8: Tapi satu yang Mama respect yang Mama lah kan. Walaupun mengantuk waktu mandukan terus pi check dekat hospital tu.
11: Dia sebab abang apa ni, apa makuk dia lah, abang dia lah tu menjuk dia lah.
8: Itu cara yang boleh kita ambil sebenarnya. Daripada kita nak orang kata berlaku lagi dan berlaku boleh menggadaikan nyawa kan. Jadi Alhamdulillah.
11: Fobia nak
8: bawa tu kan.
11: Bawa tapi sekarang ni kurang lah.
8: Baik. InsyaAllah kalau Mamana buat kereta lagi lepas ni, InsyaAllah semoga sentiasa Manulah keadaan berhati-hati lah.
11: Terima kasih banyak tu. Semoga sihat.
8: InsyaAllah, amin. Terima kasih.
11: Dan di bawah lindungan Allah.
8: Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Mamana juga sentiasa sihat dan juga sentiasa di bawah rahmat Allah SWT. Terima kasih Mamana. Assalamualaikum.
11: Ya, bersalam.
8: Itu dia. Perkongsian daripada Mamana kita kan. Nampak satu inisiatif yang ambil kan.
9: Betul.
8: Orang kata apa bila... kalau kata benda tu kerap sekali berlaku. Setengah orang dia tak tahu tau. Mungkin ada penyakit ataupun simptom kan. Sebab Mamana pernah jumpa dengan salah seorang kenalan Bambam lah. Dia ni kalau kata naik motor, naik kereta, hari-hari lena. Hari-hari tidur atas motor. Wah, ini yang kadang-kadang terkejut Bambang dengan dia tau. Yeah. Sebab dia kata setiap hari dia main kerja, dia akan mengantuk, dia akan terlena atas motor. Bukan sekali, kadang berkali-kali.
9: Bahaya.
8: Dan kadang-kadang balik kerja pun sama juga. Berkali-kali mengantuk. Okay. Tapi sebabkan dia rasa, depan tu ya nak sampai dah. Sikit lagi, sikit lagi. Pagi-pagi dia main kerja kan. Dia kata dia sebab dia kerap kurang lewat. Itu yang dia nak digan dengan masa tu, dia dah kedah juga tu. Balik pun sama juga, dia nak balik cepat. Itu yang kedah juga kan. Sebenarnya itu bahaya tau. Yeah. Bahaya tu sebab bila kita terlelap seketika tau, sebenarnya boleh menggadaikan nyawa kita. Okey. Baik, jadi cara yang Mama nak buat tadi, dapatkan rawatan.
9: Betul.
8: Okey, dapatkan rawatan daripada hospital kan, untuk memastikan, check balik kot-kotlah ada macam Mama kata tadi, tiba-tiba ada darah tinggi. Betul. Itu pun punca yang menyebabkan kita mudah terlena ataupun terlelap sewaktu kita mandu. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsi lagi story anda, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM
9: 010-5080-9557.
8: Yes, itu saya Terra FM. Segalanya.

0: Banyaknya hang beli ya Syabi. Penuh raga tu.
1: Itulah. Ni rasa tak rot dah nak bawa ni. Lenguh dah tangan cik Kak Munah oi.
0: Memeh Kak Munah tolong pegang sikit. Kesian Kak Hang.
1: Bujuklah ada Kak Munah teman cik hari ni. Kalau lah cik Mai seorang tak tahulah lagu mana nak pegang banyak-banyak ni Kak Munah oi.
0: Aku pun tak rot juga. Sikit-sikit boleh lah. Tak apa, kita jalan pelan-pelan.
1: Letih no Kak Munah. Balik satgi nak bersih ikan pula. Sayur semua ni. Lepas tu nak masak. Nak kena masak cepat-cepat.
0: Awak nak cepat-cepat masak tu. Hang nak pergi mana pula?
1: Tak pergi mana lah Kak Munah oi. Dah lah nak rehat sat sebelum lehong.
0: Oh, betul tu. Jom.
2: Munshir. Oh, Munshir.
0: Ya.
2: Jom nak tanya ni jangan marah.
0: Tak marah.
2: Munshir duk sembang-sembang tak sana ni. Dengar sampai kata rumah ni Munshir. Rot tu apa dia?
0: Rot tadi ada sebut kan?
2: Ha.
0: Rot ni kalau kita tengok maksud dia macam tak larat lah. Sebab Syabi tadi nak bawa raga dia tu.
2: Aha.
0: Penuh dengan barang-barang. Jadi dia tak larat. Tak ada kederat.
2: Oh.
0: Ha, bawa barang banyak. Jadi gunakan kederat banyak. Mana rot ni kederat lah.
2: Kederat lah. Itu kalau rot. Kalau pesiang pula apa dia?
0: Pesiang ni maknanya kalau orang Penang dia tambah dengan pe kat depan. Okay. Selalu orang sebut siang saja, siang ikan.
2: Aha.
0: Mana kita buang perut ikan tu, bersihkan ikan. Sayur pun kita buang lah, batang kapur semua kan.
2: Uh-huh.
0: Disebut pesiang. Untuk ikan pun macam tu, untuk sayur pun macam tu. Nak bersihkan sebelum kita masak.
2: Oh, boleh guna untuk sayur dan boleh guna untuk ikan. Pesiang lah. Yeah. No. Kalau sat pula?
0: Sat ni dalam sketsa tadi Ashabi sebut nak rehat sat. Maknanya dia nak rehat sebentar ataupun nak rehat sekejap. Sat tu merujuk pada sebentar ataupun sekejap ataupun seketika.
2: Yang tu kalau sat.
0: Betul.
2: Duduk tak duduk dia abang lohong. Lohong tu apa dia pula?
0: Maknanya dia nak tunggu waktu zuhur. Kan? Dah biasa sebut lohong tu. Kan? Sama lah lohong dengan zuhur tu. Maksud yang sama.
2: Oh, jadi lohong tu zuhur lah.
0: Betul.
2: Jadi hari ni kita belajar empat lah. Rod, pesiang, sat dengan lohong.
0: Ya.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Anda sedang mendengar

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Portugal terlepas peluang meraih kemenangan apabila sekadar seri satu sama dengan Republik Demokratik Kongo dalam aksi kumpulan K. João Neves meletakkan Portugal di hadapan seawal minit ke-6, namun Yohan Wisa menyamakan kedudukan buat Republik Demokratik Kongo pada masa kecederaan babak pertama. Dalam aksi kumpulan L pula, England memulakan kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Harry Kane meledak 2 gol termasuk 1 melalui penalti, manakala Jude Bellingham dan Marcus Rashford turut menemui sasaran. Croatia memberikan tentangan sengit melalui jaringan Martin Baturina dan Peter Musa, namun gagal menghalang kemenangan England.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
2: Tengok jam siap pergi rumah.
3: Pagi ni.
2: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
3: Dia Jombi.
2: Bersama dengan kami,
3: GPM.
2: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
3: FM.
2: Segalanya untukmu.
3: 8.37 minit pagi waktu ini, GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam dan semestinya Bam-Bam ditemani oleh
4: Biba.
3: Yeah, Biba sentiasa bersama-sama dengan Bam-Bam macam biasa. Yeah. 6 pagi sampai pukul 10 pagi, dan pagi ni Biba kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
4: Microsleep, lawan mengantuk atau berhenti rehat.
3: Yeah, bagi anda sendiri, pulun gagah bawa juga ke ataupun
4: teruskan juga
3: ataupun berhenti untuk anda kembalikan kesegaran. Sekarang orang cakap tak boleh berhenti Bam-Bam, Biba.
4: Yeah.
3: Sebab masa tak ada nak masuk kerja, lebih kurang 10 minit lagi nak sampai dah. Gagah juga. Okay, baik, anda mungkin ada cerita nak kongsikan dengan kami, 04-2107-389. Halo, siapa talian?
5: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, yeah, siapa kat talian ni?
5: Saya Rizal, benda hitam, hitam.
3: Rizal, ayah hitam, apa khabar?
5: Ha, bagus.
3: Baik. Bagi sempoi. Ha,
5: pasal baik yang boleh telefon.
3: Ya, yeah, mantap, mantap. Baik Rizal, kata dah luar sikit Rizal.
5: Bam-bam comel sangat.
3: Luar. Kat Bibah tak nak, kat Bibah tak nak?
5: Kat Bibah dia serak lah.
3: Haji.
5: Tak dapat dinafikan kan.
3: Alamak. Baik, terima kasih Rizal. Baik Rizal, cerita ya hari ni berkaitan dengan microsleep ni.
5: Okey. Ni saya nak buat pengalaman lah. Pengalaman.
3: Okey.
5: Microsleep ni, yang mereka sembang microsleep, microsleep ni. Dia kita lena tu tak siap.
3: Betul, betul.
5: Okey. Lagi satu, dia mengantuk. Dia tidur malam tak cukup. Okay. Siang dia mengantuk. Macam tu lah. Microsleep ni, kita tidur bila 24 jam pun, dia tetap lena.
3: Ya, betul. Sebab kadang-kadang terlebih tidur pun boleh jadi juga.
5: Pasal apa? Saya tidur cukup macam mana pun, jambatan daripada Penang P. Pry tu, boleh lena 3 kali.
3: Naik motor, naik kereta?
5: Kereta sama, naik motor sama.
3: Sekarang memang selalu naik jambatannya, memang kan lena kan macam mana?
5: Memang di lena.
3: Bahaya.
5: Lemak kereta depan break.
3: Alamak.
5: Semua tak kena lagi lah.
3: Nak kata Allah selamatkan kita sentiasa tu orang tu. Habis tu.
5: Jambatan, semua tempat lah.
3: Semua tempat. Habis tu apa tindakan yang Rizal buat?
5: Okey. Rizal dia macam mana tau? Microsleep ni. Kita nak tahu ada microsleep ke tak kan? Baca buku.
3: Baca buku eh?
5: Baca buku ke paper ke apa kan? Terlelap ke tak?
3: Kalau baca buku terlelap tu mata microsleep tu.
5: Microsleep. Dia macam mengantuk. Itu microsleep. Microsleep.

0: sekarang ni macam tu ke? Okay. Ataupun apa yang buat untuk memastikan segar balik bawa motor kereta tu?
1: Okey, saya jumpa doktor.
0: Jumpa doktor? Ha. Okey, apa apa yang doktor nasihatkan jumpa, ataupun apa yang terbagi solusi dia?
1: Kena jumpa doktor ENT.
0: EMP ya?
1: ENT.
0: Okey, alright.
1: Saya ingat dulu doktor tu main, saya kata dia merepek.
0: Alright.
1: Saya kata apa doktor, saya ni mikroskop yang duk minta ENT.
0: Okey, share sikit. Share sikit apa apa istilah EMP tu, apa yang doktor nasihatkan tu?
1: Okey. Lepas jumpa ENT, depa nanti buat test lah, suruh kita tidur. Tidur.
0: Okey. Alright.
1: Dia pasang ala wire semua segala macam ni, mana suruh kita tidur. Nanti result dia keluar, kita beritahu lah. Berapa kali dah mati lah.
0: Ush. Sampai macam tu eh.
1: Ah, ha, nanti meter tu tunjuk teng. Ah, ha, ni sekali dah mati. Lagi boleh menapas balik.
0: Allah.
1: Lagi mati lagi. Antum itu sia. Lepas tu buat MRI, ujian MRI apa semua, baru dapat tahu kata hidung saya ni bengkok. Jadi udara tu tak cukup masuk. Lepas tu saya pula badan saiznya. Jadi rengkung ni pun ada masalah lah. Dia blok juga. Hidung tu dah bengkok. Bila bengkok, udara tak cukup, tidur macam mana pun sehari lagi dia mengantuk.
0: Jangan buat bengkok, terlebih mancung. Terlebih mancung.
1: Oh, dah sekali doktor minta kena buat operation lah.
0: Sampai macam tu eh.
1: Operation hidung, buang tulang yang bengkok tu. Dia bagi straight balik, bawa plastik lah.
0: Tapi dah, Abang Rizal kita dah buat dah benda tu.
1: Semua dah buat lah.
0: So sekarang ni alhamdulillah masih mengantuk ni kau
1: jelah. Alhamdulillah lah ni timing PKL pun steady lah.
0: Nampak dah ada penyelesaian masalah tu kan. Mungkin apa yang Abang Rizal kita kongsikan ni bagi Bambam sendiri dah kan. Ini pertama kali saya tahu pasal benda ni.
1: Orang kata kalau you mengantuk tidur lah. Kalau you tidur tak cukup, yang tu you mengantuk. Hidung sehari mangkit steady. Tapi kalau micro sleep, hidung pilah macam mana pun dia akan terlelap juga.
0: Itu dia. Jadi solusi yang boleh kita ambil ni kan untuk
1: solusi dia macam ni, senang macam ni. Nak buat test dia kan. Kita malam tidur semua boleh cukup.
0: Okey.
1: Esok pagi masuk aja kan. Dia baca paper ke, baca apa, tengok terlelap ke tak.
0: Kalau terlelap juga masalah.
1: Kalau terlelap juga, jumpa dia micro sleep lah. Bila jumpa pakai ENT.
0: Itu dia. Satu perkongsian yang cukup, orang kata apa, bermanfaat ni.
1: Pasal saya dah alami, saya tahu macam mana punya apa, nak bawa kereta motor ni memang takut lah.
0: Betul lah, sebab micro sleep benda kita tak minta pun sebenarnya. Tapi dia nak jadi juga.
1: Betul.
0: Itu dia. Apapun, terima kasih Abang Rizal atas perkongsian pagi ni. Abang Rizal, cukup bermanfaat perkongsian pagi ni.
1: Siapa-siapa yang dengar tu, tolong lah. Bila jumpa. Ada rawatan dia.
0: Baik. Terima kasih Abang Rizal untuk perkongsian.
1: Takat makan ubat, makan apa, cabai Melaka. Kita makan cabai Melaka. Teddy.
0: Mama pernah try juga buat cabai Melaka. Tak boleh bawa tu.
2: Aduh.
1: Boleh. Menangis.
0: Tengah
1: bawa
0: kita
1: menangis.
0: Itulah pasal. Okey, baik. Terima kasih, Farizan. Tak berkongsi apa gini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkongsian yang memang mama rasa menarik untuk kita semua, yang mana yang mungkin over sangat micro sleep tu kan. Dapatkan rawatan. Mama first time dengar ENP kata ujian tidur ni. Bagi anda sendiri yang merasakan tidur tak cukup, dok rasa tidur tak cukup, tidur tak kena micro sleep, mungkin boleh dapatkan rawatan. Dapatkan nasihat daripada doktor kan, untuk kita tahu adakah tidur kita tu betul-betul cukup ke. Macam Barizai kita tadi perkongsian dia mengatakan hidung dia bengkok. Itu
2: terlebih mancung.
0: Terlebih mancung, sorry. Tak mau sebut hidung bengkok, Biba. Terlebih mancung kan. Sebab tu kena buat pembedahan kan. Itu solusi bagi Abang Rizal kita sendiri kan. Mungkin yang lain mungkin ada sebab-sebab lain. Mungkin menapas tak apa nak sempurna ke. Sebab setengah orang kalau kata bak menguruh kat, contoh kan. Ini contohlah eh. Jangan cakap orang badan besar je menguruh tau. Kadang-kadang orang badan kecil pun menguruh dia lagi teruk daripada orang badan besar tau. Mungkin sebabkan pernafasan tu. Kita tak tahu, kita dok rasa kita sihat elok. Tengok muka handsome, tengok muka lawa, dok rasa sempurna elok dah. Padahal penyakit macam-macam. Contoh. Jangan gelok. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi cerita anda, story anda. Kalau tadi Abang Rizal kita dapatkan rawatan daripada hospital. Dan alhamdulillah sekarang ni, kalau dulu nak naik jabatan Pulau Pinang tu 3-4 kali lena. Alah ni kalau PKR, pergi patah balik pun okey dah.
2: Boleh lah.
0: Nampak dah. Orang kata apa, solusi

kongsi yang Abang Rizal kita dapatkan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsi ke suri anda 04-2107-389 dan boleh layankan di Rangan WhatsApp TRFM 0105-08-09-57 TRFM segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.51 minit pagi waktu ini, sembilan pagi utama, sembilan pagi menanti anda. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Gol Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi setiap pagi sepanjang Piala Dunia 2026. Dan sebenarnya RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Okey, dan pasti yang Biba, kita masih nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, Biba.
3: Microsleep, lawan ngantuk ke berhenti rehat?
2: Bagi anda sendiri sebagai seorang pemandu, tak kisahlah bawa motor ke, bawa kereta ke, bawa bas ke, bawa lori ke, bawa teksi ke, e-hailing ke kan, kita yang menunda, bukan naik duduk sebelah tau. Sebelah walaupun function dia untuk menemani driver ataupun menemani pilot, tapi kadang-kadang hak sebelah tu lagi sakan mengeruh daripada orang yang bawa yang bawa dekat sebelah tu kan. Jadi 04-2107-389, halo, siapa talian?
4: Hello, assalamualaikum mama.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Kenalah mami ni,
2: mami duk tang mana ni mami?
4: Mami dalam rumah, nombor 31.
2: Dia tak tanya alamat pun. Rumah duduk tang mana rumah? Mami
4: dalam rumah, dekat hal.
2: Dah patut dengar tak puan nak clean kan? Duduk kat dapur, Mami.
4: Okey, Mami dalam, Mami kat dapur dah.
2: Haa, pergi dapur. Jangan duduk kat hal, tak boleh. Sekali jiran dengar. Lain tak clear.
4: Okey.
2: Haa, duduk kat dapur dengan Mami nak duduk kat dapur tau.
4: Okey.
2: Haa, jangan duduk kat ruang tamu.
4: Okey, apa dapat line kau?
2: Sebab line tak apa nak clear.
4: Ni okey lah, Mika.
2: Ayah ni okey, duduk kat dapur tau.
4: Okey.
2: Baik, Mami.
4: Ya.
2: Kata laluan sikit, Mami, ringkaskan, Mami.
4: Bambang, mana tu, mananya, Bibo, comelnya.
2: Asyik. Okay. Baik, Mami. Pagi ni kita nak cerita berkaitan dengan microsleep, Mami. Mengantuk sambil bawa kereta ke, bawa motor ke, bawa bas ke, kapal terbang ke, apa ke. Bukan duduk sebelah tau. Bukan duduk kat sebelah mengantuk. Duduk sebelah mengantuk tu lena pi lah. Ni duduk kat tengah bawa kereta, bawa motor ni.
4: Ni dengar lah. Mami nak abang.
2: Dengar ni, Mami.
4: Mami tak bawa lah kereta motor. Okay. Pak Long bawa motor kan?
2: Pak Long lena.
4: Mami suka lena. Kata sambil macam
2: Mami ni. Mami kalau lena, biar pergi kat Mami lah lena. Tak apa, tak ada masalah. Jangan Pak Long lena.
4: Pak Long dia jarang lena. Yang suka lena Mami masa ni. Nak dengar tak cerita?
2: Ya. Cerita. Okay.
4: Masa duduk tunggu jumpa doktor kan? Sampai terlepas lah nombor gila Mami tu. Kira Mami terlena atas bangku.
2: Tuduh lena sungguh. Sakan lena. Cucu-cucu sakan sungguh lena tu.
4: Sampai telefon jatuh.
2: Tuduh. Sampai macam tu. Tu mengantuk sungguh tu. Tak lena ke malam-malam? Tu dia lah mami, mami tu dia lah masalah mami. Mami masalah satu eh mami. Dulu masa tak ada telefon, tak ada TikTok, okey lah. Lah ni sejak ada telefon ni malam pun tidur pun tak kena lah.
4: Ha. Mami mengaku yang tu memang mami mengaku.
2: Ha, jadi cerita dia nak berita kat Pak Long, Pak Long ambil telefon mami tu Pak Long. Tak boleh lah. Masak pun hangit lah ni. Dak lah ni masak, masak pun hangit. Aduh. Dah tak apalah nak berita kat Pak Long, Pak Long ambil rampas telefon dekat mami tu. Dak masak kat dapur, masak gulai jadi sambal tomeh, masak sambal tomeh jadi kuah kicap. Dok kalik dengan telefon.
4: Mami duk masak pun mami yang letak telefon dalam pinggan kan.
2: Haa, ah, tu dia nampak nasib tak goreng dengan telefon-telefon tu. Ni mami dah masalah ni bukan macro sleep ni.
4: Haa, ni tak lari kan mami pun.
2: Haa,
4: mami aku kata kali lah rebus jagung sampai jadi hitam tu
2: eh. Haa, tu dia mami ni bukan macro sleep mami.
4: Apa dia?
2: Haa, in the big sleep. Haa, jadi tak apalah nanti mama buat surat hantar kat Pak Long lah. So Pak Long rampas telefon tu ataupun bagi tahu dekat doktor anak-anak mami tu untuk potong line internet kat rumah mami.
4: Amboi, sampai hati.
2: Yalah, duk kalik dengan telefon, masak jagung pun hitam. Ha, mami ni aku sendiri. Ya,
4: macam tu je.
2: Ha, apa mami tak lempak dengan telefon tu, tapi tak apalah telefon dengan tepak line internet dipotong.
4: Itulah mami ingat kan ni dengarlah.
2: Ha.
4: Mami ingat tak mau pakai telefon fashion macam ni. Mami nak kat
2: cam je. Oh, kat cam je. Oh, tak apa mami, telefon tu tiba mami bimbing kat rumah mami lah.
4: Eh, semua nak rampas.
2: Dah, mami bawa public pun pita depan rumah mami. Ah, senang sikit.
4: Alah, tu lah cerita mami macam tu lah. Kalau kata suka, kata macam mana. Macam kalau mana? Kata macam solat kan.
2: Ha.
4: Dah ambil
2: ayah
4: semayang semua. Masa tu
2: ambil
4: jadi
2: mengantuk sungguh-sungguh. Tengok mami, nampak dah. Mami lara banyak kan, teruk sangat dah ni. Masa nak semayang kan mengantuk. Masa main telefon tak mengantuk. Cerah mata sampai ke tengah malam.
4: Bambang.
2: Ya, saya.
4: Mami nak tanya lah.
2: Ha.
4: Kat Ustaz Bambang.
2: Ustaz Bambang tak nak?
4: Kalau kata kita dah ambil ambil semayang pagi apa?
2: Ha, wuduk.
4: Lupa dah.
2: Wuduk. Mami.
4: Oh, teruk
2: dah. Ha, tu dia nampak dah lara teruk ni. Ha.
4: Kalau kita macam terlelap tu, kita tengah ambil balik.
2: Ambil. Terjun lah kolah-kolah sekali, Mami.
4: Oh, tak boleh guna dah. Yang ambil dari
2: tak,
4: tu.
2: Tak kira. Mami punya cara ni ambil semia mengantuk. Mami terjun terus dalam kolah tu senang. Ha, tak pergi hilang mengantuk. Oh, tu dia. Tak apa, Mami. Nanti Bambang baik penawar kan, Mami, nanti. Tunggu, Sat.
4: Okey, baik. Nama penuh Mami
2: Fatimah binti Ali. Nanti saya cerita korang lah. Nanti kita cerita lah. Aduh. Mami.
4: Nama ayah penuh. Mami.
2: Nama penuh tak payah. Mami ambil nama 7. Turun Mami terus senang. Mami. Mami. Ya. Mami ni masuk bulan baru. Tahun baru Islam ni kan. Berubah-ubah lah sikit Mami lah. Mami lah. Jangan sampai Bambang pergi cerita Pak Long tu.
4: Jangan jadi jarum.
2: Hai Mamam Jarum. Alah, hai Mamam Jarum. Boleh macam tu. Okey Mami, terima kasih Mami.
4: Okey, semoga anda berdua dan juga Tommy dan semua bahagia selalu
2: hendaknya. Amin, terima kasih. Terima kasih Mami. Bawa punya berubah Mami lah.
4: Memang Mami berubah dah. Tinggal 10%
2: je
4: lagi.
2: Oh, baik. Tak apa, nanti Mami ambil telefon tu Mami lah. Baik, Assalamualaikum.
4: Betul lah, bye-bye.
2: Oh, tu dia. Dia saya mengaku terus lah.
3: Yeah.
2: Ah, nampak tak bibah? Kan jahang untuk bohong. Nampak tak kan? Oh, nampak tak? Masak jagung pun jagung boleh hangit dah. Ah, nampak tak? Anak abang kata betapa laranya telefon. Katakan mami dulu tak macam tu. Dulu masak jagung pun jagung lembut elok. Ya kan? Sekarang ni dah macam-macam. Okay? Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Microsleep eh. Bukan macam mami. Mami bukan microsleep. Mami the big sleep. Duduk kat sebelah lena. Tunggu doktor pun lena. Itu leg. Okay, ni microsleep memandu. Orang kata apa? Dia lebih kami microsleep jugalah kat mami tu. Duduk saja pun boleh lena kan. Tapi nak abang mai insu waktu memandu. Memandu kan. Ini yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya yang boleh menyebabkan menggadai nyawa kita tu kan. Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Drive FM 020-508-0957. Drive FM, segalanya untukmu.
5: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung, macam lagu ini.

0: FM。Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susulan fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C akan saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salib Yarenki muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, terus segarkan pagi-pagi anda 9.15 minit pagi dan macam biasa kita nak ikuti Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butir FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
0: Ya, kita nak kongsikan bersama-sama dengan pertemuan awal pagi di antara Portugal dan juga Republik Demokratik Kongo. Perlawanan seri 1-1. Jom kita dengarkan highlight perlawanan tersebut.
2: And off we go in Houston. Portugal, all in red, kicking from left to right. Neto, great header and in! João Neves, the first Portuguese goal of another World Cup pursuit. Bakambu, good turn, great feet. Has he got the finish? It's back with Wissa once more. Has a pop. Oh, wasn't too far away either. Here come Portugal, and that is a vital interception. Capuardi to Wissa. Lovely take on the turn there. Wissa from distance. That's interesting. Wissa! We have history in Houston. A first ever World Cup goal for DR Congo. Great ball in. Oh! What a finish. The flag is up. The flag is up, it will not count. Oh, good ball inside. Oh. Not a great first touch though from Kiembe. Bakambu slams the post. Oh, that's nice. Conceição could be in. Ronaldo could be in. And he screwed his effort wide. Smedo into Fernandes. Conceição's pullback. And Ronaldo can't convert. Squared across. Oh. Now, Cancelo. Bruno Fernandes taking matters into his own hands.
0: Yes, itu dia highlight perlawanan di antara Portugal dan juga Republik Demokratik Kongo yang pastinya kesudahan perlawanan awal pagi tadi dengan kedudukan seri 1-1 dan kelihatan Portugal lebih menguasai perlawanan dengan 9 shoot dan juga 3 shoot on target, manakala Kongo 2 shoot on target. Dan perlawanan tersebut, okay, yang mana João Neves telah pun menjadikan satu gol pada minit ke 6 dan juga pada minit ke 45 Yuan Wissa menjaringkan gol penyamaan. Okey, dan perlawanan tersebut berkesudahan 1-1 dan pastinya pada perlawanan tersebut semestinya Cristiano Ronaldo antara yang menjadi sebutan. Okey, dan tidak menyelah untuk perlawanan yang telah pun berakhir dengan kedudukan 1-1. Dan seterusnya kita nak kongsikan perlawanan yang cukup menarik juga yang berlangsung awal pagi tadi di antara England dan juga Croatia. Kita highlight perlawanan tersebut.
2: Countdown completed. Game underway. Penalty here. Kane, a little slow, and it's saved.
3: A complete run-up, but it's being checked.
2: The referee is pointing back to the spot. But he goes the other way and he wins the duel. Maybe a little bit fortunate. But Harry Kane will take that. Oh,
4: what a goal.
2: It's a hammer of a goal. Batarina batted it in. Rice takes. England ran here. Oh, and it's met with the authority of King Kane. He puts England in front again. Pašalić again for Perisic. Oh! It's a wonderful goal from Musa. It certainly is. Oh, it's a brilliant break. Jude Bellingham tells you all he's at the World Cup. And Bellingham's in again. And Rice is going to go for goal. Beaten away. Rice takes another corner and kept out by Livakovic. Oh, a tremendous double save from the goalkeeper. On a hat-trick. And again on a hat-trick. And here is Rashford eyeing up the chance. Marcus Rashford! That's the game for England. 85th minute. That's it. England have won.
0: Itu adalah highlight perlawanan di antara England dan juga Croatia, yang mana 4 jaringan yang telah pun disumbangkan oleh England dan juga 2 oleh Croatia. Dan semestinya kalau kita tengok di antara perlawanan, shoot on target di antara kedua-dua pasukan, yang mana 12 untuk England dan juga 5 shoot on target untuk pasukan Croatia. Dan keseluruhan 20 shoot oleh England dan juga 11 oleh Croatia. Dan pastinya untuk grup kumpulan L, ketika ini England mendahului dengan tempat yang pertama di kedudukan yang kedua Ghana, yang ketiga Panama dan juga Croatia di tangga yang keempat. Baik, itu sebesar berkaitan gol dunia RTM. Sekejap kita nak kongsikan berkaitan kopi bola pagi.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Baik, seperti biasa, kopi bola pagi kita nak bawakan untuk ada rangkuman di antara dua perlawanan yang berlangsung pagi tadi. Dan kita berikan fokus lebih dahulu untuk perlawanan di antara Portugal dan juga Republik Demokratik Kongo, yang mana Kongo cipta sejarah dalam kembali ke Piala Dunia, yang mana di Republik Demokratik Kongo datang ke Piala Dunia 2026 tanpa banyak perhatian berbanding Portugal yang dibarisi bintang-bintang ternama. Namun mereka membuktikan bahawa semangat juang dan disiplin mampu mengatasi jurang reputasi apabila berjaya mengikat Portugal dengan kedudukan 1-1 dalam aksi pembukaan kumpulan K. Lebih bermakna, keputusan ini hadir selepas menantian 52 tahun untuk kembali ke pentas Piala Dunia. Gol penyamaan Yona Wisa bukan sahaja menghadiahkan satu mata berharga, malah menjadi detik bersejarah buat bola sepak negara itu, yang mana Republik Demokratik Kongo kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak 1974. Yona Wisa yang menjaringkan gol pertama dalam sejarah Piala Dunia, dan gol hadir pada minit ke-45 sebelum tamat babak pertama, yang mana Arthur Moussaku mencipta bantuan gol tersebut. Dan semestinya Republik Demokratik Kongo kini menduduki tangga teratas kumpulan K, dan mereka akan berdepan Colombia dalam aksi yang kedua. Portugal sekali lagi tercicir mata walaupun bermula cemerlang. Portugal mendapat permulaan sempurna apabila João Neves menjaringkan gol seawal minit ke-6 hasil hantaran Pedro Neto. Yang pada ketika itu ramai yang menjangkakan Portugal akan menguasai perlawanan dan meraih kemenangan selesa. Namun selepas gol awal tersebut, Portugal gagal mengekalkan intensiti permain walaupun menguasai bola untuk sebahagian besar perlawanan, dan mereka gagal menghasilkan ancaman yang cukup untuk mendambah jaringan dan akhirnya dihukum oleh gol penyamaan oleh Republik Demokratik Kongo sebelum rehat. Dan apa yang dapat kita kongsikan dalam perlawanan tersebut, yang mana João Neves menjaringkan gol antarabangsa penting buat Portugal, yang mana Pedro Neto mencatat bantuan gol pertama Portugal di kejohanan ini. Portugal hanya menghasilkan satu percubaan tepat sasaran sepanjang perlawanan, dan João Cancelo juga menjaringkan gol tetapi dibatalkan kerana offside. Dan Roberto Martinez juga melakukan beberapa pertukaran penyerang pada babak yang kedua, dan Portugal akan bertemu Uzbekistan dalam aksi yang seterusnya. Seperti biasa, perhatian sebelum perlawanan banyak tertumpu kepada Cristiano Ronaldo. Pada usia 41 tahun, beliau sekali lagi mencipta sejarah apabila menjadi pemain pertama yang beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia. Namun malam yang sepatutnya menjadi pentas untuk meraihkan rekod tersebut tidak berakhir seperti yang diharapkan. Ronaldo dikawal rapi pertahanan Kongo dan gagal memberikan impak yang besar kepada jentera serangan Portugal ketika pasukannya mencari gol kemenangan. Ronaldo buat pertama kali penampilan Piala Dunia ke-6 dalam kariernya dan menjadi pemain tertua beraksi untuk Portugal di Piala Dunia. Hanya mencatat 25 sentuhan bola sepanjang perlawanan, tidak menghasilkan sebarang jaringan ataupun bantuan gol, dan kini sudah 10 perlawanan kejohanan utama tanpa jaringan oleh Cristiano Ronaldo, dan prestasinya mula menjadi perdebatan dalam kalangan pemerhati bola sepak. Dan seterusnya ada perlawanan yang menjadi perhatian awal pagi tadi di antara England dan juga Croatia, yang mana Harry Kane terus menjadi jantung serangan England, yang mana Harry Kane sekali lagi membuktikan mengapa beliau masih menjadi pemain paling penting dalam skuad England, yang mana 2 gol yang dijaringkan membantu England membuka kempen Piala Dunia dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Lebih penting, kedua-dua gol Kane tersebut hadir pada waktu yang tepat ketika Croatia sedang cuba mendapatkan momentum, pengalaman dan ketenangan ketenangan di depan gol menjadi faktor utama yang membantu England mengawal perlawanan. Kane yang kini berusia 32 tahun dan beraksi dalam Piala Dunia keempatnya menjadi kapten England sejak tahun 2018 dan pemain England dengan jumlah gol antarabangsa tertinggi sepanjang zaman. Sudah melepasi 100 penampilan antarabangsa dan masih menjadi pengambil penalti utama untuk England. Dan beliau telah pun bersama Bayern Munich sejak tahun 2023. England menang pertarungan di bahagian tengah. Walaupun ramai yang memberi tumpuan kepada Harry Kane, kemenangan England sebenarnya banyak dibantu oleh dominasi mereka di bahagian tengah. Jude Bellingham, Declan Rice dan juga Conor Gallagher berjaya meningkatkan tempo permainan selepas rehat. Yang mana Croatia kelihatan mampu mengimbangi England pada babak pertama, tetapi selepas rehat England berjaya menguasai kawasan tengah dan mengurangkan pengaruh pemain-pemain kreatif Croatia. Dan Jude Bellingham juga berusia 23 tahun dan beliau kini bermain untuk Real Madrid. Dan Declan Rice juga mencatat bantuan gol untuk jaringan kedua Kane. Dan juga Thomas Tuchel juga bantu untuk meraih dan juga mengambil alih England pada tahun 2025. Ini perlawanan Piala Dunia pertama sebagai jurulatih dan England tidak pernah tewas dalam aksi pembukaan Piala Dunia sejak tahun 2010. Dan seterusnya, Croatia masih ada harapan dalam kumpulan L. Walaupun tewas, Croatia masih menunjukkan mereka mempunyai kemampuan untuk mencabar pasukan besar. Mereka berjaya menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali dan memaksa England bekerja keras sepanjang babak pertama. Dan kekalahan ini belum menutup peluang Croatia kerana masih ada 2 lagi perlawanan kumpulan untuk dimainkan. Dan pengalaman pasukan ini dengan kejohanan besar menjadikan mereka antara pasukan yang tidak boleh dipandang rendah. Croatia mara ke final Piala Dunia 2018. Namun menamatkan Piala Dunia 2020 di tempat yang ketiga. Zlatko Duric juga membimbing Croatia sejak tahun 2017. Yang mana Luka Modric juga berusia 40 tahun dalam kejohanan ini dan Panama dan juga Ghana merupakan baki lawan Croatia. Croatia mempunyai ranking FIFA tertinggi kedua dalam kumpulan selepas England. Itu saja untuk perkongsian untuk pagi ni, Kopi Bola Pagi.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: goals.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Pani, dia.
3: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
4: Esa 9.35 minit pagi waktu ni. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Muntra FM. Woi, sasa teruk mama pagi ni. Pasepa ni Biba. Ni punca hang lah Biba.
5: Pula.
4: Duk tak diam dari tadi.
5: Biba juga.
4: Biba
5: okey ke? Okey,
4: alhamdulillah. 9.36 minit pagi dah waktu ni. Kita teruskan lagi untuk topik kita pagi ni Biba.
5: Microsleep berhenti ke rehat?
4: Ya, yeah. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
6: Bueno dias.
4: Halo.
6: Bueno dias.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: I'm calling from Portugal.
4: Oh. Tapi hari ni orang Portugal hari ni sendu sikit.
6: Assalamualaikum Biba. Alah, saya nak ucap tahniah dekat kita punya juru hebat Bambam
4: What?
6: Macam-macam dia boleh handle lah.
4: Jangan okay. Macam tu. Tapi
6: dah, kita doakan terus sukses dalam tugasan.
4: Terima juga. Kasih. Terima kasih Pak Uda. Mantap. Biba okey ke Biba?
5: Okey.
6: Biba sihat.
5: Alhamdulillah.
4: Pak Uda.
6: Biya.
4: Saya nak bagi tahu, orang dapat hari ni orang Portugal hari ni tak apa nak senyum sangat.
6: Depa ramai ambil MC.
4: tapi orang Inggeris hari ni batuk masuk kerja pukul 7, pukul 6 masuk dah. Semangat.
6: Okay, itu ada perlawanan.
4: Ya, betul.
6: Bukan seorang tu yang menentukan kejayaan dia.
4: Yes. Baik Pak Uda.
6: Alright.
4: Kita nak simang. Okey, kita lawan, silakan.
6: Bambam.
4: Mhm.
6: Biba, money forever.
5: Terima kasih.
4: Okey, Pak Uda, kita simang berkaitan microsleep pagi ni. Pak Uda, ada pengalaman tak yang boleh nak kongsikan?
6: Memang saya ada pengalaman. Saya hadapi sekitar tahun 90-an.
4: Okey, alright.
6: Masa tu saya bekerja bertugas di satu syarikat perkapalan.
4: Mm-hmm.
6: Memang saya tak cukup tidur, Bambam.
4: Okey, alright. Itu punca.
6: Saya balik orang tidur saya kerja, orang kerja saya tidur.
4: Macam kerja malamlah.
6: Balik daripada tempat kerja.
4: Mm-hmm.
6: Saya pandu motosikal terus masuk longkang.
4: Longkang terus tepi.
6: Masuk longkang tu, plate number saya patah. Kemudian mati saya yang agak mahal pun bengkok patah.
4: Memang kerap macam tu ke macam mana tu Pak Uda?
6: Tapi masa tu memang saya terlalu letih. Okay. Moral ada story, kalau kita rasa mengantuk, jangan nak gagah.
4: Betul.
6: Terus masuk parking, kita rest. Tapi nak parking pun kita cari tempat yang selamat lah.
4: Yelah betul. Dia ambil parking kudan dia.
6: Ya, tapi itulah Bambam, itu yang kata apa, micro sleep.
4: Ya, betul.
6: Orang kita kata tiba-tiba terlena. Even one second, anything can happen.
4: Tiba-tiba terlena.
6: Tiba-tiba ada terlena.
4: Jadi
6: ni atas motor ni, bukan dalam kereta atas motor.
4: Tapi bagi Pak Uda sendiri, lepas kejadian, Pak Uda,
6: Tapi, ya betul.
4: Lepas kejadian tu, adakah Pak Uda sering kali terlelap lagi waktu memandu motor tu?
6: Yang tu selepas mendapat himat nasihat daripada saya punya PA lah, saya punya majikan. Majikan saya sebelum tu dia saya punya PA.
4: Ya, betul.
6: Dia nak beritahu kalau mengantuk, better tidur kat pejabat.
4: So maklah kata itu the first and last yang memang trauma buat Pak Uda sendirilah.
6: Tapi Bambang, selepas tu ada jugalah. Tapi bila kita memandu, orang sebelah kita akan nasihat. benda ni akan berlaku bila kita keseorangan, Bambam.
4: Betul, betul, betul. Sebab yalah, benda tu kita tak minta sebenarnya. Demai juga.
6: Tapi yang tu sebagai pengajaran lah. Memang memang kalau kita seorang, selalunya kita ni nak tempat dituju. Contoh lah, kita memandu daripada guru nak ke Sungai Perak. Macam tu tempat berehat semua di Sungai Perak, tempat lain semua agak terancam jugalah, bukan terancam. Membahayalah kita nak berhenti R&R, rentian sebelah ni apa semua kan.
4: Ya, betul.
6: Tapi kalau kita seorang, bang, memang kita nak gagah. Kegagah-gagahnya nak sampai.
4: Betul, bahaya.

0: Allah kita doakan juga. Semoga sentiasa selamatlah bawa motor ke, bawa kereta ke nak. Baik. Alright. Baik, terima kasih Pak Odang.
1: Assalamualaikum. Saja nak tanya Biba, Biba sokong pasukan mana, bang?
2: Alamak.
0: Biba tak timin bola. Dia abang dah main.
1: Dia tak main pun tapi dia mesti ada satu pasukan lah.
2: Saya England lah.
0: Oh, main mana England menang begitu ni. Dandan England Pak Odang.
1: Okey, England tapi jujur memang England dia bagus main dia, tapi kadang-kadang nasib. Okey.
0: Baik, terima kasih Pak Odang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Pak Udah kita. Sempat lagi debuh kan? Tapi memang England perform lah kita ni kan. Baik, kita nak kongsikan Kiman daripada KO ni. Apa cerita Kiman?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bambam yang comel dan Bibah yang sweet. Ni KO ni.
0: KO.
3: Salah seorang mangsa kepada microsleep ni. Dulu tak microsleep. Saya ingat dah 10 tahun lepas kot. 10 tahun lepas tu tak tahulah. Dia microsleep ni dia bukan lama tau. Dia start je. Dia second lah. Saya ingat 5-6 second lah. Kita terlelap sat je.
0: Betul.
3: Tapi sebab kaki kita mungkin kita pijak minyak ataupun kita dalam keadaan ada momentum keadaan tu kan. So bahaya. Dia memang bahaya. Adalah few accident tapi alhamdulillah lah tak ada lagi lah yang critical apa ni, macam accident besar ke, langkah orang ke, langkah melibatkan kenderaan ni, tak ada lagi lah. Tapi alhamdulillah tersedap. Tips dia senang je. Tips dia bukan senang lah. Tips dia yang Keun dan rakan-rakan yang lain kalau sema-sema tanya, dia kena tidur lah, Bambam. Dia kalau dah rasa mengantuk, jangan duduk gagah pi lah.
0: Berhenti untuk tidur juga.
3: Minum lah apa pun, nak makan lah, beli unsur gearbox ke apa ke. Memang tak ada pembohong mak tu. Memang tidur lah. Berhenti tepi jalan, tidur. Kalau naik atas highway, jumpa hentian, berhentilah tidur lah. Tak baik lama pun. Dia kadang-kadang 5 minit, 10 minit pun cukup dah microsleep ni. Nak buang dia punya tu lah microsleep tu. Sat je. Sebab tu dia jadi pun sat je. Dia jadi few second kan. 5 ke 10 second tu betul lah, tapi memang betul sat lah. Kita terlelap, kita tengok-tengok dah duk, dah nampak divider dah.
0: Betul.
3: Dia punya pengalaman KO lah untuk yang tragedi tak ada lah, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
3: Sedap, memang sempat mengelak apa macam tu lah. Alhamdulillah lah. Mungkin kita kena berdoa lah, naik keadaan baca doa.
0: Betul.
3: Yang tu dah kira harapan kita. Dia lah yang boleh jaga kita ketika kita sedang dan kita tak sedang. Dia lah yang akan tentukan sama ada kita selamat atau tidak. InsyaAllah lah, bacalah doa. Bacalah doa, kalau mengantuk, berhentilah tidur. Yang tu je dia punya pesan. Menyanyi rock lama mana pun, kalau sampai ke Johor, takkan kita nak menyanyi sampai ke Johor kan. Penat tu kalau nak jadi yang berjohor.
0: Betul.
3: Jadi kalau kat Penang ni, tak apalah, ada radio Mutera FM boleh teman kita.
0: Mantap.
3: Jadi kita duk gelap-gelap kan. Jadi jaga dirilah. Lagi satu, time sebab sekarang ni banyak kenderaan break hold. Time traffic light, saya nasihatkan tarik handbrake lah. Tarik handbrake, kalau kita tertidur pun orang horn kita tak terkejut. Yang tu je yang baik. Dapat Keun kongsikan untuk microsleep ni.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Keun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perkongsian daripada Keun kan. Tapi itulah macam yang Keun nasihatkan, kalau mengantuk ni buat pilih apa pun tak menjadi, melainkan orang kata apa, cari tempat yang selamat, berhenti tidur seketika. Itu caralah untuk orang kata apa, kita pastikan kita segar kembali memandu. Tak kisahlah bawa motor ke, bawa kereta ke. Baik, seterusnya kita dengar perkongsian daripada Puan Juma dari Bangi ni. Ada perkongsian yang Puan Juma nak kongsikan bersama-sama dengan kita. Apa cerita Puan Juma?
4: Saya pun adalah pengalaman tentang microsleep ni. Masa muda saya ni media practitioner lah. Pengamal media. Pernah satu hari masa pilihan raya tahun 2008 kalau tak silap saya. Kita kerja dua hari back to back. And then masa final for the whole night tu, kita diarahkan untuk stay lah sampai pagi. So bila result keputusan dah keluar, everything, masa tu something big happen lah, dekat berlaku yang dekat negara kita lah. Then kita stay sampai malam, sampai result keluar, everything. And then pukul 7 pagi baru bos kita release kita balik. So kita pun baliklah dalam perjalanan untuk ke rumah. Saya memang ikut Federal Highway lah, Highway KL Seremban tu. And then sampai ada satu kawasan tu, saya rasa saya tak mengantuk pun. Tapi saya tak sedar rupanya saya dah terletak kat situ. Saya kat

0: baju. Dan sedang-sedang kereta saya hentam divider sebelah kanan highway. Hentakan kuat tu menyebabkan kereta saya terseret dengan kuat ke sebelah kiri jalan highway tu. Logiknya, kalau nak ikut logiknya, bila kereta saya dalam proses nak hentak ke kiri tu, kita akan kena hentam lah dari belakang kan. Masa tu saya sempat tengok belakang, Tuhan nak tolong saya. Nyawa saya panjang lagi, alhamdulillah, tak ada kereta satu pun. Sunyi sepi jalan tu. So kita saya ternyaklah ke kiri bahu jalan dengan keadaan kemik dan enjin yang berasap. So saya shaking lah dalam tu. Muda menggigil, tangan menggigil shaking, tak tahu apa nak buat. Saya lama saya duduk tepi jalan tu. Orang lalu lalang pun tanya okey ke tak. Saya angkat tangan lah, okey. Then dengan kereta kemik-kemik tu, saya start enjin, oh boleh jalan lagi. Slowly lah saya menyusul lah laluan kecemasan, balik ke rumah, sampai ke rumah. The rest is history lah. Itulah cerita saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berkonsen di depan semua kita kan. Duk rasa tak mengantuk pun. Lalah no, seret langat divider semua kan. Kadang-kadang duk mengi rasa-rasa ni yang orang kata apa, kadang-kadang boleh membahayakan kita tau. Duk rasa macam okey, padahal tau dah semalam tidur tak cukup. Sama macam perkongsian daripada KON tadi kan. Orang kata apa, kita bila kita setengah orang, walaupun malam kita ni, malam ni waktu untuk kita tidur sebenarnya. Kan? Tapi bila malam tu kita tak tidur, kita buat kerja dan sebagainya, kita ganti dengan siang. Siang ni, kita tidur pilih lama mana pun takkan sama dengan tidur pada waktu malam. Sebab itulah, kadang-kadang kita dok rasa macam rasa-rasa, macam tak mengantuk. Tapi sebaliknya, okay? Baik, kita nak dengarkan perkongsian yang terakhir daripada Din. Teloyak Tawak ni, apa cerita Abang Din?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi mutiara.
1: Ya.
2: Bam-bam dan Biba. Okay, saya nak kongsilah tentang micro sleep ni. Kita dengar tadi Encik Rizal tu cakap memang dia berkaitan dengan masalah tekak hidung ni. Sebab tu kena pergi ENT. ENT tu satu bahagian di hospital kita sebut sebagai ear, nose and throat. ENT.
1: ENT.
2: Dia berkait rapat dengan masalah orang yang ada masalah sleep ni. Orang dia tidur malam ni, dia berdengkok, dia mengeruh. Jadi dia tersekat nafas dia. Jadi dia sebenarnya dia tak sampai oksigen ke otak tu. Dia jadi macam Cik Rizal cakap lah, dia jadi mati isat. Lepas tu pop, oksigen sampai, dia tersedak balik. Sebenarnya bukan dia tersedak, maksudnya oksigen tu sampai balik. Jadi dia boleh bernafas balik. So bila dia jadi macam tu, walaupun dia tidur banyak jam pun, tapi sebenarnya tidur dia tu tak ada kualiti. Bila tidur yang tak ada kualiti, bila dia siang, main siang, dia mudah nak jadi micro sleep. Benda ni memang banyak lah masalah dekat orang-orang kita, terutamanya orang yang dulu badan kurus, kemudian dia membesar dengan jayanya, berat badan naik, jadi dia akan ada masalah di tekak thyroid ke apa, atau saya pun tak tahu lah dia punya term tu. Dan kemudian dia mudah nak jadi micro sleep. Baru-baru ni ada juga jiran saya kemalangan disebabkan micro sleep, naik motor tu jatuh. Jadi benda ni memang kena pergi ENT, pergi buat check up, doktor akan buat sleep test. Dan sleep test tu akan tahulah result apa sebenarnya masalah kita ni. Sebab macam Cik Rizal cakap tadi tu, kita ada masalah pernafasan, hidung bengkok dan sebagainya. Lepas boleh check lah benda tu semua.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Abang Din, Terik Tawak kita kan. Jadi itulah Abang sebut tadi apa, EMP eh, bukan EMP, ENT. Okay, jadi apapun untuk anda, itu perkongsian daripada rakan-rakan kita, sahabat kita yang ada pengalaman berkaitan dengan micro sleep ni kan. Jadi apapun natijah yang boleh kita ambil, ataupun orang kata apa, solusi yang boleh kita ambil adalah setiap apa yang berlaku tu ada sebab dia. Okay, kalau kata anda merasakan kerap sangat micro sleep, okay, kerap sangat padahal tidur malam dah cukup dah, rasa macam dah cukup tapi tetap juga mengantuk. Sama juga macam kita dah buat kerja kan, dah buat kerja hari-hari tersengguk-tersengguk depan komputer tu kan. Contoh kadang bagi anda yang mungkin bekerja menghadap komputer, senuk sat-sat-sat kan, terlelap depan komputer tu. Bagi anda yang mungkin kerja kilang, berdiri pun kadang mengantuk. Yang mengawal mesin dan sebagainya, yang memandu, terutama sekali kepada driver-driver, orang kata apa, e-hailing kita pun sama juga. juga. Kadang-kadang kan orang kata tengah buat kereta, sebab itu lagi penting tau sebenarnya. Yeah. Kena pemandu-pemandu e-hailing kita, kepada ni, driver-driver bas kita, teksi dan sebagainya. Anda membawa nyawa orang tau.
3: Betul.
1: Jadi anda kena orang kata apa, lebih lagi lah orang kata apa, memastikan kesegaran dan juga berwaspada dalam pemanduan. Okay, kalau kerap sangat kerap sangat microsleep, kerap sangat mengantuk, letih dan sebagainya, segera dapatkan rawatan. Jangan duk biar. Kan bila kita biar lagi, boleh membahayakan nyawa kita dan juga nyawa orang lain juga, insyaAllah. Okay, jadi kita doakan semoga segala yang baik-baik untuk kita bersama. Okay, kita doakan juga semua kesihatan kita juga, kesihatan yang baik. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang sudi hantarkan kiriman-kiriman. Banyak lagi kiriman ni yang tak sempat Bama nak kongsikan, dan juga pemanggil-pemanggil kita yang sudi call yang tak sempat Bamba nak jawab, sebab kita dari penghujung lah. Sebab selepas ni Fast akan kongsikan pelbagai lagi tip untuk anda yang mungkin nak setting mimpi. Ini penting ni. Kadang kita tidur kan, kadang kita tidur kan, kita mengeruh. Kadang orang dengar nak tak boleh tidur. Kan contoh kita duduk sebelah orang yang tidur mengeruh kan. Kita tidur tapi kita tak tidur sebab dengar dan mengeruh. Tapi dia akan setting macam dah mengeruh tu, nak ikut rentak lagu Siti Nurhaliza. Okey, sama juga macam kita tidur tau. Kita mimpi, kadang mimpi ngeri. Jadi macam mana kita nak setting supaya kita tidur tu mimpi macam sebuah filem. Okey, Fast akan kongsikan bersama dengan saya lagi macam biasa dalam segmen Fokus Mutiara 10 pagi sampai pukul 3 petang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: FM.

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai nak habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai nak habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar Setia Mutiara. Fem bersama saya, Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara edisi 18 Jun 2026 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Dah pun masuk tahun baru kita kan hari ini. Sama-sama kita doakan semoga tahun ini penuh dengan good news dan baik-baik je untuk kita semua, insyaAllah. Terima kasih juga kepada rakan tugas Bambam yang menyerikan pagi anda dalam geng pagi Mutiara. Macam-macam Bambam nak share mimpi Bambam.
2: Teruskan mimpi.
1: Baik, dalam hari ini hari kami seperti biasa kita ada segmen I Style dan kena nantikan Fazrina nak kongsi apa, okey? FM segalanya untukmu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Fox Mutiara Explore 3 ditemani Fazrina Sadiq. Halo, Assalamualaikum semua. Sekarang ini seperti biasa hari Khamis, kita akan mengikuti segmen iStyl. Dan hari ini Fazrina rasa nak ajak hampa semua untuk kita simbang satu perkara yang sering dikaitkan dengan kedatangan tahun baru hijrah, iaitu azam dan penghijrahan diri. Bila sebut azam kan, kebanyakan daripada kita akan teringat kepada tahun baru Masihi je kan. Kita kan orang kata, what is your resolution for this year? Apa azam untuk tahun ni dan sebagainya. Tapi sebenarnya tahun baru hijrah pun merupakan masa yang sangat sesuai untuk kita bermuhasabah dan melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun lalu. Jadi jom kongsikan azam apa hampa untuk tahun ini. Bersama saya, Mutiara Faham, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Art and Click betul-betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Baik, back to the topic untuk hari ini berkenaan dengan penghijrahan. Penghijrahan kan sebenarnya tidaklah semestinya melibatkan orang kata perubahan yang besar kan. Kadang-kadang perubahan yang kecil tu pun boleh memberi impak yang lebih besar sebenarnya dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang berazam untuk lebih menjaga dia punya solat kan, ataupun ada yang berazam untuk meluangkan lebih banyak masa bersama dengan keluarga. Mana tahu tahun yang sebelum ni dia busy bekerja kan, workaholic orang panggil kan. Dan mungkin ada yang nak mengawal penggunaan media sosial. Mana tahu kan, apa pun yang penting azam yang dibuat tu mestilah realistik dan sesuai dengan kemampuan diri kita. Tak perlu pun terlalu banyak sangat sehingga sukar untuk dilaksanakan. Mulakan dengan satu perkara yang orang kata perubahan yang kecil dan lakukan secara berterusan. Okey. Fazrina nak tahu juga apa azam hampa? Jom kongsikan dengan saya 0105080957 Mutiara FM, segalanya untuk. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya Tahun Baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
3: Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: Alahai,
1: Nurlela. Fokus Mutiara 10.3 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua. Saya dah dapat dah pun kiriman anda semua. Jom saya nak bacakan ini daripada Kak Azila. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Azam tahun baru hijrah saya nak lebih istiqamah membaca Al-Quran. Walaupun hanya beberapa muka surat sehari. Dulu saya selalu bagi alasan sibuklah, itulah, inilah. Jadi tahun ni saya nak cuba lebih konsisten. At least satu hari, satu muka surat katanya. Betul juga, bagus. Kan orang kata, kalau tak busy sangat pun, baca satu ayat pun boleh lah kan. Tapi kita try untuk konsisten satu hari, satu muka surat. InsyaAllah sama-sama kita istiqamah. Okay Kak Azila, ini kiriman seterusnya daripada Azam. Katanya, saya berazam nak kurangkan main telefon bimbit, terutama sebelum tidur. Saya rasa saya pun sama ni. Sebelum tidur tu kan suka sangat scroll TikTok tu kan. Azam kata harap dapat lebih fokus dengan keluarga dan dapat rehat yang lebih berkualiti. Itu dia. Kita moga kita kurangkan untuk main social media kan. Kita lebihkan masa kita bersama dengan keluarga. Jadi untuk anda pun, sekejap lagi kita akan mengikuti merungkai fatwa menjejak falak bersama dengan Fadil Bambam dengan tajuknya Hijratul Rasul bersama dengan Ustaz Zamri sekejap lagi. Terima kasih segalanya untukmu.

0: FM. Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Merungkai Fatwa, menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan alhamdulillah saudara, hari ini 2 Muharram 1448 Hijri. Belum terlambat untuk kita ucapkan salam ma'al hijrah buat semua umat Islam di seluruh dunia. Dan pastinya insyaAllah untuk hari ini kita akan berkongsikan berkaitan dengan topik Hijratul Rasul dalam Merungkai Fatwa, menjejak falak. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, Timbalan Malam Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Zain?
2: Alhamdulillah.
1: Salam hijrah Zain.
2: Salam al hijrah.
1: Alhamdulillah. Dan insyaAllah Ustaz, untuk pertemuan kita hari ini kita akan merungkai berkenaan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pembukaan Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini, insyaAllah mungkin Ustaz boleh jelaskan gerakan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terima kasih kepada DJ kita pada ni, Bambah mah. Nama timangannya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan bicara tentang hijrah Rasul dan apa kaitan tajuk ini dengan slot kita merungkai fatwa dan menjejak falak. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, hijrah Rasul ini merupakan suatu penanda aras yang telah pun digunakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk memperkenalkan kalender Islam. Jadi apabila begitu keadaannya, pastilah hijrah Rasul ini ada nilai yang besar, sehingga kan Umar Al-Khattab radhiyallahu an memilih tarikh hijrah Rasul itu sebagai bermulanya kalender Islam. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia bukan berlaku secara overnight ataupun secara tiba-tiba. Tetapi dia merupakan suatu peristiwa yang berangkai. Bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rasul dan bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah tauhid kepada manusia sejagat. Sebagaimana kita sedia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha atas kapasiti dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, berdakwah di kota Mekah selama lebih kurang hampir 13 tahun di Mekah. Dan pada tahun yang ke-10, sebagaimana kita sedia maklum, bahawa Nabi SAW telah pun kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Talib, bapa saudaranya yang melindungi Nabi SAW, yang melindungi dakwah Nabi SAW, yang membiayai gerakan dakwah Nabi SAW. Dan kemudian Nabi juga telah, selepas hilangnya dua tonggak utama ini, Nabi telah pun pergi ke Taif. Tetapi malangnya semasa di Taif, Nabi diusir. Bukan hanya sekadar dihina, dicerca, tapi Nabi diusir daripada Taif sehingga berdarah kaki Nabi SAW. Sehingga malaikat datang menawarkan kepada baginda Rasulullah untuk menghampat kaum Taif ini tadi dengan gunung yang ada di sebelahnya. Menunjukkan bagaimana sedihnya mereka melihat Nabi SAW. Dan kesedihan Nabi SAW ini dihiburkan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini menjadi turning point kepada perubahan gerakan Nabi SAW, gerakan dakwah Nabi. Kalau dulu Nabi pergi kepada gerakan dakwah secara seria, kemudian pergi kepada secara terbuka, kemudian secara individu. Tetapi pada waktu itu masih lagi belum diterima. Maka Oleh kerana orang Mekah macam berat nak terima dakwah Nabi SAW, Nabi melaksanakan gerakan yang kedua selepas daripada Isra dan Mi'raj, iaitu bertemu dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah. Mm-hmm. Khususnya pada musim haji. Mm-hmm. Jadi sepanjang Nabi SAW bergerak ini, bertemu dengan kabilah-kabilah ini, dirakamkan dalam sirah sebagaimana yang dicatatkan oleh ulama-ulama sirah, lebih kurang ada 14 kabilah yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah cerita ini panjang, kan? Nanti tak habis lah. Jadi saya ringkaskan, daripada 14 kabilah ini, ada satu kabilah yang menerima, tetapi dia menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian. Mula-mula dia tak terima, tapi kemudiannya dia terima, iaitu Bani Sulaim. Kan? Dan sebagaimana kita sedia maklum, sebagaimana orang-orang Quraisy menolak Nabi, 11 kabilah yang ditemui oleh Nabi SAW, mereka menolak mentah-mentah lah. Mm-hmm. Ha, seruan Nabi SAW, contohnya Bani Kinda, Bani Hanifa, Bani Kaub, Bani Murrah bin Auf, Bani Sul, Bani Abbas, Bani Nasr, banyak lagi lah. Ada 11 kabilah yang menolak seruan Nabi SAW. Apa seruan Nabi? Seruan Nabi ada dua. Pertama, mengajak mereka memeluk agama Islam dengan melafazkan kalimah La ilallah Muhammad Rasulullah. Dan yang keduanya, mengajak mereka untuk melindungi gerakan dakwah Nabi SAW. Okay? Jadi 11 kabilah ini menolak. Dan kemudian ada kabilah yang menerima tetapi bersyarat. Bersyarat, dia kata kami boleh terima dakwah Nabi SAW untuk masuk Islam, dan kami bersedia nak melindungi Nabi SAW, tetapi selepas Nabi wafat ni siapa yang nak jadi pemimpin? Ada demand lah, kan? So, ada perundingan, ada demand, dia nak jadi pemimpin, kan? Jadi kata Nabi SAW, selepas daripada kewafatan aku ni, itu urusan Allah Ta'ala lah, Nabi tak boleh nak janji apa-apa. So bila gitu keadaannya, Amir Sasa'ah, Bani Amir Sasa'ah menolak permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu kabilah yang disebut sebagai Syaiban bin Sa'labah. Kabilah ni amat baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu kabilah yang bersempadan dengan kerajaan Parsi pada masa itu, dan dia menerima seruan Nabi dan dia bersedia untuk untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya, dia ni ada perjanjian dengan kerajaan Parsi. Jadi kalaulah dia ni membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerajaan Parsi ni akan memerangi Bani Syaiban bin Sa'labah ini. Maka kalau mereka diserang oleh Parsi, maka mereka tak mampu nak berhadapan dengan serangan Parsi. Maka oleh yang demikian, dia menangguhkan dulu, dan sebagaimana disebut dalam sirah, selepas Nabi berjaya membuka kota Madinah, menegakkan negara Islam di Madinah, maka Bani Syaiban bin Sa'labah ini menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat bagaimana gerakan Nabi itu, dia dah keluar daripada Mekah, dan dia pergi kepada kabilah-kabilah yang berada di sekitar Mekah. Dan apa yang menariknya, pada tahun yang ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang ke-11 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pemuda-pemuda daripada Aus dan Khazraj. Nah, sebagaimana kita sedia tahu, Aus dan Khazraj ini adalah satu kabilah di Yathrib, pada waktu itu belum lagi tukar nama Madinah, Yathrib, di mana mereka ni sering bergaduh, sering berperang, sering berbalah. Malah diceritakan selama 120 tahun mereka ni berperang. Jadi sebagai new blood, sebagai new generation, Aus dan Khazraj dia rasa boring lah, perang je apa hal. Sedangkan mereka ni duduk sekampung, kan? Duduk sekampung, kalau sekarang ni setaman lah, membesar bersama-sama. Tapi bila dah besar, nak gaduh lah, nak berperang lah. Jadi come on lah, kata dia. Jadi don't give up lah. Jadi dalam perbincangan mereka itu, di waktu itu, peristiwa itu berlaku di Mina. Mina, dan Mina ni ada satu tempat namanya Aqabah. Mereka ni berbincang-bincang tentang apa nak jadi dengan kita ni. Selama 120 tahun, dan kemuncaknya dalam peperangan Bu'az. mereka berperang, ya. Dan kemudian dalam waktu yang sama mereka ni berjiran dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ni dalam khutbah-khutbah mereka sering memberikan ancaman kepada Azan Hazras ini dengan menyatakan bahawa akan lahirnya Nabi akhir zaman. Dan bila mana Nabi akhir zaman ini muncul, kami akan menyertai Yahudi tadi, akan menyertai Nabi akhir zaman. Itu dakwaan mereka lah, sebelum mereka bertemu dengan Nabi. Dan pada waktu itu kami akan memerangi orang-orang Azan Hazras ini seperti mana Nabi-Nabi terdahulu memerangi kaum Ad dan kaum Iram. Jadi Ad dan Iram ni, peristiwa kebinasaan kaum Ad dan Iram ni amat menakutkan orang-orang Arab pada waktu itu. Kan, dan mereka tahu peristiwa itu telah berlaku. Jadi orang-orang Aus dan Hazrah ini bila mana mereka mendengar khutbah daripada orang-orang pendeta-pendeta Yahudi ini, maka mereka katakan sesama mereka, jangan sampai orang Yahudi ini mendahului kita beriman dengan Nabi akhir zaman tadi itu. Jadi mereka nak saya kalau boleh biar mereka dulu menyertai dengan Nabi akhir zaman itu tadi. Jadi benda-benda seperti ini menjadikan mereka semakin teruja untuk mengenali Nabi akhir zaman tadi. Maka sebagaimana saya katakan tadi, pertemuan di Aqabah antara Nabi SAW dengan 6 orang pemuda daripada Aus dan Hazraj ini, yang mana pemuda-pemuda ini tadi bila mana ditemui oleh Nabi SAW, mereka menyatakan kesediaan untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah SAW. So mereka ni pun pulang ke Yathrib. Dan kemudian pada tahun yang ke-12 kita lihat bagaimana daripada 6 orang itu mereka datang lagi ke Mekah dengan membawa 12 orang yang telah pun memeluk Islam. Hasil daripada gerakan dakwah yang dibuat oleh 6 orang tadi itu, kan? Dan iaitu 10 orang daripada Khazraj dan 2 orang daripada Aus. Dan disitulah berlakunya Bayatul Aqabah yang pertama. Bayatul Aqabah yang pertama. Dan kemudian dalam Bayatul Aqabah ini, dia lebih menjelaskan berkaitan tentang perjanjian mereka dengan Nabi SAW untuk beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Mereka tidak berdusta, berakhlak mulia, tidak berzina, kan? Dan kemudian mereka akan melakukan ketaatan kepada Nabi SAW. Okay? Dan untuk itu Nabi SAW bila mana termenterinya perjanjian Aqabah yang pertama ni, Nabi menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Yathrib. Dan kemudian hasil daripada gerakan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini, berlakulah satu lagi pertemuan secara sulit pada tahun yang ke-13 kenabian, kan? Nah, iaitu seramai 73 orang dan 2 orang wanita. Jadi total 75 orang. So ini semua telah Islam. Mereka bertemu dengan secara sulit dengan Nabi SAW. Di sinilah berlakunya suatu perjanjian untuk menyatakan taat setia mereka kepada Nabi SAW dan perjanjian untuk melindungi Nabi SAW. Mengikut ulama-ulama sirah, di sinilah bermulanya termenterinya perjanjian untuk menegakkan negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Kan? Gitu. Maknanya mereka berjanji untuk menegakkan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam perjanjian ini, sebagaimana saya katakan tadi, mereka menyatakan taat setia kepada Nabi SAW dan mereka menyatakan berjanji untuk melindungi Nabi SAW sekiranya Nabi berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. So maknanya Nabi dah ada jaminan untuk Nabi berhijrah. Dan untuk itu Nabi SAW bila mana telah berlakunya perjanjian ini, maka Nabi melantik 12 orang naqib daripada Mekah, dihantar ke Yathrib. Dan dalam yang sama Nabi memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk mula berhijrah. Maka Nabi SAW menunggu isyarat daripada Allah SWT untuk Nabi berhijrah. Jadi itulah antara gerakan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya gerakan Nabi berhijrah ini, dia ada latarnya, ada latar belakangnya yang begitu kuat. Maknanya Nabi berhijrah ini bukan kata orang sekarang ni bodoh-bodoh, tak adalah. Dia dah membina persiapan yang lebih awal untuk memastikan hijrah Nabi SAW ini benar-benar berjaya, supaya tidak berulang lah seperti mana yang berlaku di Taif, Nabi diusir dan sebagainya. Jadi bila begitu keadaannya, maka Nabi membuat persiapan awal sebelum Nabi berhijrah.
1: Ini dikatakan gerakan, Ustaz. Mungkin ada kita mendengar berkaitan dengan hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan cerita berkaitan dengan gerakan yang Ustaz kongsikan tadi, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Dia kata betapa sukanya, persediaannya Rasul SAW bersama dengan sahabat-sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Ustaz, bagaimana pula Nabi berhijrah? Tadi Ustaz kongsikan berkaitan dengan gerakan sebelum bermulanya hijrah. Dan kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana Nabi SAW berhijrah Ustaz?
2: Baik, bila mana Nabi SAW mendapat perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi perkara ini perlu saya tegaskan, kerana ada orang yang mendakwa Nabi berhijrah ini sebab Nabi kecewa, sebab Nabi rasa kecut.
1: Jadi ada yang takut. Mengatakan sebelum Nabi berhijrah tu Nabi bersedih untuk meninggalkan Mekah tu
2: sendiri. Ya, kan? Memang Nabi bersedih untuk meninggalkan Mekah. Kalau boleh dia tak nak tinggalkan Mekah. Tetapi demi Islam, demi kelangsungan. Sebab semasa Nabi berdakwah selama hampir 13 tahun itu hanya lebih kurang 150 orang yang memeluk agama Islam. Jadi suatu yang maknanya dia punya kesan tu tak begitu besar. Tetapi bila mana Nabi SAW menghantar utusan pergi ke Yathrib, sambutannya amat luar biasa. Dia diceritakan oleh ulama-ulama sirah, semasa Nabi berhijrah itu sendiri sudah ada sekitar 500 orang yang telah memeluk Islam di Yathrib pada waktu itu.
1: Masya-Allah.
2: Sedangkan dia bermula pada tahun 11, 12, 13 kenabian, 3 tahun. Gerakan itu dimulakan oleh para sahabat, hasil daripada dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya impaknya lebih besar di Yathrib. Maka demi kelangsungan dakwah itu Nabi sallam pergi ke Yathrib untuk meneruskan risalah tauhidnya tadi tu. Jadi apabila Nabi SAW mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, poin ini penting, untuk menafikan tadi itu kata penakut lah apalah semua kan, kecewa dan tak, Nabi sebenarnya tak kecewa pun kan, malah Nabi sedih nak meninggalkan Mekah. Tetapi oleh kerana ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari Nabi bermimpi bahawa Nabi seolah-olah pergi ke suatu tempat yang dirasakan tempat tu macam Hijr, iaitu kawasan yang banyak pokok kurma. Tapi rupa-rupanya bila mana Nabi lihat, rupa-rupanya itu adalah Yathrib. Jadi Nabi di sini mendapat isyarat yang amat jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala telah pun memberikan petunjuk bahawa hijrah bagi Nabi telah pun diarahkan. Jadi bila begitu keadaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertemu dengan Abu Bakar Siddiq pada waktu tengah hari. Tengah waktu tu panas lik-lik. Kita tengah panas lili. Sebab masa tu musim panas. Musim panas. Dan orang Arab ni kalau musim panas dia tak duduk di luar rumah, masing-masing duduk dalam rumah.
1: Musim panas.
2: Jadi bila begitu keadaannya, Nabi bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, dan bila mana Nabi masuk ke rumah Abu Bakar Siddiq, Nabi tanya, dalam rumah ni ada orang kita, ada selain daripada orang kita tak? Maknanya ada tak dalam rumah ni yang selain orang Islam? Abu Bakar kata tak ada, semuanya orang Islam, semuanya orang kita lah. Yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengkhabarkan tentang perintah Allah Ta'ala untuk berhijrah, dan Nabi menyusun perancangan untuk berhijrah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bila mana perancangan ini telah pun diatur dengan rapi, rupa-rupanya dalam waktu yang sama, orang-orang Arab Quraisy ni yang musyrik ni juga merancang bagaimana nak menghentikan gerakan dakwah Nabi ni. Mereka dah tahu lah yang Nabi jumpa dengan 14 kabilah tadi tu kan, dan kemudian Nabi dah perintahkan sahabat-sahabat untuk mula berhijrah secara sedikit-sedikit kan. Seorang perseorangan kan, ada yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan. Yang terang-terangan ni biasalah Umar Al-Khattab kan, panglima yang begitu hebat. Yang lain semua sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Jadi Nabi SAW pada waktu itu rupanya menjadi fokus orang-orang Quraisy untuk bagaimana nak disekat Nabi ni supaya tidak berhijrah. Kan? So ada yang kata diusir, kemudian ada yang kata kalau diusir nanti dia membina kekuatan di luar, dia serang kamu balik. Kan macam mana? Ada yang kata dipenjarakan. Oh, kalau kamu penjarakan dia, tahan dia, nanti orang-orang dia yang berada di luar Madinah, di luar Mekah ni tadi akan datang memerangi kita. So, huru-hara Mekah. Kan? So akhirnya macam mana? So mereka kata, oh kalau gitu keadaannya, kita bunuh aje lah. Ini final keputusan. So nak membunuh Nabi SAW. Jadi apabila gitu keadaannya, maka mereka mengumpulkanlah panglima-panglima yang gagah perkasa ni, mengepung rumah Nabi SAW. Dan Nabi SAW pada waktu itu memanggil Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Tapi masalahnya Nabi tak boleh keluar. Rumahnya dah kena kepung.
1: Betul.
2: Kan? Jadi di sinilah kalau kita nak mengambil perhatian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan janjinya. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah Taala akan menolong kamu. Intansurullah yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah Taala, Allah Taala akan tolong kamu. Yang penting kamu kena perteguhkan kedudukan kamu tadi itu. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir dan kemudian membaca ayat dalam surah Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashayna fahum la yubsirun. So dihembuskan kepada pemuda-pemuda, pahlawan-pahlawan tadi itu, dan dengan izin Allah Taala mereka semua lena. Mereka semua lena, kan, tak sedap pun Nabi nak keluar, kan. Jadi bila gitu kan, Nabi dapat keluar dengan aman. Menariknya, selepas Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi tak terus menuju ke Yasrib. Nabi tak terus menuju ke Madinah, tapi Nabi pergi ke Gua Sur. Kalau kita melihat dari sudut peta tu, Gua Sur ini di belakang, di belakang Mekah. Maknanya dia ada arah arah selatan. Sedangkan Madinah tu di sebelah utara. Kan, dia pergi ke arah selatan. Jadi ini suatu langkah bijak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengelirukan apa ni, orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin Mekah, untuk mereka menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyangkakan Nabi terus pergi ke Madinah. Kan? Tetapi rupa-rupanya Nabi pergi ke Gua Sur, di belakang, di arah selatan. Jadi bila begitu keadaannya, maka Nabi berada di Gua Sur itu selama 3 hari 3 malam. Dan selama 3 hari 3 malam ni Nabi SAW pastilah nak makan, nak minum.
1: Betul.
2: Kan? So apa yang berlaku? Asma binti Abu Bakar membawa bekalan makanan. Dan kemudian pada waktu malam, Allah bin Abu Bakar membawa maklumat. Ini menjadi pengajaran kepada kita. Maknanya bila mana kita nak buat satu perubahan, nak merancang, nak berhijrah, kita mesti ada keperluan kita sebagai manusia di dunia ni, mesti kena ada lah. Makan minum tu kena ada, tempat tinggal. Betul. Kan. Dan yang keduanya, maklumat tu kena ada juga. Kan? Jadi bila mana Asma binti Abu Bakar ni pergi dan Abdullah bin Abu Bakar tu pergi, Asma pergi waktu pagi, Allah pergi pada waktu petang. So bila begitu keadaannya, pastilah mereka ni akan meninggalkan jejak.
1: Betul.
2: So jejak-jejak tapak kaki mereka ni macam mana nak dihilangkan? Di sinilah peranan Amir bin Fuhairah, seorang hamba yang menjadi hamba milik Abu Bakar Siddiq ni. Dia membawa kambing-kambing dia
1: untuk menghilangkan jejak tu.
2: Untuk menghilangkan jejak. Nampak strateginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni diatur dengan teliti. So mereka pun tak dapatlah jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila begitu kat dia, bila sampai dekat kat Gua Sur tu, kambing-kambing tu kan ada susu. So perah susu bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dan sebagainya, kan. Baik, jadi benda ni berlaku selama 3 hari 3 malam dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga ni satu ujian kepada Nabi dan kepada Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba panglima-panglima perang ni menghampiri Gua Sur. Dan pastilah pada waktu itu Abu Bakar Siddiq amat takut. Amat takut. Semasa dia menutup-nutup lubang di dalam Gua Sur tadi tu, dia menyatakan dengan Nabi, "Ya Rasulullah, andai kata mereka ni duduk je." Sebab Gua Sur ni dia punya lubang dekat bawah. Kalau kita berdiri, maknanya dekat bawah lubang tadi tu. Lubang gua tadi tu lah. Jadi kalau dia duduk, mesti dia nampak orang kat dalam. Simplenya gua tu. Jadi bila gitu kan, dan Jawa akan kata, habislah kita, mesti dia berjumpa ni. Jumpa habislah, kita kena bunuh kan. Jadi Nabi kata, "Wahai Abu Bakar, kamu jangan rasa kita berdua je dekat gua ni. Kita ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Allah."
1: Allah
2: Akbar. Jadi di sini dah mendatangkan kekuatan kepada Abu Bakar Siddiq. Dan apa yang Nabi sebut itu betul. Tiba-tiba datang laba-laba buat sarang. Kemudian datang burung merpati buat sangkar, kan. Dan bila mana panglima-panglima perang ni sampai ke Gua Sur itu, mereka melihat di hadapan Gua Sur itu tertutup dengan sarang laba-laba dan tertutup dengan sangka burung merpati. Jadi mereka kata, kalaulah Muhammad dan Abu Bakar masuk dalam gua ni, pastilah burung laba, sarang laba-laba ni koyak dan burung merpati tadi terbang. Rosaklah, kan? Jadi bila begitu keadaannya, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun sampai ke Gua Sur tapi mereka meninggalkan. Kan? Jadi Nabi terselamat di situ. Ini pertolongan Allah Ta'ala yang pertama kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bila mana kita buat kerja Islam ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Dan kemudian selepas 3 hari Nabi SAW keluar daripada Gua Sur dan Nabi bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Uraikat Al-Laiti. Dia ni adalah pakar tentang jalan nak ke Madinah, expert. Dan uniknya Abdullah bin Uraikat Al-Laiti ni orang bukan Islam. Tetapi
1: bukan Islam.
2: Tetapi dia bersama-sama dengan Nabi. Maknanya dia orang bukan Islam yang baik, yang tak menghina Nabi, yang tak mencerca Nabi, yang tak mengkhianati Nabi. Maknanya dia berpegang dengan janji nak bertemu dekat sini, sini untuk bawa aku pergi ke Madinah. Dia tak bocor rahsia ni. Walaupun dia dah maklum dah, pemimpin-pemimpin Quraisy dekat Mekah ni menawarkan 100 ekor unta merah. Kalau sekarang ni 100 biji Mercedes lah.
1: Ganjaran
2: tu. Maknanya kalau kalau dia nak mengkhianati Nabi SAW, anytime dia boleh khianat. Tapi Abdullah bin Uraikat Al-Laiti ni walaupun dia bukan Islam, dia tak beriman dengan Nabi SAW, tetapi dia tidak mengkhianati Nabi. Dia seorang yang amanah, dia tak hina Nabi, dia tak cerca Nabi. Jadi sebab itulah Nabi memilih beliau. Dan dia ni ada kepakaran. Jadi hasil daripada perancangan yang dibuat oleh Nabi SAW ni, Abdullah bin Uraikat Al-Laiti ni pun meneruskan peranannya, dengan untanya, kan? Dan kemudian dengan kepakaran yang dia ada, dia memulakan perjalanan pergi ke ke Madinah ataupun ke Yasrib pada waktu itu. Baik. So, bila mana Nabi dah memulakan perjalanannya ke Yasrib, di situlah ujian yang pertama yang dihadapi oleh Nabi SAW, iaitu berhadapan dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni hunter. Dia pemburu. Dia memang expert, kan? Kan? Jadi dalam satu hadis sahih, macam mana Suraqah ni boleh tahu sedangkan orang lain semua tak tahu? Kan? Dia bertemu dengan seorang lelaki, dia kata, aku melihat bahawa di perjalanan sekian-sekian ni, di pesisir pantai, jalan pesisir pantai ni, sebab Nabi ikut jalan pesisir pantai, kan? Dia kata, aku melihat ada 3 orang lelaki dan aku yakin itu adalah Muhammad, kata dia. Kan? Jadi Suraqah bin Malik kata, bukan tu, takkanlah dia ikut jalan jauh, kata dia, kan? Kan? Mestilah dia ikut highway, kan? Tapi apa saya ikut jalan dalam lah. Tapi sebenarnya dalam diam-diam dia mengiyakan. Dia balik rumah, dia ambil kuda dia, kan? Dia beritahu dengan hamba dia, jangan tolong rahsiakan. Sebab apa? Dia nak grab 100 ekor unta. Dia nak seorang, dia nak dapat seorang, kan? Dia tak nak kongsi-kongsi. Kan? Jadi bila gitu, kan, secara sembunyi-sembunyi Suraqah bin Malik ni pun memacu kudanya menjejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya jumpa. Dan apa yang berlaku bila mana Suraqah bin Malik ni jumpa, kaki kuda tadi terbenam ke dalam pasir. Pop, terguling. Kan? Lepas tu, dia bangun lagi, dia ambil anak panah dia, dia menenung nasib. Sebab orang jahiliah ni dia terkenal dengan menenung nasib. Dia anak panah dia, dia lepaskan anak panah dia, tengok nasib tak baik. Kan? Lepas tu, tak apa, nak juga. Kan? Lepas tu, terbenam lagi. Kali ketiga terbenam. Kali ketiga dia surrender. Dia kata, ini bukan sembarangan orang ni. Sembarangan orang. Dia pun minta dengan Nabi SAW supaya dia ni dilepaskan. Kan? Dilepaskan. Dan diberikan jaminan lah. Kan? Kalau tak, memang Nabi tak lepas lah. Sebab kalau lepas, habis bocor rahsia.
1: Betul.
2: Kan? Jadi, Nabi bagi tahu dengan Suraqah bin Malik, apa kata engkau? Apa pendapat engkau, wahai Suraqah, kalau satu hari nanti, engkau dia akan dipakaikan dengan gelang Raja Parsi? Satu benda yang amat mustahil, sebab Raja Parsi pada waktu itu, kuasa dunia pada waktu itu. Kan? Tetapi oleh kerana kalam dia daripada Nabi Muhammad SAW, Suraqah bin Malik kata, ya, aku percaya, kata dia. Kan? Dan bila gitu keadaannya, Nabi menulis satu surat dan menyatakan dia dibebaskan, dia diberikan keamanan oleh Nabi SAW. Dia simpan rahsia ni sampailah dia memeluk Islam, dan akhirnya dia ceritakan bagaimana dia boleh bertemu dengan Nabi SAW. Okay? Jadi bila begitu keadaannya, selesai ujian yang kedua, sampai teruskan perjalanan ke, dan akhirnya Nabi SAW terputus bekalan makanan. Musim itu musim panas, mamam. Kan? Jadi bayangkanlah perjalanan yang lebih hampir 450 km, kan? 400 km jauh tu.
1: Betul.
2: Kan? Naik unta, bukan naik kereta, kan? Jadi bila gitu keadaannya, bekalan makanan habis, nak kata macam mana, kan? Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bertemu dengan keluarga Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni badui lah, tengah padang pasir tu. So bila jumpa dengan keluarga Ummu Ma'bad ni, Nabi pun kata, ada tak bekalan makanan, ada tak makanan untuk kami makan? Kan, dia kata, Ummu Ma'bad kata, tak ada wahai orang muda, tak ada. Kan, umur Nabi tu waktu tu dah 53 tahun dah. Tapi umur Mu'abbad panggil pakcik jadi bila gitu keadaannya, tengoklah kambing-kambing ni semua kuruh kering. Macam mana nak ada susu? Kata Nabi, boleh tak aku perah? Hang perah lah kalau hang nak boleh. Kalau ada susu kan? Kan, Nabi pegang dia punya kantung tu, dengan mukjizat yang ada pada Nabi SAW, tiba-tiba kambing yang kurus kering tu jadi gemuk. Jadi gemuk. Kan? Dan Nabi pun perah susu. So bila Nabi perah susu, so akhirnya Nabi dapat minum, semua dapat minum lah, termasuklah Ummu Ma'bad. Ada baki lagi, kan? Ada baki lagi. Dan bila mana Abu Ma'bad, suami kepada Ummu Ma'bad ni balik, dia kata, eh, awak tak, macam mana kambing kita boleh jadi gemuk-gemuk ni?
1: Mukjizat Nabi.
2: Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya Nabi meneruskan perjalanan ke Quba. Dan Quba itu Nabi bina sebuah masjid. Quba ni dah pinggir Madinah lah. Kan? Dan kemudian Nabi SAW sampailah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Dan bila sampai ke Madinah, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kemudian Nabi SAW mendirikan masjid. Dan Nabi kemudian mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj sebagai orang-orang Ansar. Dan kemudian mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Jadi itulah secara ringkasnya bagaimana Nabi SAW berhijrah, yang mana hijrah Nabi SAW ini memberikan impak yang besar sebenarnya kepada kehidupan umat Islam pada waktu itu, dan risalah yang dibuat oleh Nabi SAW.
1: Baik, tadi Ustaz dah menjelaskan berkaitan dengan gerakan, bagaimana permulaan hijrah baginda Rasul SAW, dan juga rentetan perjalanan hijrah Rasul SAW. Bukan mudah, bahkan kita dengar juga Ustaz, orang kata apa, mukjizat Nabi SAW dan juga bantuan daripada Allah SWT yang memudahkan urusan perjalanan. Walaupun kalau kita dengar dari segi bahasa kasarnya Ustaz, bukan senang sebenarnya kita nak hijrah Nabi SAW Ustaz. Ustaz, kita akan berita sekali lagi Ustaz, insyaAllah kita akan kembali kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita. Hari ini tersengahkan FM, segalanya untukmu.

0: Rungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Ya, saya kita kembali dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dan insyaAllah kita masih membincangkan berkaitan dengan topik kita hari ini, Hijjatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, Timbalan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baik Ustaz, tadi Ustaz dah kongsikan berkaitan dengan gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan bagaimana Nabi berhijrah. Dan kalau kita nak kupaskan lebih mendalam lagi, mungkin tak sempat, tak cukup masa kita hari ini Ustaz kan. Jadi rentetan daripada apa yang saya kongsikan tadi, apakah impak daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam?
1: Terima kasih. Kalau kita lihat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara amat berstrategi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ini dengan penuh perancangan yang amat teliti, dan pastilah impaknya amat luar biasa. So bila mana Bambam tadi siarkan lagu Tala Al-Badrun, jadi bayangkan bagaimana kalau kita berada pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Allah Akbar. Sebab lagu itulah yang dilaungkan. Nasyid itulah yang dilaungkan semasa menyambut Nabi SAW. Tala Al-Badrun Alayna tu. Kan? Yang orang-orang Madinah pada waktu itu menyambut Nabi SAW dengan lagu itu. Bayangkan kalau kita sebahagian daripada orang-orang Ansar yang ada pada waktu itu yang menyambut Rasulullah SAW.
0: Allah Akbar.
1: Pastilah kita amat rasa terharu, amat rasa gembira. Kan? Yang amat sangat. Dalam keadaan semasa Nabi SAW di Mekah, dia dihina, dia dicerca, dimaki hamun, dibuli, diseksa dengan begitu kejam oleh orang-orang Mekah. Tapi semasa Nabi sampai ke Madinah Al-Munawarah, disambut dengan begitu gembira, dengan nasyid, dialu-alukan oleh orang-orang Yasrib pada waktu itu.
0: Masya-Allah.
1: Dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, sebagaimana saya katakan tadi, Nabi SAW menukar nama Yasrib kepada Madinah. Dan hari ini kena sebagai Al-Madinah Al-Munawarah. Dan Madinah yang bercahaya. Dan kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Nabi SAW pada waktu itu juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang-orang Mekah yang berpindah ke Madinah. Orang-orang Ansar ni adalah gabungan antara Aus dan Khazraj yang menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka ni menyambut bukan hanya sekadar menyambut, tetapi mereka berkongsi harta. Malah ada setengah sahabat yang sanggup menceraikan isterinya untuk dikahwinkan dengan kawan-kawan mereka daripada Muhajirin. Kan? Dan yang nak dikahwinkan tu bukan isteri tua, faham? Bukan isteri tua, isteri muda. Kalau kita macam mana? Ada isteri muda nak bagi kat kawan ke? Macam saya ni kan baru sampai dekat Pening kan, seorang-seorang tak ada isteri kan. Mama kata tak apalah, saya Ustaz kahwin lah dengan isteri saya.
0: Allahu Akbar.
1: Dia ceraikan isteri dia, ambil yang muda. Sanggup? Ay, tak sanggup.
0: Tak sanggup.
1: Nak boleh ambil yang tua. Tapi orang-orang Ansar tu begitu, Masya Allah. Begitu kasihnya, begitu mendalamnya. Maka terbinalah ukhuwah fillah. Persaudaraan kerana Allah.
0: InsyaAllah.
1: Dan ukhuwah fillah ini, bersaudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, akhirnya diterjemahkan dengan pembinaan Masjid Nabawi. Dan yang paling hebat selepas daripada pembinaan Masjid Nabawi ini ialah pengisytiharan kewujudan negara Madinah Al-Munawarah. Nabi SAW memperkenalkan perlembagaan Madinah. Jadi Nabi SAW mensunahkan kepada kita suatu bentuk negara berperlembagaan, maknanya negara moden. Kenapa? Sebab asas yang dibeli oleh Nabi SAW ini, negara berperlembagaan ini bukan hanya sekadar di Madinah, tapi impaknya pada hari ini negara perlembagaan ini digunakan di seluruh dunia. Mengambil model daripada Nabi SAW. Allahu Akbar. Negara berperlembagaan. Sekarang ni rasanya tak ada negara yang tak ada perlembagaan.
0: Semua negara berperlembagaan.
1: Jadi itulah yang diperkenalkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat selepas 10 tahun Nabi SAW berada di Madinah, jadi Nabi meneruskan perundingan-perundingan Nabi, follow up dengan 14 kabilah tadi tu, kan? Dan antara yang awal bersama-sama dengan Nabi tadi adalah kabilah apa saya sebut tadi, Syaiban bin Tha'labah. Ini antara yang awal yang bersekutu dengan Nabi SAW. So kesan daripada gerakan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ini selama 10 tahun, akhirnya Mekah itu sendiri dibuka oleh Nabi SAW. Berlakunya peristiwa Fathul Makkah.
0: Mm-hmm.
1: Pada tahun yang pada tahun yang ke-8 Hijrah. Berlakunya pembukaan kota Mekah. Nah, berlakulah pembukaan kota Mekah, dan selepas berlakunya pembukaan kota Mekah, maknanya Mekah dan Madinah itu menjadi sebuah negara. Dan akhirnya hasil daripada gerakan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, seluruh Jaziratul Arab, maknanya sebelum Nabi wafat tu, pada tahun yang ke-10 Hijrah, sebelum Nabi wafat, seluruh semenanjung tanah Arab tu tadi telah pun berada di bawah penguasaan negara Islam Madinah Al-Munawarah. Jadi dia punya keluasan negara itu semakin luas. Dalam Islam disebut sebagai pembukaan. Kita tak sebut sebagai menjajah. Kita sebut membuka. Membuka dengan arti kata fathu itu dengan arti kata membuka pintu hidayah kepada orang-orang yang di seluruh semenanjung tanah Arab. Dan kemudian kerajaan Nabi SAW di Madinah ini disambung oleh kerajaan Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dan selepas berakhirnya era Khulafaur Rashidin, disambung oleh kerajaan-kerajaan Islam yang selepas daripada itu, seperti mana Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk dan Utsmaniyah. Dan daripada tahun saat pertama hijrah itu sehinggalah ke tahun 1923 Masihi,
0: InsyaAllah
1: kita memerintah 1/3 dunia. Impaknya hasil daripada gerakan yang Nabi SAW, hijrah Rasul, kita memerintah selama 1300 tahun.
0: InsyaAllah
1: 1/3 dunia di bawah kawalan. Namanya kalau Eropah tu daripada sepadan Perancis sampai ke negara Balkan, sampai ke sepadan Rusia, sampai ke sepadan China, sampai ke India, sampai ke Nusantara, semuanya di bawah wilayah kerajaan Islam. Subhanallah.
0: Allah,
1: subhanallah. Impaknya begitu luar biasa. Dan kita bukan hanya ada sebuah negara yang besar, tetapi kita juga mewariskan tamadun, kita mewariskan ilmu. Kita lihat bagaimana ilmu sains berkembang, ilmu matematik berkembang, ilmu sejarah falsafah berkembang, yang mana semuanya itu adalah impak daripada gerakan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sarjana orientalis menyatakan, nama dia Gates, dia kata kalaulah tidak ada kerajaan Islam di Timur Tengah ini, nescaya Barat akan mundur 500 tahun ke belakang. Jadi maknanya impak yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan dunia ini jadi makmur, dunia ini menjadi semakin hebat. Dan kita lihat bagaimana bukan hanya sekadar dunia Islam saja yang mendapat manfaat, tetapi negara orang bukan Islam juga mendapat manfaat daripada teknologi sains yang dibangunkan oleh ulama-ulama Islam. Contohnya Ibn Sina, Al-Kindi dan sebagainya, Al-Khawarizmi, yang menjana ilmu-ilmu ini. Jadi ilmu ini semua tadi bukan hanya sekadar dalam dunia Islam, tapi juga pergi kepada dunia bukan Islam. So impaknya satu dunia.
0: Masya Allah.
1: Hebat.
0: Itu antara yang berkaitan kesan daripada hijrah Nabi SAW.

0: Apakah ibrah daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin Ustaz saya nak kongsikan, Ustaz?
1: Baik. Pertama sekali, ibrah yang yang semestinya lah kita melihat daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama dalam urusan dunia kita ini, kita mestilah melakukannya dengan penuh strategik. Mesti ada perancangan strategik. Sebab Nabi SAW nak berhijrah ni, Nabi tak panggil buruk. Sedangkan masa Nabi berisrak, Nabi guna buruk.
0: Ya, betul.
1: Kan, kalau nak kira tak nak susah, panggil buruk je. Buruk, please hantar sempat, aku.
0: Sempat. Tak ada halangan-halangan.
1: Kan, tapi Nabi tak buat macam tu. Sebab apa? Nabi nak ajar umatnya bahawa kalau kamu nak buat sesuatu tu, mesti ada perancangan strategik yang begitu ampuh. Yang pastilah perancangan strategi ini akan memberikan impak yang besar. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga belajar daripada ibrah hijrah Nabi SAW ini ialah teamwork. Teamwork. Kalau kita lihat gerakan hijrah Nabi SAW ini, dia bukan hanya sekadar Nabi seorang-seorang. Tapi Nabi melibatkan Abu Bakar Siddiq, seorang tokoh, hartawan dan jutawan. Nabi melibatkan Abdullah bin Abu Bakar yang membawa maklumat. Di situ ada sumber maklumat. Nabi melibatkan Asma' bin Abu Bakar yang melibatkan makan minum.
0: Betul.
1: Nabi tak menafikan bahawa dia sebagai seorang manusia, dia perlu makan, dia perlu minum. Kan? Nabi melibatkan hamba. Hamba, Amir bin Fayyarah hamba. Nabi melibatkan kambing-kambing. Betul, sebagai alat kan, untuk menghapuskan jejak. Nabi melibatkan orang bukan Islam. Allah Urakat bin Al-Laiti. Tapi orang bukan Islam yang amanah, yang jujur, yang tak khianat dengan Nabi SAW. Itu syaratnya lah. Kan? Dan kemudian Nabi SAW berhijrah tadi juga melibatkan seorang tua, Ummu Ma'bad. Kan? Jadi hasil rangkuman manusia yang hebat ini, yang diatur dengan penuh strategik oleh Nabi SAW ini, teamwork yang ada menjadikan Masya Allah perjalanan itu menjadi perjalanan yang hebat. Kan? Dan dalam yang sama, yang ketiga, kita ambil ibrah, kita kena ingat, walaupun kita dah rancang sebaik mungkin, walaupun kita dah atur sebaik mungkin, tetap kita diuji. Sebab kita sebagai manusia hidup atas dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kematian dan kehidupan itu adalah untuk Allah Taala uji. Jadi Nabi SAW juga diuji. Diuji ketakutan dalam gua sur. Nabi diuji terputus dengan bekalan makanan. Nabi diuji dengan kehebatan Suraqah bin Malik yang hampir menangkap Nabi SAW. Semua itu ujian. Jadi kita, semasa kita melaksanakan perancangan kita tadi, kita jangan lupa hubungan kita dengan Allah SWT. Ini ibrah yang keempat. Kita jangan lupa hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab kita hidup atas dunia ini, apa pun yang akan menjayakan perancangan kita tadi adalah Allah SWT. Kita cuma berikhtiar. Kita cuma berikhtiar.
0: InsyaAllah.
1: Jadi bila mana kita ada hubungan dengan Allah SWT, insyaAllah segala perancangan yang kita atur tadi, Allah Ta'ala akan bantu kita. Dan kalau kita bersama-sama dengan Allah, insyaAllah yang berat akan jadi ringan, kan? Yang susah akan jadi mudah, insyaAllah. Kerana Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Wallahualam.
0: Masya Allah, Ustaz. Satu-satu tamparan juga, Ustaz, bahawasanya sejauh mana pun kita berusaha, sejauh mana pun kita lari, jangan kita lupakan Allah.
1: Ya.
0: Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan ketahuilah, kita manusia, hidup kita di atas muka bumi ini ada ujian dia, ada cabaran dia. Namun kepada siapa kita kembali untuk kita memohon pertolongan, tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz, untuk perkongsian hari ini berkaitan dengan topik kita hari ini, hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya juga satu, bila kita masuk dalam tahun baru hijrah, bulan baru hijrah ni, kan, Ustaz, apa yang penting kita cuba untuk berhijrahkan diri kita, Ustaz, noh.
1: Ya,
0: okey, Ustaz, sikit, Ustaz, pesanan, Ustaz, kepada pendengar kita, hijrah masuk dalam bulan baru ni, kan, apa yang perlu kita tinggalkan dan apa yang perlu untuk kita lebihkan momentum insya-Allah kita sebagai seorang Islam, Ustaz.
1: Sebagai kesimpulannya, Nabi SAW berpesan kepada kita, la hijrah talabat dar fathai illa anniyatu wal jihad. Tidak ada lagi hijrah, maknanya tak perlu lagi nak berpindah ranah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi apa yang perlu kita hijrah? Anniyatu wal jihad. Maknanya niat kita, azam kita, cita-cita kita. So di mana kita sekarang? Kalau kita seorang yang saleh, jadikan kita jadi yang lebih saleh. Kalau kita sebagai hamba yang taleh, hamba yang melakukan maksiat, kita bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Wahai hati, marilah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala sebagai tanda hijrah kita. Dan sekiranya, yang keduanya kata Nabi SAW, selepas merubah hati, yang keduanya adalah jihad. Jihad ni luas. Anda kata kita diminta untuk berperang fisabilillah, ayo kita pergi berjihad. Contohnya kena pergi ke Palestin lah sebagai contoh, kita pergi. Itu sebagai hijrah kita. Tapi hijrah ni luas, dia bukan hanya sekadar berperang, tapi dari segi

0: ilmu, dari sudut pekerjaan, ekonomi. Jadi mungkin di situ ada jihad ilmu. Jadi kita kena pindah tempat lain untuk dapatkan ilmu. Itu juga satu jihad. Kita kena pindah tempat lain sebab kita bekerja. Itu juga satu jihad. Jadi begitulah pesan Nabi SAW kepada kita untuk kita yang terkemudian ini berkaitan tentang hijratul rasul.
1: Baik, terima kasih tisyakan kepada sahibul fadilah Ustaz Muhammad Zamri bin Muhammad Syafiq, Timbalan Mufti, pembinaan Muhammad Syafiq Ustaz, untuk perkongsian hari ini. Dan terima kasih untuk anda juga yang terus menonton kami di Facebook Live Mitra FM, dan juga yang terus mendengarkan kami berusi segmen Merungkai Fatwa Menjejak Falah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak. FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
3: Okey.
2: 9090.
3: Ha.
2: Ni nak buat apa ni?
3: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
2: Oh, Mutiara FM. Ha. 99.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Empat buah lagu dah pun kita sajikan. Baru tadi daripada Michael Jackson, lagu tahun 1990-an dulu dengan Heal the World. Lepas tu Shower Me With Your Love Surface tahun 88. I Love You To Want Me, I Love You To Want Me daripada Lobo tahun 72. Dan juga The Last Waltz daripada Engelbert Humperdinck. Dan ini dia, teruskan lagi dengan Everlasting Memory edisi hari ini, hari Khamis. Anda bersama-sama dengan saya, Ellie, ya, untuk 18 Jun 2026, Khamis 2 Muharram 1448. You Are My Destiny. Apa lain ke? Selepas ni, Honey Come Back, Glen Campbell.

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Syahdu, syahdan je lagu-lagu kita hari ni kan, dalam Everlasting Memory. Ini dia lagu daripada John Martin tahun 1963 dengan lagu Bass Sami Mucho. Selepas itu kita ada lagu daripada Andy Williams, ya, Where Do I Begin, Love Story. Dan akan melabuhkan tirai dengan lagu era 1980-an atau 90-an dulu, ya, sebuah lagu daripada Beat Midler untuk lagu Wind Beneath My Wings. Dengarkan Everlasting Memory, 12.49 minit tengah hari. Mitra FM, segalanya untuk

0: Thank you. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami Mutiara FM untuk Everlasting Memory. Ingat Selasa dan Khamis. Ingat Everlasting Memory di Radio Malaysia Mutiara FM 12 hingga 1 tengah hari. Lagu tadi melabuhkan tirai untuk Everlasting Memory edisi hari Khamis hari ini 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Pan Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya, Eddie. InsyaAllah Eddie akan kembali bersama-sama dengan anda hari Sabtu nanti ya, untuk Santai Sabtu 12.06 di Mutiara FM. Baik, pukul 1 nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari, dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari, dan FAS akan terus menemani anda dari jam 1 tengah hari hingga 3 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peritu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the, you know, atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM capai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Era FM.
1: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu, andai kami mahu mendengar dan berfikir, ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya, tepat jam 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terfaham segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya dalam Fokus Mutiara 10.3. Dah masuk jam ke-4 dah pun Fazrina, temankan anda semua. Amboi kemain mata duk berat je tu. Mentang-mentang baru je lepas makan tengah hari pekena nasi kandak. Lah ni rasa mata layu je kan. Dan semalam pula cuti. Ada yang kata saya layan bola. Fazrina duk tengah mengantuk ni. Apa pun tetap fokus dalam pekerjaan anda ataupun mungkin anda yang tengah dalam pemanduan ketiga ini. Hati-hati di jalan raya. Fokus dalam

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

tercantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan hari ini dengan aksi kedua kumpulan A dan B. Jam 12.30 malam, Czechia menentang Afrika Selatan di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia dan Herzegovina di Stadium Los Angeles secara langsung di TVOK. Jam 6 pagi, Kanada berdepan Qatar di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi, Mexico menentang Korea Selatan di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Fokus Mutiara 10.3 dah sampai jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Ada yang WhatsApp ke nombor phone konti ni di 0105080957. Ada yang bertanya kepada saya, Fazrina, weekend ni ada tak apa-apa program yang boleh kami join? Ada, Amir sini nak kongsi mengenai mana dia? Hari Hawana 2026. Hawana tu stands for Hari Wartawan Nasional. Dan nama mutik petikan daripada bernama.com, Pulau Pinang sasar sambutan Hawana 2026 berlangsung dengan jaya. Kerajaan Negeri Pulau Pinang yakin dan berharap sambutan ini berlangsung dengan jayanya sekaligus mengukuhkan penghargaan terhadap peranan dan sumbangan pengamal media. Ketua Menteri Chow Kuan Yeo berkata, Kerajaan Negeri telah pun mengadakan sesi lipat urus bersama Kementerian Komunikasi sejak 2 hingga 3 bulan lepas bagi memastikan segala persiapan pengajuran acara berprestij ini berjalan dengan lancar. Dan untuk pengetahuan anda semua, Majlis Kemuncak Hawana akan berlangsung di Pusat Convention Pika Butterworth dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam mana kami nak pergi? Sekejap lagi Fazrina kongsikan, okey? Rafam segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: RTM Klik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Lagi-lagi sekarang ni semua orang, ramai orang tengah demam bola kan. Jadi anda perlu install RTM Klik untuk menyaksikan semua perlawanan World Cup di situ. Okay? Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun, kena muat turun cepat-cepat. Alright? Dan kalau tadi Fazrina dah kongsikan kepada anda program pada hujung minggu ini, kita ada Hari Wartawan Nasional di mana Carnival Rio Pi Hawana akan menghimpunkan lebih 24 jenama produk kreatif tempatan dan 20 vendor makanan serta minuman, selain menawarkan bengkel interaktif yang memberi peluang kepada orang ramai meneroka pelbagai aktiviti kreatif. Juga pengunjung turut disajikan dengan 16 persembahan pentas membabitkan artis tempatan seperti Exist, Bang Face, Masdo, Sakura Band dan banyak lagi. Ha, ada konsert tau hampa. Jadi kena check it out di laman Instagram Rio pun ada hari Sabtu ini. Okay, sama-sama lagi tepi nanti. Terafam sekali untukmu.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
0: 95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus support kami, mendengarkan kami sama ada di frekuensi maupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk kekal setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Okey, jom saya nak usah sikit cuaca, keadaan cuaca di Pulau Pinang pada hari ini. Kalau mengikut ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan untuk hari ini di kebanyakan tempatnya tiada hujan lah. Jadi cuaca hari ini sangat on kalau hampa semua ada aktiviti outdoor kan. Ha, bolehlah proceed macam yang dah dirancang tu. Apapun, semoga dipermudahkan urusan anda. Terus layan Terafam segalanya untukmu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Rafam, segalanya untukmu. Dah sampai ke penghujung dah pun untuk Fokus Mutiara hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan saya pada pukul 10 tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Amin dan Q akan temankan anda menerusi petang kru sehingga jam 8 malam nanti. Dan jangan lupa, kita di Mutiara FM ada macam-macam untuk anda sempena World Cup ni. Jadi kena terus ikuti, kita ada kopi bola pagi, minit Piala Dunia dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi kena sentiasa kekal stay tune di Mutiara FM. Okay? Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, selamat pagi, Mat. Semalam aku pagi. Aku ingatkan hari ni pagi lagi. Ha, patutnya selamat malam sebab bawa kan semalam.
0: Oh, semalam dua-dua kita kerja.
1: Memang Mutiara FM ni kalau boleh tu tapi sebab aku tak ada juga minggu depan.
0: Samalah, minggu depan aku pun tak ada juga.
1: Jadi insyaAllah lah.
0: So minggu depan ke mana, Q?
1: Kita akan terus kembali semula untuk membawakan tugasan ke Piala Dunia, Mat.
0: Macam hang pula ke mana, Mat? Kita akan pergi ke Langkawi.
1: Tugasan apa, Mat?
0: Tugasan untuk memastikan layak ke tidak layak memegang jawatan sebagai penerbit rancangan ni. Kita ada exam sana.
1: Oh, alhamdulillah. Apapun, all the best, Mat. Ini kalam baru ni kita ada sebab dah masuk 2 Muharram.
0: Betul.
1: Pastinya kita ada azam dan juga semangat. Iltizam lah, iltizam baru yang kita harapkan.
0: Amin, insyaAllah. Dan apapun, kami pastinya ada iltizam yang terbaik untuk anda semua, untuk kita hiburkan anda hingga jam 8 malam nanti. Terus stay bersama kami dalam Petang Kru.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segala

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, petang kru, masih lagi Ami dan juga Q. Hari ni dah 18 Jun.
1: Yes, 18 Jun ni juga masih lagi kehangatan Piala Dunia 2026 terus dibawakan kepada anda RTM selaku penyiar rasmi.
0: Man. Shakira. Kemarin dulu Argentina dan juga Algeria kena titik. Puas hatilah game tu, seronok jugalah tengok.
1: Aku tengok dekat dalam konti mat semalam. Semalam juga kita menantikan titah diraja dengan sambutan Mal Hijrah kan. Sambil tu sebelah ada tengah tengok bola. Dua-dua dia jalan.
0: Fokus.
1: Tapi sebab hat-trick daripada Lionel Messi, itu yang menarik. Cuma betul, hari ni mat, orang ramai duk menunggu untuk Portugal dengan DR Congo, Democratic Republic of Congo.
0: Tapi itulah dia punya resultnya unexpected. Sebab yalah, kita dah nampak si R tu kan. Ingat boleh lah titik sampai 3-0 paling-paling pun 4-1
1: sebab Congo ni, tak silap aku, 50 tahun lepas dia masuk Piala Dunia, dan itu kali terakhir. Lepas tu kali ni dia dilihat macam underdog lah.
0: Lepas tu budak baru lah.
1: Lepas tu Portugal pun ada CR, ada Bruno Fernandes, player MU. Tengok tenggelam habis ma.
0: Satu-satu
1: seri.
0: Mungkin tak nak tunjuk the real taring lagi kot. Kadang-kadang ni nak mengekalkan, aku rasa dia pun mengekalkan ada bahasa Melayu kita. Dia lebih berisi.
1: Aku rasa itulah. Orang kata Portugis kan pernah datang Melaka. Dia ambil tu mat.
0: Apa patah tu?
1: Tak, dia ambil daripada adab tu. Tapi kalau nak tahu info dan juga perkembangan semasa untuk Piala Dunia, kami di Menteri FM juga ada minit Piala Dunia, gol dunia dan macam-macam lagi sempena dengan Piala Dunia 2026.
0: Terus layan Petang Kru.

0: Ya, petang kru Ami dan juga Q. Hello.
1: Yes, selamat petang semua. Ada yang duk tanya, "Ai, hari ni tak ada mutiara ilmu ke?"
0: Mutiara ilmu Isnin sampai Rabu ke? Hai, Khamis ni kita usrati, tapi usrati minggu depan nanti.
1: Minggu depan ada. Okay. Tapi yang untuk anda semua, pastikan kekal setia bersama-sama dengan kami. Yeah. Khususnya dalam petang kru ni, kalau pagi esok, kita ada kalam ustaz.
0: Betul.
1: Lepas tu, mai petang sikit, kita ada usrati.
0: Betul.
1: Usrati pula.
0: Tahsin. Mengaji. Kadang-kadang orang duk segan tau, yang pengampang panggil, dia kata apa, "Ish, kami mengaji sangkut-sangkut." Memang itu tujuan dia. Kita nak mengajar yang mana lompong. Yang dah pandai tu buka kelas mengaji je lah kan.
1: Tapi ada juga kalau macam kita dalam tahsin kan, ada ustaz apa,
0: Ustaz Zahri
1: ada kan. Sebab ilmu ni dia bukan hanya tergantung tersekat pada orang yang dah berilmu dia.
0: Betul.
1: Kalau tak ada.
0: Betul.
1: Dia orang nak menuntut ilmu ni sampai ke liang lahat, mat.
0: Allah. Liang lahat pun kita duk mengajar lagi.
1: Belajar macam mana nak buka kain kafan, macam mana nak gali. Itu semua belajar, mat.
0: Yang belajar tu yang dah dikafankan tu.
1: Janganlah. Yang itu perjalanan lain lah. Kita ni ada lagi perjalanan kita. Tapi yang pastinya kami di Muntara FM juga akan terus kongsikan kepada anda info-info, ilmu-ilmu pengetahuan baru yang kita boleh bawakan.
0: Sebab kami di RTM ni orang kata apa, menghibur sambil mendidik.
1: Yes.
0: Jadi kalau hampa juga yang mungkin nak sembang-sembang dengan kami, hantar aja dengan WhatsApp kami di 010-508-0957.
1: Terus layan Petang Kru. Lampu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

0: Amin, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perut lah nak bini aku.
1: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat pelindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
0: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
1: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1300-888-938.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Stroke, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilangki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Traffic.

0: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Amin dan juga Q, teman hampa semua 3 petang hingga 8 malam.
1: Yes, dan untuk jam yang pertama ni kita dah pun belanja info-info terkini.
0: Betul.
1: Perkembangan semasa, ada juga tadi pesanan lah kita bawakan kan. Tapi nak ingatkan juga untuk anda yang hari ni mungkin dia sambung cuti, Mat.
0: Kan? Tapi, sebab semalam Abang Muharram eh?
1: Yes, betul. Lepas tu dia kata hari Jumaat tu pula ada urusan. Ambil MC ke. Ambil MC lah, ambil cuti. Cuti rehat.
0: Jangan salah guna eh.
1: Tu nak ingat kan, dia kan ada orang dia faham, oh cuti ni tak apa-apa, ambil MC lah, tak sihat tu, kita buat-buat lah. Tak boleh. Semalam saya tak silap, saya baca artikel, ada beberapa individu yang ada ke akses untuk bagi cuti apa MC ni, dah didakwa.
0: Betul. Jadi sebenarnya satu kesalahan dan boleh disiasat di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan kerana pemalsuan bagi tujuan menipu, dan Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.
1: Yes, jadi jangan orang kata ambil sambil lewa benda ni, nampak macam mudah. Tapi kita kena bersifat integriti dan bertanggungjawab untuk diri dan juga untuk jabatan kita.
0: Dia kadang walaupun kat sini kita tak kedar, tapi kita kena beringat. Kita ada satu lagi hukuman yang tak mungkin kita akan terlepas. Bukan tak mungkin lah, pasti tak akan terlepas.
1: Yes, itu memang dia timbang. Tak ada nak
0: Kena terus lah.
1: Yes,
0: InsyaAllah beringatlah kita, pesan untuk kami sendiri dan juga untuk kita semua.
1: Baik, apapun untuk jam yang seterusnya, kami nak bawakan lagu-lagu dan juga info terkini untuk anda. Terus kekal bersama kami dalam Petang Crew.

0: trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut ni yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Petra FM sekarangnya untukmu masih dengan kami dan juga Q di jam yang kedua.
4: Alhamdulillah, masuk jam kedua ni juga kami akan terus streamkan kepada anda lagu-lagu terbaik. Ada info-info saat lagi akan menanti anda. Tapi Mat, jam ni Mat kita dah ready lagu apa Mat?
3: Ya, kita ada Lembayung Tari Wani Hasrita Me.
4: Sekejap lagi Kelly Clarkson juga menanti dengan Since You Have Been Gone.
3: Juga kita ada duit kembara yang terbaik pastinya dalam Petang Crew.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

0: Ya, petang kru masih dengan Mi dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini. Ada dekat mana sekarang?
1: Ada yang baru je selepas apa, Mat? Baru nak makan petang.
0: Makan petang?
1: Ha, dia kata kalau ikutkan orang brunch kan, tak ada. Dia makan petang. Pagi tak sempat, hari tak sempat, petang baru makan.
0: Oh, dia kadang-kadang kita ni kalau makan terbanyak sangat pun bahaya untuk badan. Tak makan terus, mana kata menjaga sangat pun bahaya juga.
1: Dia kena seimbang lah dalam kehidupan ni. Jangan lebih, jangan kurang. Makan pada waktunya. Sebab saya pernah dapat nasihat daripada dietitian, pakar pemakanan. Dia kata makan ni, kalau ikutkan makan dah banyak kali, bagus. Tapi janganlah
0: kuantiti dalam sikit.
1: Kuantiti yang sikit. Okay. Jangan makan tu banyak sekaligus. Kalau banyak kali ulang, bagus.
0: Okay. Jadi kalau macam dekat asrama tu, satu jadual yang bagus dah lah.
1: Bagus.
0: Kan, dia ada pagi, dia ada tengah hari, dia ada petang, dia ada malam. Tapi makan dia pasal juga. Sikit-sikit lah. Tapi kenyang lah.
1: Yes. Jangan terpaksa asrama lah, duduk asrama.
0: Tak boleh. Kita ada quarters. Quarters RTM pun tak banyak.
1: Quarters tu pun masak sendiri.
0: Oh, iya kan?
1: Itu beli barang dapur sendiri. Duit gaji tu.
0: Oh, iya kan? Apa pun untuk anda semua yang tengah masak sekarang ni, niat baik-baik. Masak ni, kalau masak dengan terpaksa, maka terpaksa je lah amalan yang kita dapat tu. Tapi kalau kita masak dengan jujur, masak dengan ikhlas, masak dengan gembira, setiap suapan makanan yang dimakan oleh anak-anak, oleh isteri, oleh suami, oleh kawan-kawan, semua boleh pahala, Mat. Selagi mana makanan tu duk ada dalam badan kawan tu.
1: Aku masak jap. Jap kita sambung.
0: Buat oglu oglu.
1: Terus layan Petang Kru.
2: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Aksi awal pagi tadi menyaksikan England memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia menerusi 2 gol Harry Kane serta jaringan Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Ghana pula menewaskan Panama 1-0 hasil jaringan Christopher Yerenki pada masa kecederaan. Dalam kumpulan K, Portugal sekadar seri satu sama dengan Republik Demokratik Kongo selepas João Neves dan Juan Visa masing-masing menemui sasaran. Sementara itu, Colombia membuka saingan dengan kemenangan 3-1 ke atas Uzbekistan menerusi jaringan Daniel Munoz, Luis Diaz dan John Campas untuk mengungguli kumpulan.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Lego. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Hai, saya Anima Yuni. Anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM, kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kelang Crew. Masih lagi Amin dan Q teman anda sampai pukul 8 malam nanti.
1: Terima kasih untuk apa semua yang terus layan kami, yang tengah membantu sekarang ni. Kalau rasa macam stres, tarik nafas panjang-panjang. Itu tips yang saya dapat lah. Bila nak marah tu, dia tarik nafas. Wih, bukan-bukan dah.
0: Saya rasa sama, Mat. Tapi betul. Okay. Tarik. Buang. Jangan telan. Aduh. Tapi betul, sekarang ni pun musim juga, Mat. Dia bukan stres, bukan sebab ada keadaan sekeliling yang mengganggu je. Kesihatan tubuh badan pun kadang. Rasa macam
1: aku nak tarik nafas sebenarnya ni.
0: Tak apalah, tarik je lah. Aku sambil-sambil bercakap ni. Tapi yang pastinya, kalau anda yang mungkin berdepan dengan ialah dilanda dengan apa, penyakit. Kita doakan syafakallah. Semoga anda diberikan kesihatan tubuh badan yang baik.
1: Amin.
0: Diberikan kesembuhan.
1: Amin. InsyaAllah. Kalau nak buat baik, contohnya tiba-tiba dihalang, itu pun kena bersyukur. Mungkin ada
0: asbab dia.
1: Asbab yang Allah nak bagi. Asalnya hang nak bagi RM5 kan, tapi aku bagi ujian sekian-sekian, menyebabkan hang tak bagi RM10, hang bagi RM150 contoh.
0: Rezeki ni kita tak boleh duga, tak boleh jangka. Sebab itulah petang-petang ni kita nak sembang
1: berkenaan dengan perkara baik yang hampa nak buat sekarang ni.
0: Macam yang aku cakap tadi, Mat, aku teringin nak buat kebaikan kan. Sebab pagi tadi sempatlah juga pergi tengok, lalulah dekat kawasan-kawasan rumah tu. Ada satu kawasan ni, dia macam tempat orang bela kucing tapi terbiak.
1: Kucing-kucing jalanan lah.
0: Kucing jalanan. Tapi dia ada macam satu tempat yang diletakkan situ. Kucing pun banyak kat situ. Cuma dia tak ada satu tempat yang khusus. Maksudnya tak ada apa, sangka, tak ada tempat
1: so
0: makan.
1: So dia macam bergelimpangan jalan je lah.
0: Lepas tu takut juga sebab ada pernah berlaku kat situ. Ada anjing liar dan orang dah laporkan pada pihak berkuasa. So takut nanti sekali angkut semua kena. Sebab aku sayang kucing.
1: Suka kucing, Mat?
0: Aku suka kucing.
1: Kat rumah ada kucing ke?
0: Belum lagi. Buat masa sekarang tak sempat lah, Mat. Tapi tengok yang kat luar ni, kita bagi makan. Tapi itulah, ada hasrat, ada keinginan aku. Kalau boleh, ada duit lebih, ada rezeki lebih, nak buat macam sangka kucing. Buat macam orang kata apa, century.
1: Century cat.
0: Kalau boleh, yang lain pun aku nak juga.
1: Belah apa?
0: Macam-macam lah. Hang pun boleh duduk kat situ. Bantu aku. Bantu nak
1: jaga aku kucing. Juga nak duduk lah sangka tu.
0: Kadang-kadang tu buas.
1: Ada ni daripada ini menarik juga daripada Abang Zul katanya. Assalamualaikum Amin dan juga Q. Cerita berkenaan dengan perkara baik yang saya nak buat. Mungkin ini idea juga untuk kawan-kawan. Yang mana mungkin kita beli satu carton botol air. Air lah, air mineral yang kecil-kecil tu. Dan letak dekat surau-surau ataupun masjid-masjid. Nak letak. Kalau letak di masjid-masjid official, kadang-kadang takut dia orang was-was pula. Kita letakkan masjid-masjid kampung. Yang mana letak je botol air kat situ, InsyaAllah nanti memang akan ada manfaatnya.
0: Tapi Mat, aku terfikir juga, kalau kita infakkan kepada masjid, lepas tu masjid tu macam dia buat tabung. Siapa yang nak beli air tu dapat. So kita melabur kepada masjid. Lepas tu duit tu orang bagi sumbang kat masjid, Mat.
1: Kan?
0: Double kat tu.
1: Buat 5 kupang kan.
0: Tapi harga murah lah.
1: Tapi kalau letak duit tu, kena deal dengan AJK lah. Sebagai AJK pula pelik. Mana datang tabungnya ni? Mana orang berniaga pula kat sini?
0: Tabung tu tabung masjid lah. Bincang lah elok-elok. Tapi niat tu bagus.
1: Betul?
0: Bagus Abang Man. Abang Man lah tadi.
1: Abang Zul.
0: Baik. Boleh
1: ikut lah. Kalau hampa pula macam mana, sampai dengan awal Muharram ni, perkara baik yang hampa nak buat secepat yang mungkin, share dengan WhatsApp kami, okay?
0: 0105080957. Nak telefon kami pun boleh, 0421107389. Terus layan.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Purata nilai grade keseluruhan PNGK calon CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 di Pulau Pinang tertinggi yang pernah dicatatkan negeri ini. Ia menerusi peningkatan sebanyak 0.03 mata, iaitu 2.99 berbanding 2.96 pada tahun sebelumnya. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Muhammad Zawawi Ahmad berkata, 1,590 calon mendaftar berbanding 1,725 calon tahun lalu. Daripada jumlah itu, seramai 1,552 calon atau 97.6% hadir menduduki peperiksaan STPM 2025.
2: Seramai 90 orang calon telah berjaya memperolehi grade mata PNGK 4.0. Sebut 4 flat lah. Pencapaian ini turut memperlihatkan peningkatan sebanyak 0.21%, iaitu dari 5.80% pada STPM 2025 berbanding 5.59% pada STPM 2024 yang lalu.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan STPM 2025 di Jabatan Pendidikan Pulau Pinang. Sementara itu, Muhammad Zawawi turut memaklumkan dua buah kolej tingkatan 6 di Pulau Pinang menerima anugerah kolej tingkatan 6 terbaik peringkat kebangsaan tahun 2025. Ini melibatkan kolej tingkatan 6 Haji Zainul Abidin di Georgetown dan kolej tingkatan 6 Desa Murni di Seberang Perai Utara.
2: Dua buah kolej tingkatan 6 di Pulau Pinang juga telah terpilih untuk menerima anugerah kolej tingkatan 6 terbaik peringkat kebangsaan tahun 2025. Kolej tingkatan 6 tersebut ialah, pertama, Kolej Tingkatan 6 Haji Zainul Abidin Georgetown Pulau Pinang. Kedua, Kolej Tingkatan 6 Desa Burni Sungai Dua SPU Seberang Perai Utara.
1: Muhammad Zawawi Ahmad. Ini pula tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan. Sebaliknya, ia menuntut usaha berterusan dan disiplin yang tinggi. Bagi tiga pelajar cemerlang dari Kolej Tingkatan 6 Haji Zainal Abidin, amalan uji ulang kaji secara konsisten, pengurusan masa yang baik dan had penggunaan telefon bimbit jadi rahsia kejayaan mereka. Dengarkan perkongsian Emily Kopinzin, SJ Skrina dan Hakimi Haikal Khalil.
3: Saya rasa tips tu adalah konsistensi. Kita tak boleh belajar untuk last minute sebab STPM kan, kita kena konsistensi untuk belajar yang hari pertama start sampai dengan hari terakhir. Bukan last minute baru kita belajar, sebab memang penting kalau kita nak ingat satu benda kan, kalau kita kena ambil masa yang lama. Jadi kalau konsistensi akan bantu kita untuk dapat memory yang lebih baik, lepas tu kita boleh buat lebih baik dalam STPM kita. Betul, fokus dalam kelas sangat penting. Kita kena belajar daripada cikgu. Jangan cakap apa-apa yang cikgu cakap itu tak bermakna, sebab mesti ada ilmu yang akan cikgu akan bagi kita.
4: Saya ada masa untuk belajar, saya akan belajar saja. Saya takkan basi masa saya dan menggunakan masa saya dengan sepenuhnya untuk ulang kaji dan juga membuat kerja rumah.
5: Tips pembelajaran tu, kita tak lipat sendiri. Kita buat, kalau rasa kita nak buat, kita buat. Kalau rasa kita tak mahu buat, kita jangan buat. Tapi yang penting, kita kena ni lah, balance kan pembelajaran dengan masa yang kita buat dengan phone tu.
1: Kolej Tingkatan 6 Haji Zainal Abidin Pulau Pinang turut menerima anugerah Kolej Tingkatan 6 terbaik peringkat kebangsaan. Beralih ke perkembangan lain, penganjuran Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang bakal menjadi pembangkit sektor pelancongan dan ekonomi kreatif negeri. Ini menerusi pendedahan media berskala besar yang mampu memperkukuh jenama Pulau Pinang di peringkat serantau. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai berkata, pemilihan Pulau Pinang sebagai tuan rumah Hawana Buat Julung Kali merupakan satu pengiktirafan sebagai destinasi pelancongan utama negara. Jelasnya, kadar tempahan bilik hotel menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan sempena acara itu. Majlis Kepujak Hawana 2026 yang akan dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 20 Jun ini di Pusat Convention Pika at Butterworth Arena dijangka disertai kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Ia dijangka menarik kira-kira 30,000 pengunjung dan menghimpunkan lebih 24 jenama produk kreatif tempatan serta 20 vendor makanan dan minuman. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zato Ikmal Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Petang Kru bersama kami dan juga Q teman hampa semua hingga jam 8 malam dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.48 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NudaFM bersama Palestine.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: FM.
1: Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very positive. No, it is important. Our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang itu kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 dah by 2035 dah berapa puluh tahun itu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua Universiti Awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi Kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenduri.
3: Obor, ha. Obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Ha? Obor-obor je dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha?
4: Itu bubur.
3: Oh. Lain, itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Muami Yusof dan juga Q. Macam biasa teman hampa semua untuk jam ini.
6: Yes, dan pastinya.
3: Masih mencari. Lepas aku dah baca berita dari mak aku rasa ni, Mat.
5: Ya.
3: Aku baca berita, Mat. Tapi apa saja untuk anda, macam biasa Petang Crew sehingga pukul 8 malam nanti akan teman anda. Macam-macam kita nak kongsikan. Dan untuk jam yang terbaru ini juga, pastinya kita nak terus mengangkat usahawan-usahawan kita yang ada di Pulau Pinang ini. Apa yang kita akan bawakan hari ini, Mat?
5: Hari ini terbaik, Mat.
7: Based on air.
5: Kadang-kadang kan kita ni reti naik motor je, reti naik kereta je. Tapi tak reti nak repair.
3: Kebetulan aku punya kereta pun dah berbunyi-bunyi tu, Mat. Macam-macam bunyi dah ada, Mat.
5: Kita bawakan kepada apa semua? DRG Pakar Gearbox Penang.
3: Wah, elok. Dah tersengguk-sengguk kereta saya tu. Nak bercakap dengan Puan Siti boleh?
5: Hello, Assalamualaikum.
8: Hello, Waalaikumsalam.
5: Puan Siti, apa khabar Puan Siti?
8: Ah, baik. Petang ni alhamdulillah sihat.
5: Alhamdulillah. Dok tengok dekat sini DRG Racing. Mana kata set up untuk berlumba ke macam mana ni, Puan Siti?
8: Yang tu dululah. Dulu memang mereka buat kereta yang untuk race saja. Tapi bila dapat tua-tua ni, keinsafan tu main. Kita tak buat dah racing semua tu. Kita lebih pada servis.
5: Ini race yang halal lah kan? Dengan racing yang...
8: Yang dulu tu masa gelap tu kita lupakan.
3: Betul. Saya tak wani nak tanya pasal gelap tu, tapi tak apalah. Kita fokuskan kepada yang cerah hari ni.
8: Okey. Teruskan ke depan.
3: tapi yang pastinya untuk hari ni bila sebut berkenaan dengan orang kata repair kenderaan ni, ramai juga yang nak tahu masalah berkenaan dengan gearbox ni antara yang utama juga. Bila main dengan gearbox ni dia punya bajet tu. Takut
5: kena kencang sikitlah.
3: Tapi untuk DRG ni apa servis yang disediakan? Mungkin ada option lain selain bertukar gearbox tu, dia ada servis gearbox dulu ke?
8: Ya, biasanya kalau macam customer kata, oh kereta dia ni gearbox problem, kita akan suggestkan Mai dulu untuk kita scan dan check dulu. Scan dan diagnose masuk komputer free saja dekat sini.
3: Free saja saya pergi hari tu kena bayar. Nak check saja kena bayar dah.
8: Tak ada, yang tu dia buat servis.
3: Tempat lain bukan DRG.
5: DRG percuma.
3: DRG. Okey, tapi nak tahu juga ni orang duk bawa kereta ni, Puan Siti. Dia duk tanya.
8: Ya, betul.
3: Nak pi halau terus tu ke mana, di mana lokasi DRG Racing Sport ni?
8: Okey, kalau lokasi lama kita bersebelahan tapak pesta Sungai Nibong dekat lorong nak masuk JPJ Batu Uban. Tapi disebabkan LRT kita dah berpindah dekat berhadapan dengan Sunshine Bayan Baru.
5: Betul lah. Tidak apa ni, dekat tapak pesta tu kan, straight tu belah kiri tu kan.
8: Betul, kita dekat situ lebih 20 tahun dah.
3: Baik, jadi lokasi baru adalah depan Sunshine.
8: Betul, depan Sunshine Bayang Baru, betul-betul.
3: Tinggal kereta pergi masuk Sunshine pun boleh. Tak apa, pergi makan dekat Din Mutiara.
8: Pergi makan tu dekat situ apa, nasi ayam
3: nasi pun ada. Nasi ayam legend. Tu ni legend tempat
8: main
3: tu.
8: Main sini kita sediakan ayam. Kalau tak mau pergi makan, ayam-ayam semua ada kat sini.
5: Jadi positif nak tanya, antara servis selain pada gearbox, servis apa lagi yang ada dalam DRG pakar gearbox ni?
8: Okey, kita semua tukar bateri untuk nak check kereta hampa apa saja masalah. Untuk nak steam disc, untuk aircon, untuk alignment, segala. Cuma tayar kita tak ada dekat sini lah. Buat alignment semua kita tak ada. Tapi untuk check, kita boleh check saja untuk hampa.
3: Serba-serbi lah pasal kereta tu.
8: Ha, kereta bergoyang, kereta berbunyi, boleh mai di Aljazeera Racing Sport.
5: Oh, baik. Ini pengalamannya kalau ikutkan tadi macam Puan Siti kata, pengalaman hampir 20 tahun juga eh.
8: Ya, betul.
3: Oh, okay, saya satu je. Bila pergi ke kedai ataupun pergi ke mekanik ni, selalu bila time rosak tu lah kedai tutup. Tak pun tak beroperasi. Waktu dah habis waktu berniaga.
5: Yeah.
3: Waktu bila sebenarnya yang beroperasi dan hari apa cuti tu Puan Siti?
8: Okey, kita buka daripada hari Isnin, hampa boleh mai Isnin sampai Sabtu. Tapi Isnin sampai Jumaat, waktu operasi kita 10 pagi, 9 malam. Balik kerja sempat mai lagi sebab kita tutup 9 malam.
5: Okay.
8: Cuma hari Sabtu saja 10 pagi sampai 7 malam.
3: Okey,
5: satu jam.
3: Dua jam. Dia awal dia sikit. Mai lah hari lain tu.
8: Memang kita cuti.
5: Okey.
8: Dengan baik. Public holiday lah.
3: Satu lagi ni.
5: Ada orang duk tanya dia. Dia kata kadang-kadang apa saja sekarang ni semua di hujung jari. Nak tengok juga kalau di RG Racing ada ke
3: TikTok ke media sosial ke
5: Facebook
8: ya ke. Boleh ikut kita dekat TikTok, kita ada di RG Pakar Gearbox Penang. Kalau untuk Facebook kita ada di RG Racing Sport.
5: DRG Racing Sport.
8: Betul?
5: Tu dia.
3: Jumpa lah.
8: Boleh follow kita follow.
3: Boleh follow. Okey, baik. Saya dah dapat ni, jadi follower dah ni. Nak picek biar box
8: kat ni. Andai kata tak ada bajet, ni kita sediakan repair dulu, naik dulu, berjalan dulu, banyak bulan-bulan.
3: Guna apa tu? Guna ada sistem apa-apa ke?
8: Kita kat sini kita guna direct landing lah. Repair dulu banyak kemudian. Tak kisah servis atau sekecil servis, nak main tukar minyak hitam saja pun tak ada bajet, boleh apply.
3: Yang ni kita nak dengar ni. Nak tunggu gaji lambat lagi. Inilah masanya.
8: Kadang nak tunggu gaji, kereta kita nak pakai.
5: Betul. Tapi saya rasa jarang lah untuk kedai-kedai bengkel yang ada sediakan khidmat untuk bayaran tunggakan seperti ni kan. Itu macam peluang jugalah untuk rakan-rakan di luar sana. Sebab kadang-kadang kereta rosak ni, dia tak bagi amaran awal tau.
3: Betul.
5: Dia tiba depak berhenti.
8: Dia tak tunggu kita punya gaji.
3: Tapi ini satu inisiatif lah. Bayaran ansuran memudahkan kita semua. Jadi nak tahu lebih lanjut, pergi terus kat DRG Racing Sport
8: Tak payah
5: appointment
8: apa-apa,
5: walk in
8: boleh
5: saja. Tapi ada orang kata nak telefon juga, boleh ke nombor telefonnya tu Puan Siti?
8: Ya, boleh.
3: Nombor telefonnya telefon, Mami ambil nombor telefon.
5: Mami
3: Boy nak pergi tengok sekejap tu. Boy
5: anak
3: dia. Okay. Nombor telefonnya Puan Siti?
8: Okay, 019 518 3330.
3: Okey, tengok Mamu. Dekat Google ni ada tulis DRG Racing Sport, ada nombor phone tu.
8: Kita ada detail semua dekat situ.
3: 019-518-3330.
8: Betul?
5: Mamu buat gambar tangan best. Boleh bayar ansuran.
8: Boleh bayar ansuran. Jangan takut, mai scan check servis sentuhan manja kita tak
3: cas
8: pun.
3: Sentuhan manja tu yang mahal tu.
8: Setengah kereta macam lafis tercabut ke, soket longgar ke, kita tak ada cas pun. Mai check dulu, ada problem saja mai dulu.
3: Cantik. Sekejap lagi insyaAllah saya pun nak pergi tengok tu, yang tersenggut-senggut kereta saya tu.
5: Aircon pun kadang-kadang rasa macam sauna, boleh pergi check lah.
8: Ya, boleh mai check. Owner jangan tersenggut sebab kita sediakan bayaran bulanan.
3: Cantik. Okey, terima kasih Puan Siti. Kami doakan semoga DRG Racing Sport terus maju jaya dan memudahkan lebih ramai orang.
5: Amin. Allahumma amin.
8: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
5: Sama-sama. Puan Siti, Mike.
3: Yes, mesra pula Puan Siti ni pun. Boleh bagi ansuran.
5: Kadang-kadang kita ni hantar kereta ni, perempuan-perempuan contohnya kan, dia kata takutlah lagi dia suka manipulate. Hantar rosak, habis tukar.
3: Betul.
5: Tapi kalau dapat macam ni, dia akan consult ke kita lah. Barang yang masih lagi okey, tak payah tukar.
3: Ini Puan Siti kata, kalau cabut kabel sikit ke, fuse apa ke, tukar itu je, bukan nak tukar benda lain. Saya kira kata, ni elok ni, kalau fuse ni, elok tukarkan satu gearbox lah. Pun sama juga. Itu sama juga tu, yang cakap tadi tu. Okay, sebab dia kata apa, Mam? Dia kata tadi, kita.
4: Tak, masalah dia
3: kata kita tadi.
4: Kereta macam sauna. Aku masuk kereta dah tak macam dekat Malaysia lah.
5: Tak, kereta aku nak tukar lah. Ekor dah sejuk lah. Kalau masuk kereta aku sekarang ni, kalau boleh suggest lah pakai baju tebal lah.
4: Kau kat belakang
3: menyerap. Itu dia dekat Senegal, Bam. Ha, kenapa ha? Dia dekat Senegal. Ni dia dah pergi ke Maghribi lah. Tak sejuk sikit.
5: Okay lah, dia perli kereta saya lah. Nanti lah saya angkat kereta baru lah lepas ni. Untuk anda terus layan.
3: Patang kru.

0: Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubuk. Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ya, petang kru masih dengan kami dan juga Q.
2: Petang kru. Kami berdua lah akan teman anda sampai pukul 8 malam nanti.
1: Tadi dah habis dah untuk besok on air. Orang tanya pula, macam mana nak masuk?
2: Ramai dah kita dah bagi ruang. Dan juga lepas ni mungkin peluang untuk anda juga, kalau nak tahu caranya cukup mudah, anda boleh kongsikan dengan kami waktu inilah, waktu sekarang ni dalam petang kru. Hantar my detail perniagaan apa, nama syarikat tu apa, siapa person in charge ataupun yang bertugas tu, boleh kami contact supaya kita dapatkan butiran lebih lanjut untuk kita hubungi nanti.
1: Betul tu. Kat situ hantar saja dekat rangka WhatsApp kami. Kadang-kadang WhatsApp kami tak sempat save lagi lah. Save sekarang 010-5080-9557. Balik cik hari ni mak, kita nak sembah-sembah. Hari ni pun dah 2 Muharram dah pun.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya kita ni siapa je tak menginginkan nak buat baik. Betul. Kadang-kadang mesti tengah ada bawa motor, ish, teringinnya kalau aku nak buat benda ni sekian-sekian, ya, baik-baik lah.
2: Tu kalau teringat mak ni, kalau tiba-tiba dia nampak kan, wish, kalau aku dapat lah kan, tengok kesian orang ni berniaga. Dia lalu kan, bawa motor lalu, kesian orang ni berniaga kan, aku rasa aku nak bantu dia.
1: Itu kadang-kadang tau, kalau lah aku boleh bagi pump RM50,000 rolling modal, aku dapat untung.
2: Fikir bisnes. Tapi tak apa mat, kira dia sama-sama menjana ekonomi Tapi itu mungkin hasrat dan juga impian yang kita tak mampu capai, tapi kita ada keinginan nak buat.
1: Jadi hampa, apa first thing yang hampa rasa nak buat benda baik? Dah masuk 2 Muharram kan, apa benda yang rasa sangat, ish, aku nak buat benda baik lah.
2: Kena mat, aku tadi ada terfikir mat.
1: Ada terfikir
2: Saya lagi aku beritahu
1: nanti. Untuk anda, terus layan
2: Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: obo, ha. Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo-obo je dalam laut yang duduk terapung tu. Ha? Itu bubo. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
0: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Masih lagi kami berdua teman anda Amir dan Q kat sini.
5: Ya, kami dekat sini. Anda di mana pula?
4: Di matamu mencerminkan rindu.
6: Tengah Tiara dah je.
4: Hari ini Tiara tak ada.
5: Kita ada Tora.
4: Aduh, tapi Mat ni, kita nak pesan juga kepada anda yang sedang memandu waktu ini kan. Kadang-kadang tu kita tak boleh jangkakan apa yang berlaku sebab malang tu tak berbau.
5: Betul. Sebab itulah kadang-kadang kita senantiasa cakna nak bagi simpang, nak keluar simpang, nak masuk simpang, nak potong baik kereta ataupun motor ataupun lori. Kan? Semua nak kena tengok. Kalau boleh cermin tu functional untuk kita tengok belakang, depan apa semua, baru kita buat pergerakan kita yang seterusnya.
4: Yes. Macam baru ni Mat. Tengok juga kan video tu.
5: Yang mana?
4: Yang lori dekat, tak silap, dia menjadi penghalang kepada bas yang ada masalah brek.
5: Eh, tu dekat ni ke? Terowong Menora tu ke?
4: Tak silap, kat Terowong Menora, betul.
5: Oh.
4: Kan situ kan laju kan, orang nak turun apa semua.
5: Oh, ya, ya, video tu.
4: Kalau ikut kan, kereta-kereta yang ada kat depan tu, kalau lori tu tak ada, berpotensi untuk dirempuh, Mat.
5: Betul, ya Allah. So, lori tu dia kira macam dia terima impact daripada bas
4: lah.
5: Dia tahan.
4: Dan dia pun boleh kontrol. Nasib baiklah dia boleh kontrol. Dia relax juga. Sebab tak silap dia pernah bagi high beam juga dekat kereta yang dekat depan tu. So alert lah untuk tolong bagi laluan. Aku dah tolong cover ni.
5: Ya Allah, ya Allah. Kan? Tu dah tengok kat komen kat situ, dia kata elok dia ni kalau ada hari kebangsaan ke ataupun hari-hari untuk anugerah ke, bagi anugerah ataupun pingat dekat pemandu lori tu.
4: Yes. Tapi kita pun kalau boleh nak cuba juga dapat ke abang lori tu. Kau ada siapa-siapa yang ada kontak abang
5: kenal ke kan?
4: Boleh roger kat kami. Nanti kita nak tanya juga kat dia macam mana pengalaman, macam mana dia mengatasi masalah tu. Berapa lama dia bertugas sebagai pemandu lori.
5: Mesti kan? Dah cekap sangat kan?
4: Yes.
5: Boleh masuk dalam Zoom orang kita.
4: Oh, cantik juga. Aku tak ada tetamu lagi, Mat. Nanti aku bawa.
5: Nanti. Terus layan
4: Petang Crew.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seorang jurutera terunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Banyaknya hang beli, Syabi. Penuh raga tu.
5: Itulah. Ni, rasa tak rot dah nak bawa ni. Lenguh dah tangan cik Kak Munah, oi.
4: Memeh Kak Munah tolong pegang sikit. Kesian Kak Hang.
5: Bujuklah ada Kak Munah teman cik hari ni. Kalau cik Mai seorang, tak tahulah lagu mana nak pegang banyak-banyak ni Kak Munah, oi.
4: Aku pun tak rot juga. Sikit-sikit boleh lah. Tak apa, kita jalan pelan-pelan.
5: Letih no Kak Munah. Balik satgi nak bersih ikan pulut. Sayur semua ni. Lepas tu nak masak. Nak kena masak cepat-cepat.
4: Awak nak cepat-cepat masak tu. Hang nak pergi mana pula?
5: Tak pergi mana lah Kak Munah. Dah lah nak rehat sat sebelum lehong.
4: Oh, betul tu. Jom.
6: Encik. Oh, Munci.
4: Ya.
6: Jom nak tanya ni, jangan marah.
4: Tak marah.
6: Munci duduk sembang-sembang tak sana ni. Dengar sampai kata rumah ni, Munci. Rot tu apa dia?
4: Rot tadi ada sebut kan? Ha. Rot ni, kalau kita tengok, maksud dia macam tak larat lah. Sebab Syabi tadi nak bawa raga dia tu. Aha. Penuh dengan barang-barang. Jadi dia tak larat, tak ada kederat.
6: Oh.
4: Ha, bawa barang banyak, jadi gunakan kederat banyak. Maksudnya, rot ni kederat lah.
6: Kederat lah. Ha. Itu kalau rot, kalau pesiang pula apa dia?
4: Pesiang ni maknanya kalau orang Penang dia tambah dengan per kat depan. Okay. Selalu orang sebut siang saja, siang ikan. Ha-ha. Mana kita buang perut ikan tu, bersihkan ikan. Sayur pun kita buang lah, batang kapur semua kan. Uh-huh. Disebut siang untuk ikan pun macam tu, untuk sayur pun macam tu, nak bersihkan sebelum kita masak.
6: Oh, boleh guna untuk sayur dan boleh guna untuk ikan. Pesiang lah. Yeah. Kalau sat pula?
4: Sat ni dalam sketsa tadi Aisyabi sebut nak rehat sat. Maknanya dia nak rehat sebentar ataupun nak rehat sekejap. Sat tu merujuk pada sebentar ataupun sekejap ataupun seketika.
6: Yang tu kalau sat. Betul? Duduk tak duduk dia abang lohok. Lohok tu apa dia pula?
4: Maknanya dia nak tunggu waktu zuhur. Kan? Dah biasa sebut lohok tu. Kan? Sama lah lohok dengan zuhur tu. Maksud yang sama.
6: Oh, jadi lohok tu zuhur lah.
4: Betul.
6: Jadi hari ni kita belajar empat lah. Rot, pesiang, sat dengan lohok.
4: Ya.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

Saingan peringkat kumpulan diteruskan hari ini dengan aksi kedua kumpulan A dan B. Jam 12.30 malam, Czechia menentang Afrika Selatan di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia dan Herzegovina di Stadium Los Angeles secara langsung di TVOK. Jam 6 pagi, Kanada berdepan Qatar di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi, Mexico menentang Korea Selatan di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK. Okay.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
5: Petang kru, masih lagi Amin dan Q teman anda. Waktu ini dah masuk jam yang terbaru, jam keempat kami teman anda.
6: Yes, dan untuk jam keempat ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua antaranya kita ada ini. Tak ada diari biru, Mat. Maya, Mat.
5: Aku hilang diari tu, Mat. Batam-batam tu, Mat. Bagi semangat.
6: Pula tu.
5: Bring me to life daripada Ever Since. Nanti ada.
6: Juga kita ada. Manis-manis cinta manis Syafiq Farhan, Baby Shima lah, Mat.
5: Aduh, manis betul.
6: Untuk ada terus layan.
5: Batam kru.
7: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Patah-patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak
0: RM50
4: kami
0: boleh
4: kondisi
0: bayar
4: dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang sur.
1: Hey, sur sungguh sangat ke Armat.
2: Dia kadang-kadang macam gitu, Mat. Bila kita kadang-kadang petang kan orang kata ngantuk, menguap. Tapi kami ni ada teman anda, tuan-tuan.
1: Sabar.
2: Pukul 8 malam, saudara-saudari sekalian.
1: Sebab tu kena pakai headphone.
2: Oh, tak pakai.
1: Pecah ni.
2: Dah pakai. Boleh dengar tak?
1: Boleh.
2: Tapi apa sahaja untuk anda, masih lagi kekal bersama-sama dengan kami. Kita sembang-sembang petang ni.
1: Yalah, sekarang dah masuk awal Muharram kan. Dah 2 Muharram dah pun. Jadi ramai juga rakan-rakan kita dekat luar sana tu eager nak buat benda baik. Jadi ramailah yang kata perkara nak baik yang ada nak buka sangka ikan.
2: Sangka ikan, okey, alhamdulillah. Dia bukan sangka ikan ni, Mat. Aku rasa ni dia maksudkan ni, dia nak buat macam taman, tasik, tempat rekreasi. Orang nak pergi apa, beriadah.
1: Ada tau, setengah dekat kampung aku, ada setengah tu dia memang dekat halaman dia, mungkin sebab halaman dia luas kot. Dia buat batu-batu, dia susun batu-batu, dia buat macam waterfall, dia buat susun bendera. Macam bendera
2: orang boleh pergi?
1: Orang boleh berkelah tak boleh, bergambar boleh lah.
2: Berkelah
1: tu sampai tak kenal.
2: Boleh lah kalau macam itu, buat macam itu. Nanti kutip duit kat orang.
1: Business.
2: Yelah, kadang-kadang dia ada rezeki, tanah luas kan, halaman dia besar. Jadi halaman tu nak letak nama apa? Halaman Asmara. kan. Benda tu tak set up. Nak bagi tahu benda ni live. Sekarang ni pukul 6.28 minit petang. Kalau aku bagi tahu detail dia, 6.28.24.
1: Cukup. Kita tak boleh terlalu bercerita. Kalau bercerita dan nampak
2: benda record ke? Benda ni 6.28. Sekejap aku baca balik. 33 saat. Tapi yang pasti untuk anda, ada juga ni kiriman daripada Abang Syarul. Kata kat sini, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ya. Saya rasa saya nak buka lah satu perniagaan. Tapi dia bukan perniagaan khusus yang hanya nak mencari keuntungan. Tapi saya nak buka towing ni daripada sebelah ujung Pulau Pinang sampailah ke ujung Kedah. Towing tu free. Tapi yang kalau nak bayar pun mungkinlah daripada segi upah. Upah nak membaiki kereta.
1: Terlebih kepada nak tolong lah.
2: Yes, kan towing mahal.
1: Sebab katanya dekat situ kawat. Sebab kata abang apa ni?
2: Syarul
1: ni pencin.
2: Jadi, dia ada kepakaran.
1: Ada kepakaran di situ. Ramai juga rakan-rakan kita yang dah niat nak buat baik ni.
2: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum Amir dan juga Q daripada Mustaqim katanya. Yeah, nak Mustaqim buka satu, kalau boleh nak buka satu kedai makan. Yang kalau boleh kedai makan tu fokusnya kepada orang-orang susah saja. Semuanya kalau saya boleh, berangan saya lah katanya. Nasi goreng tu saya nak jual 3.5 ringgit aja.
2: Okey.
1: Niat saya kalau boleh tak nak untung, tapi nak menolong.
2: Bagus. Ayat tu bagus. Saya bukan nak untung, saya nak menolong.
1: Baik.
2: Okay. Saya bukan alung.
1: Saya mau tolong.
2: Okay. Tapi yang pastinya niat anda tu dah bagus. Semoga kalam baru yang dibuka dalam 1448 Hijrah ini membawa keberkatan buat kita untuk terus melakukan kebaikan dengan penuh istiqamah.
1: Amin. InsyaAllah. Dan apa-apa untuk apa semua, macam biasa juga untuk jam ini. Mana ada tadi mic? Teka.

0: tutup penyangga char kway teow, tu buat sampan dekat rumah.
1: Buat apa buat sampan?
0: Tak tahu.
1: Saja buat.
0: Dia suruh buat sampan.
1: Dia suruh buat.
0: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni. Oh.
1: Kau tak ikut cakap dia?
0: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
1: Benda yang sama.
0: Oh, lemah lah kita dengar kan. Dia ulang.
2: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tunggu sebenarnya. Yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis, lepas tu kan assistant dia kata, Abang Majid, she's crying.
3: Dia jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelawakan dia anak-anak. Dia seorang yang happy. Sampai Allah meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
1: Dia yang jaga kan?
3: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah jaga saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
4: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Tentang guru, masih lagi kami berdua teman anda. Tapi sekarang ni kami tak berdua sebab kami bertiga bersama dengan Tiara.

0: Tak macam aloh ayam. Tak tahu. Macam aloh ayam. Terkejut
1: lah. Dulu ada. Belum. Tapi sekarang dia rindu begitulah.
0: Ayam Peru?
1: Tak. Ayam aku ni ayam kacukan. Kampung bandar.
0: Macam Tiara ni kacukan apa ni?
1: Dia ni kacukan Syam.
0: Dia kadang-kadang kacukan ni banyak. Dia campur Syam sikit. Dia campur komputer sikit.
1: Tapi dia ada tak silap. Ada satu kacukan di 18 ni. Dengan dia 24.
0: Itu durian. Durian. Tapi sekali lagi Mat, sebab apa? Bila yang ramai duk dengar ni, dia kata terlepas ni tak apa nak clear lah. Boleh lah belanja sekali lagi Kak K kata ni.
1: Okey, boleh ada Kak K.
0: Tiara nyanyi.
1: Amirul pun duk tanya juga.
0: Amirul
1: ni.
0: Ya.
1: Okey Tiara, stand by Tiara.
0: Okey, ready. 3, 4. Ku on lah Facebook ku. Ku update status baru. Cash my relationship. Macam yang dulu-dulu. Itu je. Dia makan durian kan tadi? Tapi yang pastinya kami juga dah sediakan juga pembayang untuk anda bagi menjawab soalan dan juga lagu teka Tiara nyanyi tadi.
1: Ya, cluenya adalah clue geografi dan sains.
0: Wow.
1: Jadi mungkin tajuk dia biologi.
0: Apa? Biologi lah. Okay. Sains. Yelah, sains dia sebab apa, Mat? Ini kumpulan.
1: Okay.
0: Kumpulan yang menyanyi lagu ni. Lagu asal dia. Dan kumpulan ni adik-beradik, Mat. Duo adik-beradik.
1: Zain Azin.
0: Dengan
1: Anwar
0: siapa?
1: Zain. Anwar Zain.
0: Itu lagu apa? Cuba teka.
1: Fiona.
0: Tapi lagu yang asal yang Tiara nyanyi ni, kumpulannya kumpulan adik-beradik yang berasal dari negeri di bawah bayu. Dan lagu ni, Mat. Lagu ni, Mat. Cuba teka, Mat.
1: Lagu ni sering diungkapkan kepada orang yang muka tebal. Muka tebal ni kira hang kira tak ada rasa segan lah.
0: Okay. Baik. Itu pembayang yang Tiara dah bagi kat kami. Kalau anda tahu jawapan, tunggu apa lagi? WhatsApp mai lah.
1: 010-50-80-95.
0: Minum ayam lah, Mat. Bunyi suara teruk sangat lah. Terus layan Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan. Obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Shakira. We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
17: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: itulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Itulah tu.
1: Tapi ada yang kadang-kadang yang setengah kawan-kawan kita di sana kadang boleh nak menahan rasa stresnya tu. Baru-baru ni tengok ada satu video, Mike. Mungkin dah tak tahan sangat nak menahan stresnya tu. Bila ada seorang brother ni, dia pergi baring. Taklah baring kat tengah-tengah jalan, dekat tepi jalan. Masa tu hujan, Mike.
0: Kenapa?
1: Stres sangatlah kot.
0: Yelah, kita kadang-kadang tak tahu apa masalah orang kan. Cuma kalau boleh tu, kita ambil langkah yang betul. Jangan kita pula cuba-cuba nak nasihat dia, kita pemandai, kita mendalami diri dia. Padahal kita pun tak tahu apa masalah dia. Cukuplah kita tolong apa yang sepatutnya.
1: Betul.
0: Boleh kita usahakan panggil pihak berkuasa, panggil pihak bomba dan sebagainya. Itu lebih baik.
1: Betul. Kan, pihak bomba pun mungkin ada kaedahnya. Psikologinya kan. Jadi kita doakan semoga rakan-rakan kita di luar sana yang berjuang, rakan-rakan kita yang berjuang dengan stres masing-masing,
0: betul,
1: semoga diberi jalan keluar yang terbaik untuk hampa semua.
0: Insya Allah. Okay?
1: Tak apa, kami pun ada salah satu jalan keluar untuk hampa, untuk masuk ke dalam mulut tiara.
0: Masuk mulut dia?
1: Bukan. Mereka kata keluar daripada ke mulut hampa, hampa masuk dalam ke mulut tiara.
0: Masalah tiara. Okay tiara, hari ni kita dah pun dah bagi pembayang tadi, dekat lagu ni kumpulan asal ataupun penyanyi asalnya kumpulan. Yang berasal dari negeri di bawah bayu. Lepas tu tadi yang kata muka tebal. Muka tebal. Itu pembayang kita dah bagi. Tapi sekali lagi Mat,
1: rasa dah boleh jawab dah tu. Tak payah main dah lah.
0: Janganlah. Itu memang kita punya syarat dia tu, kena main.
1: Kena main lagi lah.
0: Main sekali lagi. Tiara ready? 3, 4. Ku on lah Facebook ku, ku update status suara, sesuai relationship macam yang dulu. Tercekik lagi. Okay, ini kiriman daripada Saiful. Kata kat sini, Apple. Itu kamu daripada kumpulan Estrange. Estrange betul. Okay. Dari Sabah. Lepas ni.

0: Lepas ada tu lagi yang hantar ni. Assalamualaikum Amin dan juga Q.
1: Assalam.
0: Dari Hisham Zulkifli katanya, lagunya tu segan, atmosfera.
1: Segan bukan? Ha? Tak tahu malu. Ha. Ha. Jangan ambil yang, walaupun kita duduk di Pulau Pinang, tapi jangan ambil yang tu. Dia tulis penuh tu.
0: Ha, okay, okay,
1: tajuk
0: okay,
1: tu okay. Betul.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Ini pula daripada Khairul.
0: Khairul.
1: Khairul kata, Assalamualaikum petang kru.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam biasa, kalau Tiara nyanyi ni, hari ni pening sikit lah.
0: Awal.
1: Tapi saya yakin, atmosfera band tak tahu malu.
0: Tak tahu malu.
1: Ah, ada lagi mat, ada lagi mat. Ini daripada Aina.
0: Aina.
1: Aina kata, Assalamualaikum petang kru.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya rasa ini lagu daripada Estrange jugalah, Aurora. Sebab Estrange ni memang saya minat dari Sabah.
0: Aurora, Aurora, Aurora. Kan ke itu?
1: Sebab tak dapat mat. Ada setengah tak dapat. Dia cakap apa tu, tak faham lah. Tiara nyanyi lagu hari ni, lagu Melayu ke?
0: Bukan. Lagu Melayu lah, Melayu. Tapi okay, dia, Tiara tak pernah lagi lah translate. Dah lama dah tak buat lah English pun dah translate.
1: Special edition je. Okay. Tapi yang pasti untuk anda yang dah cuba meneka ni, Tiara pun dia kata dia tak nak lah tunggu lama-lama. Dia nak balik awal hari ni katanya, Mat.
0: Nak bagi troy?
1: Kita tengok kat
0: tengok Tiara.
1: Tiara kata angguk. Angguk, Mat.
0: Nampak. Ada lagi ni kau kita hantar dia. Assalamualaikum Amin dan juga baca. Q. Tapi banyak sebenarnya. Amin dan juga Q. Untuk lagu yang Tiara nyanyi sebentar tadi, saya rasa lagu Atmosfera.
1: Okay.
0: Tak tahu malu.
1: Kak K masih lagi tak jawab Kak K. Dia kata dah suruh kita ulang. Kita dah ulang lah tadi.
0: Assalamualaikum Amin dan juga Q. Lagu yang dinyanyikan itu lagu baru ke lagu lama? Saya rasa lagu Rahmat Eka Matra, Rajuk.
1: Rajuk Rahmat orang mana Rahmat Eka Matra? Itu kan tanya Bang Farouk lah. Dia pakar tu. Okay. Ada lagi ni daripada Sofia. Sofia di Kepala Batas. Assalamualaikum petang kru. Jawapan saya, saya kunci tak tahu malu, kumpulan Atmosfera.
0: Ramboi Atmosfera.
1: Ika apa ada juga ni?
0: Ika Jimmy Palikat. Jimmy Palikat.
1: Jimmy Palikat. Anak apa? Orang kampung.
0: Orang kampung.
1: Okey.
0: Baik. Ada ke tadi? Tapi dia cakap berkenaan dengan bab tadi.
1: Online.
0: Jimmy Palikat.
1: Facebook.
0: Tak apalah. Tengoklah.
1: Tak tahu.
0: Betul ke tidak. Baik. Tiara macam mana? Tiara okey ke tidak? Tahu.
2: Baik. Terima kasih Amin dan Q.
1: Sama.
2: Terima kasih juga yang meneka.
0: Yeah.
2: Setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: Itulah kan.
1: Tepuk-tepuk yang, yang banyak salah. Terima kasih.
0: Yang banyak salah.
1: Tak, tak. Ayah banyak betul pun.
0: Ayah banyak betul. Ha,
1: sama banyak aja.
0: Ha, okay, okay. Apa pun terima kasih Ika tadi kan. Ha. Walaupun awak kata Jimmy Palikat. Ha, tapi no worries. Esok esok masih ada lagi kan.
1: Ha, betul.
0: Tapi esok saya tak ada lah, Armat.
1: Ha?
0: Esok saya tak ada.
1: Sama.
0: Ya ke?
1: Tak adalah.
0: Awak dah.
1: Mengelupur bambang berhenti.
0: Aduh, janganlah. Aku kesian dekat dia kan. Ha, tapi yang pasti untuk anda, pastikan kesetiaan bersama-sama dengan kami di Metro FM. Sebab petang-petang ni kita ada Tiara. Esok masih ada lagi dengan Tiara.
1: Ha. Baik, untuk anda terus layan
0: Petang.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin dan juga Q. Masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam dah masuk. Jam yang terakhir dah pun.
2: Baik, untuk anda yang mungkin sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu dah 7.17 minit malam. Dan seketika nanti juga akan berkumandang dengan azan. Dan juga sahabat-sahabat kita, Mak Khamis ni, dia puasa kan.
1: Isteri Allah Khamis, Alhamdulillah.
2: Rezeki lah tu.
1: Ada juga yang mandukan kita di sini daripada sahabat kita.
2: Nama tak ada.
1: Azrin katanya. Alhamdulillah untuk hari Khamis ni doakan nak lancar majlis kami. Majlis kecil-kecil saja, kenduri tahlil.
2: Oh,
1: untuk arwah ayah saya yang dah 100 tahun. 100 tahun.
2: 100
1: tahun.
2: Ha, satu tahun
1: satu
2: ke?
1: Tahun.
2: Satu tahun. Okay,
1: tahun.
2: Okay, okay.
1: 100 tahun terkejut saya. Tapi apa pun, insyaAllah. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendoakan. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama-sama kami. Teringat saya nak kongsikan kepada pendengar semua, antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan pernah kita penat, jangan pernah kita penat untuk berdoa. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni adalah zat yang maha pemalu dan maha mulia. Allah ni dia malu membiarkan hambanya yang mengangkat tangan berdoa pulang dengan tangan hampa tanpa memberikan balasan atau mengabulkannya. Allah jenis lagu tu. Jadi kalaulah kita ni kadang-kadang berdoa bila kita rasa perlu. Padahal kalau kita benda kecil-kecilnya, nak keluar pintu ke, nak beli barang ke, kan, sampailah sebesar-besarnya, nak berkahwin ke, nak anak ke, nak harta ke, nak beli itu, nak beli ini, semua kalau boleh kita berdoa je lah.
2: Betul. Sebab yang pastinya itu dijanjikan kan.
1: Ya.
2: Peluang itu setiap dijanjikan. Jadi tunggu apa lagi? Ada peluang kita duduk sahaja ni pun. Kalau rasa inginkan sesuatu, kembali padanya, berdoa
1: sini. Amin, insyaAllah. Aku doakan hang semoga mudah urusan, Mat.
2: Sama, Mat, aku
1: doakan. Kaya raya.
2: Amin, ya Allah.
1: Moga aku boleh tumpang kekayaan hang.
2: Tak payah. Hang bagian hang, aku bagian aku. Kita berkolaborasi, kita buat berniaga, Mat.
1: Allah.
2: Boleh masuk bis on air.
1: Tak payah masuk.
2: Tak payah.
1: Boleh. Jadi insyaAllah untuk anda semua, bisa on air ke, Pak? Terus layan.
2: Petang kru.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran. Walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Petang kru, masih lagi Amin dan Q teman anda waktu ini. Dan insyaAllah seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.34 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
1: Kadang-kadang kita nak kereta, tuan-tuan. Allah satu bagi satu dekat kita. Orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia, tuan-tuan, Allah tak mau kita duduk pergi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufiq ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufiq. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tiqaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, Ami dan juga Q. Alhamdulillah, dah sampai ke penghujung acara kenduri kita untuk hari ini, Mai.
3: Kenduri apa, Mai? Kita buat hari Khamis ni.
2: Kenduri lah, kenduri kesyukuran.
3: Oh, iyalah.
2: Kenduri apa lagi? Kenduri sambut. Awal Muharram menentu nanti weekend nanti.
3: Okay. Tapi yang pasti untuk anda, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Kru. Macam biasa, temu janji kita setiap Isnin hingga Jumaat. Esok kita ada tahsin
2: Al-Quran. Ada kalam ustaz. Ada langsung untuk khutbah di Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan macam-macam lagi perkembangan terkini kita nak kongsikan untuk anda semua. Terus ikuti kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami, Mutiara FM.
3: Tapi hari ni hari last saya. Esok saya tak siap.
2: Oh, esok dah pergi KL lah.
3: Esok dah pergi sebab esok ada satu lagi aksi. Tapi bukan esok, sebenarnya untuk hari Sabtu. So preparation dengan sampai awal.
2: Okay,
3: so baik. Saya tak ada.
2: Jadi kiranya waktu bersiarannya tu pukul apa orang nak boleh tengok tu?
3: Pukul 2 pagi, Mat.
2: 2 pagi eh?
3: 2 pagi kan kita ada grandstand.
2: Hari Sabtu 2 pagi lah.
3: Hari Sabtu pukul betul. Sabtu kalau ikutkan Jumaat malam tu lah.
2: Jumaat malam tu.
3: So kena, kalau nak ikuti perkembangan Piala Dunia ni, di Mutiara FM ada, di saluran TV Sukan Plus dan juga saluran TV OK pun ada juga.
2: Alright. Jadi good luck untuk Q dan insyaAllah.
3: Good luck juga untuk Ahmad.
2: Oh, next week nanti.
3: Next week kan?
2: Oh, next week nanti.
3: Gerak bila?
2: Gerak ke Langkawi hari Ahad.
3: Oh, okay.
2: Sampai hari Jumaat cuti rasanya.
3: Oh, direct. Semoga selamat perjalanan dan all the best jugalah.
2: InsyaAllah. Lepas kita ada kawan-kawan kita yang sentiasa menemani hampa semua.
3: Yes.
2: Lepas ni korang main bersama-sama Farouk.
4: Yes, saya Yusof.
3: Saya QM. Happy Sunday, guys.
2: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: FM.

mau ibi semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita. Dah muda dah kerja kelang. Main, oh ustaz. Ha. Ustaz ambil gambar lah ustaz. Okey, ambil gambar no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa ambil gambar. Dah kita, saya kata ustaz saya dulu kan buat baik nak kata. Oh saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, alhamdulillah. Saya kata dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang. Allah. Nampak tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai masing-masing dengan diary masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat Bahri. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni. Dia nak dive daripada atas pentas ni tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu tuan-tuan. Saat lagi dia main putih waya tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat yang ada di bawah ni. Para sahabat. Sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian. Nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni. Dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain. Ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan. Awaklah aku dulu macam tu. Apapun alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni dia tuan. Manusia tuan-tuan. Manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesal cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni. Kita kata, eh ni apa lagi mampu ya buang lagi. Dah. Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia short juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia short juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia short kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik gedik naik gedik naik. Kita tahu kaki tu oh baru dia okey. Dia duk short lagi, dia duk short, dia duk spark mic lagi. Okey tu tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia. Doakan dia. Supaya dia kekal atas perubahan itu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Anda tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh. Jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni? Mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i di rantai, di belenggu, di penjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali. Allah.

0: FM。
1: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno Sidang Kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, digitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkum 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, Putera FM, segalanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang sudah tentunya setia bersama dengan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, hari ini 2 Muharram 1448 Hijrah, 18 Jun 2026 untuk anda dengarkan. Pada sebelah malamnya, saya akan temani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Juga dengan lagu-lagu hiburan-hiburan terbaik untuk anda, dan juga diselang-selangkan dengan info-info dan juga termasuk yang tengah orang kata mendunia ketika ini, iaitu liputan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, sebenarnya perlawanan pertama ke semua grup sehinggalah ke kumpulan-kumpulan L, KL, sampaikan kumpulan L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, okay, L lah kan, sampai kumpulan A sampai L, semua kumpulan ataupun semua negara sudah mengharungi perlawanan pertama dan bermula 12 malam ini untuk perlawanan kedua daripada kumpulan A dan juga kumpulan B untuk pada sebelah 12 malam untuk kumpulan A, dan juga selepas itu berturutan 3 pagi, 6 pagi dan juga 9 pagi untuk kumpulan A dan juga kumpulan B. Baik, untuk lebih lanjut nanti saya akan kita akan memberikan kepada anda liputan ataupun keputusan yang mana berlangsung perlawanan semalam. Juga ada 4 perlawanan, tapi kita ulas di antara perlawanan yang menjadi tumpuan semalam antara England dan juga Croatia, juga termasuk Portugal dan DR Congo. Baik, sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan hari ini dengan aksi kedua kumpulan A dan B. Jam 12.30 malam, Czechia menentang Afrika Selatan di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia dan Herzegovina di Stadium Los Angeles secara langsung di TVOK. Jam 6 pagi, Kanada berdepan Qatar di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi, Mexico menentang Korea Selatan di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi UTM.

0: tertarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Butera FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Butera FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Ya, itu dia daripada Ricky Martin, Living La Vida Loca, untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, juga Ricky Martin juga popular dengan lagu yang juga orang kata mengangkat memori pada tahun 1998, Piala Dunia FIFA 1998, dengan lagu The Cup of Life. Itulah lagu juga kan, pada ketika itulah kan. Jadi setelah 98 dengan edisi-edisi selepas tu, Korea Japan 2002 sehinggalah ke edisi tiga buah negara bergabung untuk meraihkan atau menganjurkan Piala Dunia FIFA 2026 ni, tiba malam tadi juga melibatkan kumpulan K dan juga L. Tapi hari ni kita nak dengarkan orang kata apa, rangkuman perlawanan daripada kumpulan K, yang mana Portugal diikat dengan DR Congo, juga untuk mencetuskan orang kata apa, perbanyak bahawa kita kebanyakan persoalan kan. Mungkin sebenarnya banyaklah percaturan yang perlu dibincangkan, dan terutamanya pada orang kata apa, kebanyakan menyasarkan Portugal sehingga mara sehingga ke final untuk Piala Dunia edisi kali ini. Baik, jom kita dengarkan Portugal dalam dari kumpulan K menentang DR Congo.
1: And off we go in Houston. Portugal, all in red, kicking from left to right. Neto, great header and in. João Neves, the first Portuguese goal of another World Cup pursuit. Bakambu, good turn, great feet. Has he got the finish? It's back with Wissa once more. Has a pop. Oh, wasn't too far away either. Here come Portugal, and that is a vital interception. Capuardi to Wissa. Lovely take on the turn there. Wissa from distance. That's interesting. Wissa! We have history in Houston. A first ever World Cup goal for DR Congo.
0: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan daripada kumpulan K, yang mana Portugal diikat oleh DR Congo satu sama. Dan kalau ikutkan Portugal kita menjaringkan gol dulu pada minit ke-6 melalui João Neves, dan selepas itu pada penghujung separuh masa yang pertama apabila Yohan Wissa menjadi orang kata wira untuk DR Congo, mengikat orang kata kumpulan Portugal ni dalam kumpulan K, menjadikan satu mata ataupun satu sama untuk kumpulan K. Baik, sekejap juga kita nak layan dulu lagu, sekejap juga kita akan layan juga rangkuman perlawanan di antara England dan juga Croatia. Nanti kan selepas ni. Tapi sebelum tu kita dengarkan, kita layan dulu lagu-lagu menarik untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Ballet du Dora Klein.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gara FM, segalanya untuk...

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, Putera FM, segalanya untuk semangat perjuangan harmoni. The Brand BDC untuk anda waktu ini 11.3 minit malam untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik dari Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk anda, terima kasih yang mana mendengarkan kami di luar frekuensi waktu ini menerusi penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada waktu ini.

0: Baik, untuk seterusnya ni kita nak dengarkan, saya akan mendengarkan kepada anda rangkuman juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dalam kumpulan L di antara England dan juga Croatia, yang mana berkesudahan England 4, Croatia 2, yang mana mungkin ada kalanya balance di antara kedua-dua perlawanan, dan ada kalanya daripada penghujung separuh masa kedua England bangkit untuk mencari gol-gol kemenangan selepas itu. Baik, jom kita dengarkan rangkuman untuk anda layan England Croatia.
1: Countdown completed. Game underway. England get a penalty here. Kane, the little snow. Oh, and it's saved.
2: A complete run-up, but it's being checked.
1: The referee is pointing back to the spot. But he goes the other way, and he wins the duel. Maybe a little bit fortunate, but Harry Kane will take that. Oh!
2: What a goal.
1: It's a hammer of a goal. Batarina battered it in. Rice takes. England line here. Oh, and it's met with the authority of King Kane. He puts England in front again. Mašalić again for Perisic. Oh, it's a wonderful goal from Musa. It certainly is. Oh, it's a brilliant break. Jude Bellingham tells you all he's at the World Cup. And Bellingham's in again. And Rice is going to go for goal. Beaten away. Rice takes another corner and kept out by Livakovic. Oh, a tremendous double save from the goalkeeper. On a hat-trick. And again on a hat-trick. And here is Rashford eyeing up the chance. Marcus Rashford. That's the game for England. 85th minute. That's it. England have won 4-2.
0: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan bagi kumpulan L, yang mana berkesudahan England 4, Croatia 2. Yang mana pada minit ke-12 sebenarnya penalti pertama tu diselamatkan oleh penjaga gol Croatia, namun pengadil mendapati penjaga gol keluar awal sebelum sepakan Kane dilakukan. Jadi dilakukan sekali lagi penalti itu, dan minit ke-12 penjaring untuk gol pertama England, dan selepas itu Martin Baturina daripada Croatia menjadikan gol pada minit ke-36. Selepas itu juga Harry Kane menambahkan kedudukan itu menjadi 2-1 pada minit ke-42, dan sehingga pada minit Croatia juga menyamakan kedudukan menerusi peta Musa, dan seterusnya pada minit pada separuh masa kedua England menambahkan dua jaringan lagi menerusi Bellingham dan juga Marcus Rashford pada minit ke-85. Baik, jom, itu dia. Selepas ini 12 malam lagi, tak sampai lagi sejam lagi akan bermula untuk perlawanan kedua bagi kumpulan A dan juga kumpulan B. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda sehingga pukul 12 malam, dan selepas 12 malam nanti kita akan terus layan bersama dengan National FM sehingga pukul 6 pagi. Jangan lupa esok bersama dengan Bam Bam dalam geng Pagi Mutiara. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

nuova Cariani. Dah betul dah, tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan hari ini dengan aksi kedua kumpulan A dan B. Jam 12.30 malam, Czechia menentang Afrika Selatan di Stadium Atlanta secara langsung di Sukan Plus. Jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia dan Herzegovina di Stadium Los Angeles secara langsung di TVOK. Jam 6 pagi, Kanada berdepan Qatar di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Kemudian jam 9 pagi, Mexico menentang Korea Selatan di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Sarga, niu menangani umur miss panne. Aha,

Baik, Mudra FM, segalanya untuk Mudra daripada Slam kembali terjalin. Dan sekarang ini Slam bertungkus lumus, kan, sedang menyiapkan persiapan mereka untuk orang kata apa, dalam masa terdekat ni untuk melakukan konsert Slam Unplugged 2. Dan dengan keseluruhan anggota Slam bersiap sedia dengan gabungan-gabungan juga, jemputan-jemputan daripada Kid Search, Joe Branko dan juga Nan alias juga antara gitaris-gitaris hebat Malaysia. Ada segmen-segmen yang Slam tampilkan bersama dengan mereka. Baik, untuk perlawanan Satgi, Satgi pukul 12 malam, Satgi di mana Cheskia akan melayan South Africa untuk grup A, dan juga pada 3 pagi grup B juga Switzerland akan melayan ataupun menentang Bosnia Herzegovina. Kembali pada pukul 6 pagi grup B juga Kanada akan melawan Qatar, dan grup A pada 9 pagi esok, yang ni menjadi tumpuan juga, 9 pagi esok Mexico melawan South Korea. Nantikan 4 perlawanan juga akan berlangsung esok, 12:30 malam lagi, 3 pagi esok, 6 pagi esok dan juga 9 pagi esok. Semuanya adalah perlawanan kedua dari kumpulan A dan juga kumpulan B, perlawanan FIFA, Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini sehingga pukul 12 malam. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Persembahan Komunan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya, tibalah detiknya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat, biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yeah. Yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya Seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuka hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Muncul sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram, masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Expedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal. InsyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu. Dan memasuki minit ke-45. Masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra, Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya, Nenek Ani, Ita Cok dari Ipoh Perak, Razak Malanggi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu, Abang JJ Gemas. Ada Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah, Marsa Salih. Siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Abdul Jalil Tahir, Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di Bumi Kenyalang Sarawak, Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah, Ramlah Din, Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia, budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana ni waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor, Timbul Tawau, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Gen Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direkod oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga, yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Lang Sui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Nasional GBH di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Keberuhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Senin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita pelik je tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia, awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Arena Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli. Kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainun Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah dan 6979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap orang Mua. Mua dekat mana? Mua dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, kan. Nah, dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Yawata, Teman Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Absar Hassan Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasib lagi berangan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, merusi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dato Pagal He. Dato Pagal He, lakonan Shahrukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan dalam pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dah calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perbezaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua, dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayu Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cuma Ikromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Mok Iti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap Akak Rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nor Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam, kasih panjang sikit hornnya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu
Kasih turbo, turbo tepi lightnya. 1,000,000 hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, selemanya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pil. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan kan. Nah, kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Astagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan, terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta tu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Banyak keputusan seri lah kali ini. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Healthy 85, Pop 1. Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima. Ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syira GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi, tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Zari Amri.
saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Dan mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada dendengam kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Sembuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat Stor Getah, katanya. Ui, kenapa dekat Stor Getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sen, Siha Mariami, Sabaria Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura, Nura Fida. Siapa lagi, siapa lagi? Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like, kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita, kan. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina Ina hadir, Tiger Aini, Kak Air kata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas
izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di Outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. A Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni? Mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribu lagi. Merasin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yuka dengan tergamak kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Tak masuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong lah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin. Wan Baling hadir terus dari Bampu Pin Perodua Rawang. Sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24 OE11. Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Report juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh tu tau. Zulti TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KVDT, Juwita Nordin juga terus bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruh tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya, masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pembedik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat, ya. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah, ya. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola. Okey, tonton bola sambil telinga anda mendengarkan nasional Geng Borhantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rino Hara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak, ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Puteri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zaliana Tasib, merapukan diri. Ngantuk, kata Ida Khairi. Kalau mengantuk, tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki, kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana, kan? Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh, ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

Louis dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Louis sangat-sangat pedih tau bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi gitu, saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Lagi Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam CJ Tinggi Pelajar, CJ Tinggi Persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlillah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam Sam Dizzy. Hadir Fiza Syazwina dari Keluang. Katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Roki, Acik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija, Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur, Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafizah Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani, Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap gohit gostan dekat
not pot ni ha. Horn satu kali, mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil, ada ni. Okey, saya tahu geng-geng berhantu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu cerita Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udi Narayan, Hemtem Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

Persembahan Love Hunters dengan sambut lah kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup dia renangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia boleh minum macam gitu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nuna Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan ku Redo sendiri. Apa pun kita kena Redo. Yang berlaku dalam hidup kita, Redo saja yang membawa ketenangan.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

menentukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Hari Sariwatan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.05 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Takmat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan, boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Jadi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi, jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah . Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi, kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kata orang tanya, tersenyum dia kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9551, Shah Alam Selangor Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50, manakala Kangan Pulau 10.549 minit pagi. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata, alhamdulillah dah kering dah . Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis tapi bujuk katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang boleh sing along . Bunga Larangan baru bangun juga, alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi. Ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu.
Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan. Lagu-lagu keinsafan. Lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Dan lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrangga Berhantu. Dan Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji, ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar, ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus. Jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun, ya, jamak takdim itu sekali dengan qasar tu, ya. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Taala. Ya, tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua. Manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar. Ya, Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Ha, semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir. Ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Ha, nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Ha, itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Ha, tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Ha, solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak sembahyang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur, jadi Zuhur ni kita tak sembahyang, kita nak sembahyang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu sembahyang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang, kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna 4 rakaat 4 rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ha, ini maksud dia gini, kita nanti kita nak sembahyang asar, ya, Zuhur ni kita tak sembahyang lah, ya. Ha, jadi bila berniat kita untuk sembahyang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan sembahyang asar tadi, Zuhur kepada asar tadi, ha, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak sembahyang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu Asar. Maksudnya Zuhur ini kita tak sembahyanglah, iaitu kita nak sembahyang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat sembahyang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamak takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamak takhir ke jamak takdim ya dalam perjalanan? Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti, kita jamak takhir lah. Okeylah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun ya usali padu apa tu asri qasa jamak takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam alilai tak nak lu. Dia sekadar kita bincang, kita dah berniat kan. Macam tadi lah. Kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah. Kita jamak takdim dulu. Itu tak ada masalah ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang. Ya, anak-anak pun tidur kat belakang tu contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Itulah dia kira sebagai niat ya. Niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa. Kita dalam perancangan itu jamak takhir lah kan. Dan jadual itu jamak takhir semua sekali. Maknanya awal-awal lagi dia dah berniat. Itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Jadi bab niat. Jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asal, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur, tak apalah kita masuk asal nanti kita semayang jamak takhir, boleh ke? Kalau dah masuk waktu asal tak boleh, kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan. Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu kata-kata keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh. Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini juga. Terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Game Berhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan. Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan. Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk ke tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Dia katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan. Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus kekal melekat bersama-sama dengan kami. 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Alright, dan kalau tadi 12 tengah malam, sila pukul 6 pagi dan telefon bersama-sama dengan rakan setugas di Nasional FM. Dan untuk 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti, macam biasa Mutiara FM juga akan terus setia menemani anda. Dan macam biasa juga, hari ini hari Jumaat, pagi Jumaat hari ini kan, sentiasa ungkapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik kan. Dan jangan lupa untuk banyakkan kita berselawat bersempena dengan Sayyidul Ayyam hari ini, okay? Dan pasti macam biasa, banyak perkongsian-perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.52 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak ada apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Aku balik.
0: Ingat lah. Okey.

pasti hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Ina, maksud buntu, maksud kau tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong Ina.
1: Sabarlah Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjukkan Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elaun masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300 88938.
0: Alhamdulillah, nasib ada My Salam.

0: Senarai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang
1: global,
2: sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Power Stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, saya Fiksyazwan.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkit kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.
1: FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Anda terus dengarkan pagi-pagi anda GPM Game pagi mutiara bertemankan Bam-bam pagi ni. Macam biasa GPM 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus menjadikan Mutiara FM sebagai teman setia anda. Tak kisah di mana sahaja anda berada waktu ini, 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay, dan pasti juga untuk anda yang berada di luar Pulau Pinang, boleh dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Okay, Bam-bam masih lagi setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Salam Saidul Ayam. Okay, untuk kita bersama hari ini. Dan macam biasalah, okay, kita nak mulakan pertemuan kita untuk jam yang kedua ni dengan selawat yang akan dipimpin oleh Ustazah Faridah kita. Jom kita selawat sama-sama.

Salu ala Nabi. Banyakkan kita berselawat pagi ni. Tak kisahlah tengah memandu, selawat kan. Tengah buat kerja, selawat. Kita banyakkan berselawat. Kalau hari-hari lain, kita kena selawat juga. Tapi hari ni kita gandakan selawat kita, insyaAllah. Moga ada syafaat baginda Rasulullah SAW kepada kita umat baginda. Okay? Baik, dah 7.21 minit pagi waktu ini. Seperti biasa kita nak kongsikan ramalan. Ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Jumaat. Okey, kita nak kongsikan di sebelah pagi. Ini ramalan dikeluarkan oleh Met Malaysia, diramalkan tiada hujan. Petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, dan di sebelah malam diramalkan tiada hujan hari ini. Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Okey, ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Dan macam biasalah, pagi-pagi ni kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, di atas jambatan Pulau Pinang. Dari Perai menghala ke pulau dan juga dari pulau menghala ke Perai, pagi ni lancang elok, alhamdulillah. Namun di atas Lebuh Raya, dari Permatang Pauh menghala ke Perai, pagi ni sesak. Dan begitu juga dari ini pun sesak juga, dari Perai ni ada kemalangan dapat kita kongsikan di atas Lebuh Raya. Dari Perai nak menghala ke Permatang Pauh ada kemalangan dan juga sesak. Juga dari Perai nak menghala arah ke Permatang Pauh pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di dari Taman Indrawasih nak menghala ke Calempang, trafik sedikit perlahan. Namun dari Calempang nak menghala ke Perai juga trafik perlahan pagi ni, di bulatan Bukit Tengah seperti biasa. Dari Bandar Perda, ini trafik juga perlahan menghala ke bulatan Bukit Tengah. Dan juga dari Politeknik menghala ke bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan pagi ni. Baik, seterusnya kita nak ke arah Bukit Minyak. Seperti biasa, dari Taman Kota Permai nak menghala ke Simpang 4, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Taman Pulasan menghala ke Taman Jurujaya. Dan seterusnya menghala ke Permatang Tinggi, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke kawasan perindustrian Bukit Minyak dan juga kawasan perindustrian Ringan Alma, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Taman Permatang Tinggi Indah, trafik juga perlahan pagi ni. Dan Simpang 4, trafik juga perlahan menghala ke Taman IKS Simpang 4. Dan seterusnya menghala ke kawasan perindustrian Valdor, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya trafik juga perlahan dari perkampungan Jawi dan seterusnya menghala ke Sungai Jawi, disusul masuk Plaza Tol Jawi pagi ni. Dari Limbung Tebal trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini dari Jalan Kulim. Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan seterusnya menghala ke, ini pun antara jalan sesak juga pagi ni. Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan seterusnya menghala ke Ceruk Tok Kun pagi ni, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Pekan Bukit Mertajam, trafik perlahan di jalan-jalan utama di Pekan Bukit Mertajam. Begitu juga dari Berapit nak menghala ke Pekan Bukit Mertajam, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seperti biasa, dari Kampung Mengkuang menghala ke Pekan Penanti, ini pun antara jalan utama juga yang menjadi pilihan setiap pagi. Begitu juga dari Taman Malwira menghala ke Mengkuang Titi dan seterusnya menghala ke Pekan Penanti. Dari Taman Penanti Indah menghala ke Taman Penanti dan seterusnya menghala ke Tanah Liat, trafik juga perlahan pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Kampung Pertama ni. Ini pun antara jalan pilihan juga, Taman Janggut Jaya menghala ke UiTM Permatang Pau, trafik juga perlahan pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Permatang Pasiak nak menghala ke Taman Arah Indah, trafik juga perlahan. Begitu juga di Jalan Kubang Semang menghala ke Permatang Pau, trafik juga perlahan pagi ni. Menghala ke Jalan Arowana. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini juga antara jalan ataupun menjadi pilihan setiap pagi, iaitu di Sungai Dua bermula dari Merbau Kudung menghala ke Taman Merbau Indah. Dan
dan seterusnya menghala ke Taman Sri Murni dan juga Taman Sungai Dua Utama sehingga ke susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua pagi ni. Dan juga trafik tak relax pagi ni. Dari Alok Merah nak menghala ke susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini dari Taman Sri Desa menghala ke Taman Bakar Wali di Tasik Gerugok ni. Dan seterusnya dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga di sekitar komplek Tasik Gerugok juga, trafik perlahan pagi ni. Dan seterusnya di Jalan Gelugong. Di Jalan Gelugong, okey, ini bermula dari Pokok Macang ni menghala ke Pokok Sena. Trafik juga perlahan pagi ni menghala ke Simpang Tiga. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Pusat Bandar Bertam Perdana. Trafik juga perlahan ke susur masuk Plaza Tol Bertam. Okey, dan seperti biasa di Jalan Paya Keladi, ini pun sesak juga menghala ke Paya Keladi Masjid. Dan seterusnya di sekitar Teluk Ayak Tawang bermula dari Bagan Belat ni, ini juga antara jalan pilihan juga menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Dan seterusnya di Bagan Lebai Takhir, trafik juga perlahan menghala ke Bagan Najam. Okey, dan seterusnya di Maklum. Maklum pun sama juga, bermula dari Kampung Sungai Puyuh menghala ke Maklum dan juga menghala ke Alok Merah. Okey, itu di seberang. Okey, dan seterusnya kita nak masuk ke pulau di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang. Trafik lancak elok di atas Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, namun perlahan menghala ke Georgetown pagi ni. Dan dari Georgetown nak menghala ke Jambatan Pertama Pulau Pinang, lancak elok pagi ni. Dan seterusnya di Gelugong, ini juga trafik perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara favourite jalan. Jalan favourite pagi-pagi yang memang tak lekang dengan kesesakan dan kesibukan laluan ini, di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di Jalan Ayam Hitam di kedua arah, trafik juga perlahan. Di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Free School di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Di Jalan Anson pagi ni trafik juga perlahan menghala ke Jalan McAllister. Dan seterusnya di Jalan Perak, trafik juga sedikit perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan ada di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas. Okey, namun trafik lancang. Dan seterusnya, okey, di Jalan Sultan Azlan Shah di Batu Ban, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan trafik sesak pagi ni di Jalan Tun Dr. Awang menghala ke Gelau. Dan seterusnya dari Gelau nak menghala ke Sungai Arah di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Di Bukit Jambui, trafik juga perlahan menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan seterusnya dari Kampung Jawa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda menghala ke Jalan Mahsuri, trafik juga perlahan di kedua-dua arah di sekitar Bayan Lepas. Okey, trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Di Bayan Lepas, di kawasan perindustrian Bayan Lepas, trafik juga perlahan menghala ke Sungai Tiram dan juga menghala ke Bayan Indah. Dan seterusnya dari Kampung Bukit menghala ke Kampung Seronok, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Sahujana High nak menghala ke Hutan Nibong, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya kita nak ke balik pulau pagi ni. Okey, di Bulatan Balik Pulau, trafik lancang elok dari Jalan Balik Pulau dan juga dari Jalan Sungai Pinang. Oleh macam pagi ni di Balik Pulau pagi ni, namun sedikit perlahan di susur naik Bukit Baru di Jalan Tun Sadon. Okey, itu sebersikit perkembangan terkini info trafik di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Depa kata ni, depa kata tau, bukan bam-bam kata tau. Depa kata kalau orang Pulau Pinang ni, kalau setakat sesak jam di atas jalan ni biasa. Tapi sebab apa? Sebab apa yang jadi biasa tu? Sebab orang Pinang pagi-pagi dah beratok nak makan nasi kanak dah. Itu normal.
sebab tu semangat Sabang orang Penang ni tinggi. Okey, baik, apa-apa tuan-tuan, sentiasa fokus pada pemanduan anda. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda yang mungkin nak masuk kerja, ataupun juga mungkin untuk anda yang mungkin dah selesai tugasan anda, okey, nak balik kerja pun sama juga, semoga selamat sampai ke rumah anda, right? Dan pagi ni satu topik yang menarik yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita dah masuk dah tahun baru 1448 Hijri, dan pasti juga ada azam baru. Ha, yang mungkin orang kata apa, kadang kita berazam macam-macam tau, tapi ada benda yang mungkin kita terlepas pandang. Manakah hari ni hari Jumaat, nak tahu topik apa yang Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda? Terus setia dengarkan Drive FM, segalanya untukmu.

0: sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 1:40 minit pagi waktu ini. Begitu pantas masa berlalu kan. Hari ni hari Jumaat dah. Rasa macam baru je hari Isnin hari tu kan. Awal minggu. Hari ni hari Jumaat. Besok Sabtu. Kemudian Ahad. Kemudian berpatah balik pula hari Isnin. Pejam celik, pejam celik. Klipok pi klipok mainkan saja masa berlalu. Dan sedang tak sedang, kita dah pun berada pada hari Jumaat pertama 1448 Hijri. Kan, bulan baru. Tahun baru kan. Alhamdulillah 1447 Hijrah. Mungkin ada banyak kenangan kita, banyak peristiwa kita, banyak ujian kita kan. Bila masuk bulan baru ni kan, bila masuk tahun baru ni kan, mungkin juga ada banyak perancangan-perancangan kita, azam kita, untuk kita jadikan diri kita ni lebih bertakwa. Kan, tumpang-tumpang kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik kan. Kurang-kurang kita masih diberikan nyawa lagi untuk kita bangun setiap hari, hirup udara yang segar dan juga menikmati hidup dan ujian. Dan pastinya juga mungkin kadang-kadang banyak impian kita, banyak azam kita kan. Cuba kita tanya balik diri kita. Pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan satu topik yang insyaAllah kita nak cuba cuba tanam azam dalam diri kita kan, bertepatan dengan hari Jumaat ni. Okay, dan cuba kita tanya balik diri kita kan, bila kali terakhir kita pegang Al-Quran? Bukan kata kali terakhir baca Quran tau, bila kali terakhir kita pegang Quran. Kalau tak pegang Quran, macam mana nak baca Quran kan? Walaupun ada yang cakap, Bambam, zaman law ni orang tak pegang Quran dah Bambam, orang pegang telefon. Dalam telefon pun ada Al-Quran. Walaupun kita pegang telefon, kita baca Al-Quran di telefon, tapi tak sama seperti kita pegang Al-Quran. Pegang telefon tak kena ambil semayang. Kan, pegang Quran kena ambil semayang. Betul tak kan? Dan ada masa kita dengan Al-Quran. Dan kali terakhir bila kita baca Al-Quran, yang sentiasa baca setiap hari, alhamdulillah terus istiqomah dan banyakkan lagi bacaan kita. Tapi yang last ni, yang tak nak tanya ni kan, bila ada di antara kita, Bambam dah jumpa sesetengah orang, kadang yang cakap dekat Bambam, aku ni Bambam, Allahu Akbar, sebulan lebih dah aku tak pegang Quran. Ada yang cakap, Bambam, sedap tak sedap Bam, aku dah setahun Bambam tak pegang Quran. Nampak tak kan, impian nak masuk syurga, impian nak dapat kata apa, mukjizat Al-Quran, tapi Al-Quran pun tak pegang. Ini yang kita tak mahukan. Cuba kita muasabah balik diri kita kan. Sejauh mana cinta kita terhadap agama kita, cinta kita terhadap diri kita, dan juga yang paling penting kan, cinta kita terhadap kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ni kita nak cerita berkaitan dengan Al-Quran. Okey, yang mana membaca Al-Quran ni merupakan satu ibadah mulia yang menjadi teras dalam kehidupan setiap Muslim. Dan bagi kebanyakan kita, detik pertama kali berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk ataupun khatam Al-Quran ni selalunya meninggalkan memori yang sangat indah. Terutama sekali sewaktu zaman kanak-kanak dulu kan. Dulu kalau kata kecil-kecil dulu kan, abang ingat lagi kalau khatam Al-Quran tu kan buat kenuri. Kan abang betapa seronoknya dapat khatam Al-Quran kan. Namun sejauh manakah istiqomah kita dalam mengekalkan rutin pembacaan ini sehinggalah fasa dewasa. Di tengah-tengah kesibukan kita hari ini, dan pagi ni juga kita nak membincangkan, kita nak sembang-sembang pagi ni, pagi Jumaat hari ni kan, bila dan berapa kali anda khatam Al-Quran. Kalau mungkin anda nak kongsikan siapa guru pertama yang mengajang anda baca Al-Quran. Mereka kata dua cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dulu cengih lah, jangan buat main. Dia bawa rotan satu lah, dia jegir cukup lah kan. Betapa takutnya dengan ustazah-ustazah ataupun ustaz-ustaz dulu mengaji Quran. Zaman lah orang kata apa, macam-macam kaedah pengajian. Ada yang mungkin mengaji online, ada yang orang kata apa, duduk di rumah ustaz, main rumah. Tak sama dah macam dulu. Kalau dulu waktu lepas maghrib kan, setiap hari kena mengadap muka ustazah yang cengih tu. Kan. Okey, pagi ni kita nak kongsikan, untuk ni mungkin nak kongsikan bersama-sama

0: dengan kami pagi ni, bila dan berapa kali anda khatam Al-Quran? Kita dah masuk bulan baru ni kan, kita nak bagi semangat okay, kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin baru bertatih membaca Al-Quran. Tak salah, sebab apa? Kita kena terus mengaji, belajar dan seterusnya orang kata apa, menjadikan Al-Quran tu sebagai teman hidup kita kan. Jadi untuk anda juga yang mungkin nak kongsikan anak-anak anda, bagaimana anda terapkan pengajian Al-Quran dalam diri anak-anak anda, dan bagaimana anda pantau anak-anak anda membaca Al-Quran. Ada seorang, ada biar kalau ustaz mengajar tu, biar pergi ke ustaz tu lah selesai kan. Kita tak nak kalut sangat lah, kita pun bukan ada masa sangat, kita ni bukannya pandai sangat. Nampak tak kan, lepas tanggungjawab tu kepada ustaz ustazah je kan, tapi tanggungjawab kita macam mana? Dan kalau anak-anak anda sejauh orang kata apa, seawal usia mana dah boleh baca Quran kan? Pagi ni kita nak sembang-sembang berkaitan dengan kalamullah, okay, kitab suci Al-Quran. Call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080-9537. Terus Metro FM, segalanya untukmu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampa menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: Ya, 1.57 minit pagi. Waktu ni GPM, geng pagi mutara, masih lagi Bambam temankan anda dan juga ditemani oleh
3: Biba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, macam itulah bagi salam. Ha, ini bagi salam pagi-pagi menjerit.
3: Mana ada?
2: Ha, dia kalau bagi orang jumpa, kalau orang bagi salam kan, assalamualaikum, sambil senyum. Ah, ni jumpa orang, assalamualaikum.
3: Oh,
2: macam nak makan orang tu.
3: Tak.
2: Ah, sebab dengan nada suara tu kan, Biba, sebenarnya yeah, boleh melembutkan hati orang tau.
3: Yeah.
2: Ah, kalau kita bagi salam dengan perkataan yang lembut, okay, kan, wajah dengan senyuman, orang jawab pun nak marah pun tak edi. Ah, walaupun bos kita tengah marah ni kan, tapi kita kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bakal jawab dengan salam dulu. Ah, dengan lemah lembut dulu. Walaupun dia nak marah sekali tu. Ah, kan. Ah, nampak tak cara tu, Biba?
3: Okay.
2: Lain kali beradab sikit.
3: Baik.
2: Okay, pagi-pagi ni kan insyaAllah sentiasa ungkapkan yang indah-indah.
3: Yeah.
2: Pagi Jumaat hari ni kan, Biba. Kan, jumpa orang, bagi salam, kan. Bagi senyuman. Yeah. Yang buat kenuri pagi ni. Ada juga yang beli nasi lemak banyak-banyak hari ni. Alhamdulillah. Nak bagi kawan-kawan kat tempat kerja makan. Alhamdulillah, kita doakan semoga dimurahkan rezeki. Okay, dan juga insyaAllah moga berkat rezeki kita bersama. Okay. Dan pagi ni, Biba, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
3: Bila dan berapa kali anda khatam Al-Quran?
2: Alhamdulillah, kan. Ada setengah orang, dia memang letak syarat wajib untuk diri dia. Dia istiqomah tau. Setahun aku akan pastikan sekali khatam Al-Quran. Ada setengah orang khatam setiap bulan. Ada orang mungkin waktu bulan Ramadan tu kan, orang kata apa, penghujung untuk dia selesaikan sebelum tiba hari raya. Macam-macam kan perancangan. Okay, yang mana untuk ada yang mungkin usah macam tu, teruskan istiqomah kan. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan pasti juga untuk anda pagi ni, kita nak kongsikan, okay, berkaitan dengan topik kita hari ni, bila kali pertama anda khatam Al-Quran? Umur berapa? Dan berapa kali dah khatam Al-Quran ni? 04-2107-389. Kita berpemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Makcik Azizah lah.
2: Makcik Azizah, boleh tak biduh bawah pokok jambu ke, biduh bawah pokok pelam ke? Boleh tak? Tak apa nak clear ni.
4: Ni keluar lah,
2: keluar
4: lah.
2: Betul keluar ni?
4: Keluar lah,
2: dia tak pintu. Baru dengar cara keluar tu, kita tahu dah betul tak betul kan. Tadi berdengung. Dengar suara kami balik tadi. Cik Zah.
4: Ya, Assalamualaikum Bambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa abang? Cik Zah kita pagi ni?
4: Alhamdulillah Bambang.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Sihat danya. Biba okey ke, Biba?
3: Okay,
2: Biba pagi tadi dia tak apa sihat sikit. Tapi lah okey dah nampak tu. Cik Zah dah makan belum?
4: Tak lagi.
2: Ish, pasal pun lambat makan hari ni.
4: Ini lambat pasal tak lapar
2: pula
4: ni.
2: Tak lapar pula. Baik. Tak apa, lagi lapar pun makan tau.
4: Lapar. Bambam dengan Biba makan lah.
2: Bambam, Bambam alhamdulillah.